0: ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
1: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
2: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
1: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan yang dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.

Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak

0: melakukan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusef, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pimpinan kita Pak Wali selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir. bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
8: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan, karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dengan hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendati status doib, kata Kyai Khalil bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
11: Untuk barang maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat atau harus ini. Tidak boleh karena sudah ada pihak tersendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
13: Sepertinya mereka masuk di sini tidak keluar, karena mereka belum bisa secara detail baik dari proses imigrasi dan juga banyak pengurusan. Mereka nanti masuk di sini.
12: Sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan, sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pendengar di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Hari Minggu ini ya, 7 Juni 2026, akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda ibadah Minggu Gap Sultra Jemaat Immanuel Kendari, yang hari ini bertemakan mengandalkan kuasa Kristus dalam pelayanan, dengan pelayan firman Pendeta Adriana Palimbunga STH. Selamat mengikuti.

yang mengikuti, yang hadir di gedung gereja ini, dan bagi kita yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Dan kami menghimbau demi kenyamanan kita beribadah, kami sampaikan kepada kita semua yang membawa HP, kiranya selama jalannya ibadah, HP kita di silent. Ibadah kita pada saat ini menggunakan liturgi tata ibadah pengucapan syukur bulanan. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. 1 Timotius 4 ayat 7b hingga 8 dan Ibrani 12 ayat 28b. Saudara-saudara, disilakan berdiri dan kita menyanyi dari NKB 2 ayat 1, 2 dan 6. Hai mari sembah.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

Nats pembimbing kita berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, 'Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan,'" firman Tuhan. Roma 12 ayatnya yang ke-19. Itulah nats pembimbing kita dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita responi dengan pujian, apinya berkobar dalam hatiku, NKB 104.

cuma disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita mengadakan kebaktian ucapan syukur ini sebab kita yakin bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan. Seperti firman-Nya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Oleh karena itu, bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Tabur waktu pagi, NKB 208 bait 1 dan 3.

0: Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Mari responi pengakuan dosa dan berita anugerah, makin serupa Yesus Tuhanku, NKB 138.

Jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, kita akan mendengarkan hukum Allah sebagai penuntun bagi perjalanan hidup kita. Dan untuk itu saya jemput jemaat, mari berdiri. Dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai hukum Allah dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini, seperti tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian kata hukum Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian hukum Allah. Kita responi dengan NKB 202 baitnya yang ke-4, Genta Injil Bergaung.

Cemadi silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena hari ini firmanmu akan diberitakan. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firmanmu menerangi hidup kami serta menguatkan iman kami di dalam pergumulan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari mempersiapkan Alkitab kita dan kita bersama-sama membaca, menghayati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Bacaan ini merupakan bacaan seragam di seluruh jemaat GEP Sultra di sepanjang ibadah minggu hari ini. Kita perjanjian baru 2 Timotius pasal 4. Dibaca mulai dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari persiapkan bersama dan kita baca firman ini. 2 Timotius pasal yang ke-4. Mulai dibaca dari ayat 14 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bersama dan saya membaca dari Alkitab Terjemahan Lama. 2 Timotius pasal 4. Ayat 13, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18 kita baca bersama, baik kita yang ada di rumah ibadah ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Firman Tuhan berkata, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan terus menghayati serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.

0: Selamat hari Minggu dan Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini tidak terlalu panas dan juga yang pasti tidak dingin. Ada damai dan sejahtera yang terus dianugerahkan Tuhan. Dia mencukupkan apa yang kita butuhkan, jasmani dan rohani. Sehingga dalam perkenannya pagi hari ini kita ada kembali bersama-sama mengagungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tema yang diangkat, mengandalkan kuasa Kristus dalam pelayanan. Mengandalkan kuasa Kristus dalam pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pernahkah saudara membayangkan ketika suatu saat nanti saudara harus berdiri sendiri dalam situasi yang tidak nyaman? Saudara berdiri sendiri bukan dalam situasi yang bisa dikendalikan, tapi justru di tengah tekanan, saat semua berpaling, saat semua pergi dan menjauh, ketika yang tersisa tinggal kesunyian, ketika yang terasa tinggal tekanan yang menempatkan kita, bagai kita berada di titik paling terendah dalam hidup, betul-betul sendiri. Kondisinya tidak dapat dikendalikan, tapi semua pergi dan menjauh. Mungkin tidak ada yang mau membayangkannya, apalagi mau mengalami kondisi dan situasi seperti itu. Dalam hati berkata, Tuhan, kalau boleh jauh. Tapi itulah yang dialami Paulus. Dalam penjara di Roma, menyadari bahwa saat kematiannya sudah dekat. Kita bisa bandingkan di ayat 6-8. Ia menulis pesan kepada anak rohaninya Timotius yang sedang melayani di Efesus. Juga sebuah tanggung jawab pelayanan yang syarat dengan perjuangan dan pergumulan yang tidak mudah. Dan bisa jadi bahwa tantangan dan pergumulan itu bisa berdampak bagi diri Timotius dalam pelayanannya. Maka kepada Timotius Paulus berpesan, tidak hanya supaya kuat, tetapi ia juga memanggil dan memesan kepada Timotius supaya tidak membalas segala kejahatan yang ia alami dalam pelayanan dari orang-orang yang menolak Injil. Maka di ayat nats pembimbing kita tadi berkata, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi juga menegaskan supaya Timotius menyerahkan pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 9. Artinya bagaimana membawa beban dalam hidup, bagaimana membawa beban dalam pelayanan pada Tuhan. Itulah sikap iman. apapun dan bagaimanapun, berlutut di kaki Tuhan. Bukan menyimpan menjadi akar pahit yang bisa melahirkan dendam dan yang pasti membuat hidup kita bagaikan orang-orang yang terbelenggu. Bayangkan ketika dalam perjalanan hidup dan di tengah beban, kita menghadapi tantangan, penolakan, pergumulan yang begitu berat, dan kita responi. Pertama, kita responi dengan marah, kita diikat oleh kemarahan. Kita responi dengan kekecewaan, kita diikat oleh kekecewaan. Kita responi dengan putus asa, dengki, marah. Bayangkan, kita diikat oleh perasaan-perasaan itu. Dan jika hati kita terbelenggu oleh kemarahan, kekecewaan, penolakan, tantangan kehidupan, sama artinya kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Dan bisa dipastikan kita tidak akan melangkah dengan damai dan nyaman. Akankah kita melepaskannya? Inilah yang dilakukan Paulus ketika berhadapan dengan Alexander, tukang tembaga. Inilah yang dilakukan Paulus ketika orang-orang menolak Injil yang ia sampaikan. Inilah yang dilakukan oleh Paulus ketika semua yang ada padanya sempat bersama satu demi satu pergi dan berpaling. Paulus mengakui kejahatan Alexander terhadap dirinya. Dia tidak katakan baik-baik saja. Dia katakan terlalu banyak kejahatan. Dia akui, dia tidak sembunyikan. Ia menolak, menentang ajaran Paulus. Dan dapat dipahami, sebagai pengrajin tentu ia merasa terancam. Ketika Paulus mengajarkan Injil keselamatan dalam Kristus, ketika Paulus mengajak semua orang untuk memusatkan diri dan menengadah kepada Kristus. Dan itu berarti patung buatan manusia bukanlah dewa. Patung buatan sesembahan manusia tidak dapat menyelamatkan. Hanya Allah yang patut disembah. Firman Tuhan, keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali dalam Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Hanya Allah dalam Kristus yang patut disembah. Kita bisa bandingkan Kisah Rasul 19. Maka sang tukang tembaga merasa terancam dari sisi ekonomi. Penghasilan bisa lenyap. Maka ia sangat menentang ajaran Paulus dengan merancangkan berbagai kejahatan. Menyadari semuanya itu, membaca semuanya itu, Paulus memperingatkan Timotius berhati-hati dan waspada. Ayatnya yang ke-15. Bayangkan situasi Paulus dalam penjara. Ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Alexander pun banyak berbuat kejahatan kepadanya. Saat berdiri di depan pengadilan, ia ditinggalkan seorang diri. Ayat 16. Tapi sekali lagi sikap Paulus luar biasa. Ia tidak menyerah. Ia tidak berkata mudah-mudahan kamu jatuh. Mudah-mudahan kau mendapat pembalasan apa yang dikatakan Paulus. Kiranya hal itu, artinya kesalahan-kesalahan teman-temannya, sikap dan pilihan teman-temannya, Paulus katakan kiranya semuanya itu, hal itu, jangan ditanggungkan ke atas mereka. Saudara, seluas apa hati Paulus, kejahatan tertuju kepadanya. Ia ditinggalkan seorang diri, bukan karena penjahat, tetapi karena kebenaran. Tapi ia justru memohon doa, harapan supaya orang-orang yang melakukannya, dikatakan jangan ditanggungkan ke atas mereka. Hanya hati yang besar yang dapat dan mampu mengeluarkan kata-kata itu. Paulus terbuka. Ia teguh dalam panggilan pelayanannya. Ia teguh dalam iman. Tidak goyah dalam kesendirian. Tidak menyerah dan kecewa dalam pengkhianatan. Tapi malah berdoa supaya teman-teman yang meninggalkan dia tidak dibalaskan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Paulus meyakini manusia, sahabat, orang meninggalkan dia, tapi satu pribadi yang berkuasa, dikatakan mendampingi dan bersama-sama dengan dia. Ini yang sering tidak kita lihat. Mata kita hanya seringkali berhenti pada pandangan, oh sudah tidak ada siapa-siapa, saya tinggal seorang diri. Maka kita lemah, kecewa. Tapi Paulus mengatakan, Tuhan mendampingiku, Tuhan menguatkan. Lebih dari itu, manusia boleh meninggalkan dia, semua bisa berpaling dari dia, tetapi melalui kesendirian Paulus, Injil harus terus diberitakan dengan sepenuhnya. Artinya bacaan ini mau katakan, kesendiriannya yang teguh itu mau mempersaksikan Tuhan. Di mana orang tahu kalau Paulus kuat, kalau ia ramai-ramai, kalau ia banyak dukungan. Tapi saat ia seorang diri, ia teguh bersaksi, di sanalah Tuhan, orang melihat ada Tuhan yang mendampingi, ada Tuhan yang bersama dengan dia. Penderitaan Paulus menjadi panggung pemberitaan. Penderitaan Paulus menjadi panggung kesaksian tentang Injil Kristus. Maka sesekali, ketika kita bergumul, ketika ada tantangan dan beban, besarkan hati kita. Di sana ada Tuhan. Tuhan mau menyatakan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang di saat semua orang ada. Dalam kesendirian, Tuhan mau membuka sebuah rahasia yang besar. Kalau tidak di penjara, bagaimana Injil sampai ke penjara? Jangankan mau pergi memberitakan Injil, mau pergi ibadah saja yang sudah dijadwal diperiksa toh. Tapi dengan sampainya di sana, maka Injil pun sampai di sana. Kalau Paulus tidak ditinggalkan, bagaimana orang tahu bahwa ia punya Tuhan? Maka belajar dari kisah ini, kita diingatkan hidup kita, pelayanan kita selalu punya tantangannya sendiri. Sering saya katakan, mungkin belum namanya pelayanan kalau kita belum mengalami tantangan. Berarti kita masih berada di zona nyaman kita. Kalau Yesus harus mati, kalau Yesus harus menderita, diolok-olok, disiksa, apakah itu berarti kita harus berjalan dengan nyaman, dengan tenang? Apakah itu sama artinya kita sudah pikul salib? Hidup dan pelayanan selalu punya tantangannya sendiri. Entahkah itu dari dalam diri kita? Kita kadang menganggap tantangan itu besar sekali dari luar. Tetapi ada tantangan yang tidak kalah besarnya dari dalam diri kita. Tantangan tidak hanya datang dari luar tembok-tembok gereja. Tetapi tantangan juga terkadang tumbuh di dalam lingkungan dan tembok gereja itu sendiri. Pelayanan dan kesaksian kita secara luas tidak hanya ditentang oleh orang-orang luar, tapi orang-orang yang berada di sekitar komunitas iman. Dan itu yang paling berat. Kalau dari luar kita tidak tahu, maka seperti Paulus menghadapi Alexander, ditinggalkan oleh teman-temannya, kata Paulus, waspada. Jadi bukan hanya dari televisi itu, waspada. Tapi firman pun mengatakan waspada. Karena itu fokus utama kita adalah pada misi penugasan yang Tuhan beri untuk kita kerjakan. Itu fokus kita. Bukan banyak sendiri, bukan ramai-ramai, ditinggalkan. Tetapi fokus utama kita adalah misi penugasan yang Tuhan beri untuk dikerjakan di dunia ini. Bukan hanya berputar pada tantangan, hambatan, kesulitan. Kita mau diingatkan jangan berhenti karena dihambat oleh manusia. Bahkan jika kita ditinggalkan dalam pelayanan, itu tidak akan gagal jika Tuhan yang memegang. Pelayanan ini pekerjaannya Tuhan. Kita hanya tukang-tukang kebun. Dan kalau tukang kebun berhenti, pasti kebun akan bisa diolah, sebab tukang atau tuannya punya kuasa. Bahkan jika kita ditinggalkan dalam pelayanan itu, tidak akan gagal jika Tuhan yang memegang. Sebab sukses dalam pelayanan bukan ditentukan oleh popularitas pendukung, melainkan pada nilai kesetiaan bersama Tuhan. Itu sukses. Setia bersama Tuhan. Nilai kesetiaan bersama Tuhan dalam mengemban, dalam melaksanakan misi penugasan yang Tuhan sudah beri. Jadi garam, jadi terang, jadi saksi, jadi surat-surat terbuka. Bukan karena banyak orang, pun bukan karena semua situasi baik, tapi di titik paling sunyi dalam hidup, ketika banyak orang menjauh, kehadiran Kristus justru menjadi paling nyata. Karena sesungguhnya orang percaya tidak pernah benar-benar sendiri. Mungkin kadang kalau kita sakit, aduh kasihan, saya tidak punya siapa-siapa. Kita bergumul, Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa. Kalau ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi, Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Iman kita akan dijaga tetap utuh hingga masuk dalam kerajaan surgawi. Ayat 18 bacaan kita tadi. Maka kesunyian, tantangan, segala bentuk penolakan dalam pelayanan, dalam hidup, memang tidak pernah enak. Siapa yang katakan enak kalau ada tantangan? Siapa yang katakan enak kalau ada masalah? Tidak pernah enak. Tidak pernah melegakan. Karena itu ada yang membahasakan menangis dalam diam. Ada yang mengalaminya? Kadang kita menangis dalam diam. Tetapi memperjumpakan tangisan itu memperlihatkan kuasa Tuhan yang besar, yang menjadi sumber kekuatan. Kristus pun ketika seorang diri bergumul di Taman Getsemani, Ia berbicara tentang kesendirian. Ada banyak murid-muridnya bersama dengan murid-muridnya, tetapi Ia sendirian karena murid-muridnya tertidur. Di tengah pengalaman yang berat, yang membuat pelunya seperti titik-titik darah. Saudara, ingatlah masa-masa sulit dalam hidupmu. Perjalanan sampai hari ini, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami. Dia Tuhan mengenal, Dia Tuhan ada. Maka Dialah satu-satunya imam besar yang memahami kesepian para pelayannya, yang memahami kesepian umat milik kepunyaannya, tetapi juga pergolakan batin umatnya. Maka di saat itu Ia hadir menopang sehingga kita tetap tegak berdiri. Kristus menjadi pembela sejati bagi Paulus, ayat 17. Tuhan telah mendampingi aku. Inilah kunci kekuatan dan pengampunan Paulus, yakni Kristus sumber kekuatan pemelihara sejati. Inilah kemenangan Paulus, bukan luput dari penjara, tapi dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah setelah bertahan melewati kesendirian dan penolakan, bahkan penjara, ayat 18. Jangan menyerah. Terus melangkah mewujudkan penugasan dari Tuhan untuk membawa misinya sampai ke ujung bumi. Sinarmu pun bisa tetap menyala walaupun engkau seorang diri. Paulus tidak melihat ruang sidang dan penjara sebagai akhir penderitaannya, melainkan untuk menjangkau lebih banyak orang, termasuk para pejabat Romawi. Inilah yang hendak diteruskan Paulus kepada Timotius, tetapi juga kepada kita, kepada gereja, kepada orang-orang percaya, dan kepada para hamba-hamba Tuhan. Teguh dalam penugasan, membawa beban hidup dan pelayanan pada Tuhan. Tidak berhenti membawa misi Allah walau ditinggal sendiri, tapi juga membuka hati selapang mungkin. Membuka hati selapang mungkin. Karena di saat kita tidak melihat dan berharap pada siapa-siapa, Tuhan hadir menyatakan diri, merasakan suara rintihan di kedalaman hati kita. Hari ini kita membawa persembahan syukur. Kita bersyukur bukan karena situasi hidup yang selalu baik. Kita bersyukur bukan karena selalu kelimpahan, tidak berjumpa dengan kekurangan. Tapi kita bersyukur karena pribadi Kristus yang benar-benar ada dalam segala situasi hidup kita, dan terus mendampingi kita dalam kuat dan lemah, dalam kecukupan dan dalam kekurangan. Ia ada mendampingi kita, dan itulah dasar ucapan syukur kita. Paulus dalam situasi hidupnya yang tidak mudah, lalu menutup nasihatnya dengan ajakan bagaimana hidup ini terarah pada Tuhan. Dalam segala keadaan, bagaimana hidup ini terarah pada Tuhan. Mungkin sepanjang bulan, sepanjang hari yang kita lewati, ada masa-masa sulit. Tapi hadirnya Tuhan menopang kita sampai hari ini. Karena itu Paulus mengajak kita, melewati segala peristiwa dalam hidup, hendaknya setiap orang berkata, bagimulah puji-pujian selama-lamanya, ayat 18. Inilah hidupku Tuhan, apa yang kupunyai adalah pemeliharaan. Apa yang kumiliki hanya karena kemurahan-Mu. Maka biarlah berkat-Mu hidupku jasmani dan rohani akan menjadi sebuah pemberian. Berkat-Mu jasmani dan rohani memampukan aku hidup dalam ucapan syukur tiap-tiap hari. Bawa hidupmu dan melangkah bersama dengan Tuhan dalam pelayanan. Andalkan kuasa Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama dengan penuh kerendahan hati dan sukacita, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian yang pertama, trio, yang kedua, paduan suara atau vokal grup dari pemuda. Disilahkan.
1: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu Gap Sultra Jemaat Immanuel Kendari, dan kembali Pro 1 RRI Kendari menemani ruang dengar Anda untuk kebersamaan saya ya, hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: aja.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih terus menemani ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita sekarang sudah di Sultra siang ini ya. Apa kabar untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Kendari ya. Yang juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Masih banyak informasi yang akan hadir di ruang dengar Anda ya. Salah satunya ini tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara yang menyediakan total kuota sebanyak 66.856 kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026. PLT Dikbud Sultra Aris Badara mengatakan bahwa jumlah ini terbagi atas 44.532 kursi untuk jenjang SMA dan 22.324 kursi untuk jenjang SMK yang tersebar di 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara pendengar. Kota ini ya tersebar di 395 sekolah, 274 SMA dan juga 121 SMK di Sultra. Dan untuk jadwal SPMB sendiri, pendengar itu mulai dibuka pada 22 Juni hingga 1 Juli 2026 dan bisa mendaftar secara daring ya melalui laman resmi SPMB spmb-dikbud.sultracerdas.id maupun secara luring ya di sekolah. Di sekolah yang Anda tuju ya setiap harinya pukul 9 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan berdasarkan lini masa ya hasil seleksi itu akan diumumkan pada 3 Juli 2026 kemudian dilanjutkan dengan proses daftar ulang yaitu pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2026 ya. Kemudian pengumuman pengisian kursi kosong dijadwalkan pada 9 Juli dengan masa daftar ulang susulan pada 13 hingga 17 Juli 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Sultra yang menyediakan 66.856 kursi untuk SPMB jenjang SMA SMK. Pendengar, Aris Badara menyampaikan ya bahwa pada pelaksanaan SPMB di tahun ini terdapat 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih oleh calon murid baru, yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Jalur domisili ini didasarkan pada wilayah administrasi tempat tinggal dengan syarat kartu keluarga minimal 1 tahun. Sedangkan jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta penyandang disabilitas. Sementara untuk jalur mutasi, pendengar, ini diperuntukkan ya bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Lalu ada jalur prestasi yang dibuka bagi calon murid yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik ya, termasuk nilai rapor. Jadi dengan adanya 4 cara ini ya, berharap bahwa ini bisa mengakomodasi hak pendidikan seluruh calon peserta di Sulawesi Tenggara ya, secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ya, kebersamaan saya dan Anda harus berakhir ya di hampir pukul 11 siang ini. Namun jangan kemana-mana, masih ada rekan saya Wulanda Sari yang terus menemani di kebersamaan Sultra siang ini. Dan untuk Anda ya, jangan lupa juga untuk mengikuti atau follow akun terverifikasi kami melalui Instagram dan TikTok RRI Kendari, serta bisa streaming sekaligus ya membaca berita informasi-informasi terbaru ya di www.rri.co.id. Saya Jihan bin Nazir pamit, selamat siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kali ya. Ini sudah siang karena sudah dilepas menit kedua dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selamat siang. Kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Untuk di kebersamaan kita edisi siar hari ini, kita sudah masuk di akhir pekan pertama, berarti ya di tanggal 7 Juni 2026, tepatnya di hari Minggu. Kita bersama untuk di Sultra Siang ini, kita kawal hingga tuntas pastinya Sultra Siang bersama saya Wulanda Sari, kembali ke ruang dengar Anda yang dimana kita awali untuk Sultra Siang ini dengan program acara Idola Anak Cerdas Indonesia. Sesaat lagi kita hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar.

0: Indonesia bersama kita di Sultras yang ini idola anak cerdas Indonesia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda bersama saya kembali pastinya ya Ulan Dasari, Kak Ulan yang tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk di segmen idola anak cerdas Indonesia kali ini, segmen hari ini kita akan bersama dengan teman-teman yang mungkin Anda sudah lihat ya, flyernya sudah beredar ini di sosial media kami juga. Kita bersama dengan teman-teman dari SMP Negeri 20 Kendari, anak-anak cerdas dari sana sudah hadir di studio bersama guru pembimbing ya, yang sudah hadir di studio bersama kami. Mungkin kalau yang nonton di live YouTube kami di RRI Net, ya itu sudah lihat juga pastinya ya, kita sudah ada tuh di studio bersama dengan kakak-kakak cerdas cantik di sana, dan juga ada guru pembimbingnya sudah hadir di studio. Kita perkenalkan terlebih dahulu ya, kita bersama dengan Ibu Susi Susanti Idris SPD, yang dimana Ibu Susi ini adalah guru pendamping dari SMP Negeri 20 Kendari. Assalamualaikum Ibu Susi.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat Ibu?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu Susi membawa dua anak bimbingannya ya, dari SMP Negeri 20 Kendari bersama Kakak Filsya Nur Fitra Sidik, yang di mana? Halo, yang mana tuh Filsya? Halo Filsya. Filsya ini tahu enggak teman-teman, dia ini danton terbaik dalam LKBB tingkat provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025. Betul tidak?
1: Betul.
0: Wih, keren. Kemudian ada Kakak Rizky Alia.
2: Iya, halo.
0: Halo, Kak Rizky ini adalah juara 1 lomba video pendek TikTok ya?
2: Iya, betul.
0: Keren. Boleh deh, nanti kita lihat-lihat TikToknya ya, boleh ya. Dia ini, Kakak Rizky ini adalah juara 1 lomba video pendek TikTok tingkat provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020. 26. Jadi baru bulan berapa tuh?
2: Bulan lalu
0: ya, berarti ya, bulan Mei.
2: Iya.
0: Oh, keren. Wah, mantap. Jadi kita sudah punya dua anak cerdas lagi, teman-teman di sana, yang anak-anak cerdas di luar sana juga yang mendengarkan siaran kami. Kita bersama dengan Kakak Rizky Alia dan juga Filsya Nur Fitra Sidik dari SMP Negeri 20 Kendari. Kita mau berbincang sebentar, boleh ya? Kita
2: boleh
0: berbincang. Boleh dong, pasti. Kita lihat pengalaman belajarnya, kemudian juga apa sih yang bisa menjadi motivasi ini untuk teman-teman di luar sana ya, pastinya biar nanti mendengarkan siaran kita itu jadi termotivasi.

0: kok mereka bisa, kita tidak bisa. Ah, gitu kan. Itu yang diharapkan ya Bu Susi ya,
1: iya,
0: tentunya.
1: Betul sekali.
0: Kemudian prestasi-prestasi yang diraih juga boleh nanti disampaikan juga oleh teman-teman ya, pastinya di studio. Dan nanti kita mau lihat juga nih peran dari guru pembimbing seperti apa. Kita bakal berbincang. Namun sebelumnya kita masuk di segmen Aku Ingin Tahu dulu ya, teman-teman ya, Bu Guru ya.
1: Yeah.
0: Boleh. Kita masuk di segmen Aku Ingin Tahu terlebih dahulu.
2: Apa ya? Apa sih? Aku ingin tahu.
3: Hah, aku ingin tahu.
0: Nah, kita di segmen Aku Ingin Tahu. Kira-kira kita mau cari tahu tentang apa lagi ya? Kalau kemarin karena kakak ketemu anak SD, sepantaran SD, kemudian juga TK, jadi kita bahas kenapa pelangi kok warnanya merah kuning hijau. Tapi kayaknya kalau kita mau bahas dengan kakak Filsha, kak siapa lagi namanya tuh, Filsha ya, Filsha, yeah. Namanya Filsha ya panggilannya, yeah, okay. Filsha dan juga Rizky, Kak Rizky Aulia, nama panggilnya siapa?
1: Alia.
0: Kak Alia. Nah, Filsha dan Alia, kayaknya kalau kita mau bahas kenapa pelangi warnanya merah kuning hijau, kayaknya mereka nggak tertarik deh ya. Jadi mungkin kalau kita di segmen Aku Ingin Tahu kali ini, segmen ini tentunya adik-adik ya, kita ini mau mengajak kita belajar mau tahu hal-hal menarik yang ada di sekitar kita. Kayak misal kenapa air laut itu rasanya asin, kemudian kenapa matahari itu bisa kok terang sekali di luar sana, kena kulit kok panas. Nah, itu kita bahas itu di sini ya, Aku Ingin Tahu. Nah, untuk di segmen kali ini Aku Ingin Tahu itu ada hal menarik juga nih. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin hampir setiap hari kita gunakan. Anak-anak SMP juga pastinya, sebantaran kalian anak-anak dewasa pastinya menggunakan, mulai dari mencari informasi pelajaran, menonton video, bermain game, hingga mengirim pesan kepada teman atau pacar mungkin. Bu Guru ada pacarnya enggak ini? Ayo. Kelas 8. Oh, sudah ada PDKT-nya kayak Bu Guru ya. Kita curcol di depan mereka. Nah, tapi kakak-kakak, pernahkah mungkin kakak-kakak bertanya ini, bagaimana sih sebenarnya internet di handphone kita itu bisa sampai ke ponsel kita? Tahu enggak kenapa jawabannya? Kira-kira kenapa tuh internet yang sebesar itu bisa masuk ke handphone kita? Kenapa bisa? Sampai kita bisa menggunakannya, kita beli paket data, kemudian kita gunakan ponsel itu secara berjam-jam, pakai TikTok secara berjam-jam, pakai paket data. Kenapa bisa internet itu bisa langsung bisa masuk di handphone kita? Kok bisa sih? Kira-kira hubungannya apa kira-kira? Kalau menurut kakak-kakak sendiri nih di studio.
1: Ayo,
0: siapa dulu nih?
1: Coba.
0: Kak Filsha dulu atau Kak Alia dulu nih? Kak Alia dulu atau Kak Filsha dulu nih? Ayo, kenapa tuh internet kira-kira bisa sampai kok ke handphonenya kita? Kenapa bisa tuh ya? Gara-gara apa tuh kira-kira? Menurutnya Kak Filsha apa tuh?
1: Karena
0: apa ya?
1: Ada apa?
0: Ada apa? Ada pulsanya kali ya.
1: Jaringan mungkin.
0: Ada jaringan. Iya. Nah, kalau Kak Alia ya?
1: Iya.
0: Alia, kalau Kak Alia sendiri kenapa ya kira-kira ya? Internet itu bisa sampai ke ponsel kita karena apa kira-kira?
1: Karena ada satelit.
0: Satelit. Nah, itu dia. Satelit dan juga sinyal juga pastinya, iya, kan ya.
1: Iya.
0: Jadi memang internet itu sebenarnya adalah jaringan besar yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Jadi ketika kita membuka sebuah aplikasi atau website, ponsel kita itu akan mengirimkan permintaan data melalui jaringan internet yang besar itu. Lalu mungkin pertanyaannya, data itu lewat dari mana ya kira-kira ya? Nah, jadi tahu tidak adik-adik juga yang di studio dan juga yang mendengarkan kami di siang hari ini, sebagian besar internet di dunia itu dikirim melalui kabel serat optik. Nah, kabel serat optik ini ditanam di dalam tanah, bahkan sampai di dasar laut. Nah, jadi itu. Jadi kabel-kabel inilah nih yang akhirnya menghubungkan berbagai negara dan benua, sehingga informasi itu dapat berpindah-pindah dengan cepat. Makanya kenapa mungkin kalau kita buka TikTok, kita bikin TikTok yang lihat orang dari Nigeria mungkin. Orang dari Nigeria kita bisa lihat di Kendari. Nah, atau orang Afghanistan kita bisa lihat di sini di handphone kita. Nah, karena kecanggihan itu, kabel serat optik. optik. Jadi agar internet bisa sampai ke ponsel kita, itu memang diperlukan bantuan menara pemancar atau BTS. Yang biasa kalau kita lihat tuh menara-menara yang tinggi kan ya. Nah itu dia. Jadi BTS inilah yang akhirnya mengirim sinyal ke ponsel, kemudian melalui gelombang radio. Kalau kita lihat di handphone ada ikon 4G atau 5G. Ada kan di handphonenya kan? Ada. Jadi itu artinya ponsel sedang terhubung ke jaringan internet melalui BTS terdekat. Nah, menariknya apa? Semua proses ini terjadi hanya dalam hitungan detik. Wah, keren kan ya? Keren. Jadi saat kalian mengirim pesan kepada teman, data akan langsung berjalan kayak disulap, ting, langsung sampai. Yang penting internetnya ada kan ya. Jadi makanya kenapa kita balasnya di sini, yang di Mekah sudah bisa baca. Hari itu juga bisa dibalaskan ya. Kalau kita kirim surat kira-kira berapa bulan sampainya? Kalau kita lewat surat atau lewat merpati mungkin tunggu ya, kalau dulu ya. Jadi itu deh. Jadi sampai langsung jaringan internet itu sampai ke ponsel teman-teman kita itu langsung dalam hitungan detik. Luar biasa kan kecanggihan teknologi kita kan. Nah, itu. Jadi memang banyak sekali manfaatnya internet ini. Membantu kita belajar, membantu kita kolaborasi dengan teman. Mungkin seperti yang Kak Filsya tadi ya, Kak siapa? Alia ya, Alia. Yang TikTok ya. TikTok kan TikTok, kalau kita buat TikTok terus yang tidak ada yang nonton kan sayang juga kan ya. Bagaimana mau bisa jadi juara, coba Bu Guru ya. Itu juga. Jadi itu ya, makanya kenapa segmen Aku Ingin Tahu ini kita bongkar-bongkar apa sih yang sebenarnya kita belum tahu. Kan biasanya kita tahu cuma beli paket data sudah ada deh, kan jaringannya ada. Nah ternyata ada cerita di baliknya itu. Nah keren kan menurut kalian kan? Keren.
1: Keren.
0: Keren pastinya. Itu dia di segmen Aku Ingin Tahu. Mudah-mudahan bisa apa ya, mudah-mudahan yang segmen kali ini Aku Ingin Tahu ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman yang lain juga pastinya ya. Yang tidak tahu jadi tahu deh. Jadi kalau ditanya kenapa tuh handphonenya kok ada jaringan internetnya, tiba-tiba langsung bisa kirim pesan secara cepat dan singkat, karena apa? Ah, sudah tahu dong jawabannya, karena ada serat optik yang ditanam sampai bahkan di dalam bawah laut itu. Keren kan? Wes, keren. Oke deh, itu segmen Cek Aku Ingin Tahu. Kita masuk di segmen berikutnya. Jadi kalau idola anak cerdas Indonesia ini ada 3 segmen. Pertama itu Aku Ingin Tahu. Kita sudah tahu tadi mengapa internet bisa sampai ke ponsel kita. Kemudian segmen kedua kita mau berbincang bersama teman-teman yang ada di studio. Boleh ya kita bincang ya?
1: Boleh dong.
0: Kita kasih hadir dulu lagu dari Sherina Munaf deh, Persahabatan untuk Anda. Setelah itu kita masuk di segmen Lacak Anak Cerdas Indonesia. Jadi pastikan terus bersama ya pendengar ya, dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak, anak pintar dan cerdas.
1: Lacak, anak pintar dan cerdas. Kita bersama masuk di segmen kedua ya. Kita mau berbincang nih bersama dengan Kak Filsa dan Kak Alia serta Ibu Susi juga nih sebagai guru pendamping. Nah, tentunya kalau kita lihat keberhasilan siswa ya pendengar dan juga adik-adik dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini, tentunya keberhasilan seorang siswa itu tidak lepas dari dukungan dan bimbingan para guru. Untuk itu tentunya kita akan berbincang dulu nih bersama Ibu Susi, yang dimana Ibu Susi ini menjadi guru pendamping bagi siswa-siswi berprestasi dari SMP Negeri 20 Kendari. Nah, kalau kita tanya Ibu Susi, Ibu Susi, bagaimana sih kalau kita melihat perasaan Ibu Susi melihat siswa-siswi SMP dari Negeri 20 Kendari ini meraih prestasi, apalagi hitungannya cakupannya ini tingkat provinsi. Perasaannya seperti apa?
2: Ya, jadi perasaan kami ya sebagai guru, sebagai orang tua, bagi anak-anak di sekolah, melihat anak-anak itu mau berkompetisi saja itu sudah luar biasa.
1: Iya, berani ya.
2: Iya, berani untuk ikut dalam lomba, itu kami sudah sangat bangga, sudah sangat luar biasa. Apalagi mau latihan dengan sungguh-sungguh, mau belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin yang awalnya belum tahu, kemudian mau mencari tahu, dan bersungguh-sungguh untuk bisa menampilkan yang terbaik ketika lomba, itu juga sudah menjadi nilai plus bagi kami seorang guru. Apalagi ketika mereka berhasil meraih kemenangan, itu tentunya membuat kami bangga sebagai guru, dan tentunya ya, guru-gurunya punya andil, orang tuanya juga di rumah punya andil, dan mereka sendiri juga luar biasa semangatnya. Jadi kami tentu saja bangga melihat mereka. Dan kami selalu mengatakan bahwa menang itu hanya sebagai bonus. Yang
1: menang
2: harus dilihat
1: itu biasa,
2: iya,
1: ya.
2: Menang kalah itu biasa. Jadi kalau ketika kita menang, kita tidak boleh sombong. Ketika kita kalah, tidak boleh putus asa. Seperti itu. Jadi mengikuti lomba itu kan sebuah proses untuk menilai, ya, seberapa bisa kita berkompetisi dengan teman-teman yang lain, apalagi kalau skalanya tingkat provinsi.
1: Tingkat provinsi.
2: Iya, berarti
1: yang notabene banyak banyak lawan.
2: Betul
1: gitu
2: sekali. Berarti bukan hanya dari Kota Kendari, tetapi ada dari kabupaten lain, seprovinsi Sulawesi Tenggara. Dan ketika bisa melihat anak-anak kita meraih kemenangan itu luar biasa. Dan apa yang menjadi kerja keras mereka itu sudah terbayarkan seperti
1: iya
2: itu.
1: Iya sih. Jadi memang ketika lomba itu memang harus ditanamkan kepada adik-adik bahwa menang kalah itu biasa. Berani tampil itu sudah luar biasa ya. Karena kan kalau tidak berani tampil, apalagi mau melawan Sulawesi Tenggara misalnya cakupannya
2: sekali.
1: Ya.
2: Betul
1: takut
2: sekali.
1: Tuh. Yeah. Tapi kalau menurut Ibu Susi sendiri nih, sebelum kita berbincang sama adik-adik cerdas kita nih, faktor apa sih sebenarnya yang paling penting, Bu, untuk membentuk siswa itu agar mereka tuh bisa berprestasi?
2: Oke. Okay. Jadi sebenarnya semua anak itu punya kesempatan untuk bisa berprestasi. Kami guru-gurunya selalu mengatakan itu, bahwa setiap anak itu punya potensi. Tinggal menggali saja potensinya apa, kemudian diasah terus bakatnya. Karena ada anak yang mungkin potensinya di bidang akademik, ada juga di bidang misalnya di bidang seni, ya kan? Jadi salah satu faktor yang membuat anak-anak itu bisa berprestasi, salah satunya adalah kedisiplinan, gitu. Jadi disiplin, sudah tahu apa bakat yang dia miliki, kemudian terus diasah dengan disiplin itu. Mungkin ada anak-anak yang patah semangat, satu kali ikut lomba patah semangat, kalah, gagal, akhirnya tidak mau mengikuti lomba-lomba selanjutnya, gitu. Jadi kedisiplinan itu kunci utama. Dan ketika latihan, ya, kalau anak yang tidak disiplin, mudah menyerah, itu yang menjadi salah satu kendala untuk
1: gagal
2: anak-anak.
1: Ya,
2: iya, gagal di tengah jalan saja sudah tidak ini, tidak bersemangat, sudah tidak disiplin. Jadi memang harus menjadi pejuang yang tangguh begitu.
1: Ya, itu sih. Jadi harus jadi, kalau kalah hari ini, besok coba lagi.
2: Betul,
1: jangan
2: ya
1: takut. Kan biasa kan ada anak-anak ketika tidak ada kedisiplinan. Jadi kalau sudah stuck di satu tempat, ya sudah. Menyerahlah dia.
2: Dan tentunya mau selalu belajar gitu. Tidak puas diri dengan kemampuan yang dimiliki. Selalu ingin belajar, belajar, belajar.
1: Iya,
2: seperti itu.
1: Betul. Jadi kalau hari ini di bidang TikTok, mungkin besok bagian bidang lain lagi.
2: Iya,
1: nih. Kan
2: mungkin
1: keren.
2: Iya, bisa jadi aktor nanti.
1: Aktor.
2: Ini.
1: Nah, atau mungkin jadi konten kreator.
2: Iya,
1: keren
2: sekali.
1: Kan ya. Ah, itu dia bersama dengan Ibu Susi nih. Kita sudah lihat juga perasaannya Ibu Susi bagaimana ketika melihat, sama sih kayaknya semua perasaan guru seperti itu ya.
2: Iya.
1: Melihat anak didiknya itu mendapatkan juara aja, enggak, jangan dapat juara dulu deh. Berani iya. aja dulu tampil gitu loh. Kayak iya. ada sesuatu apa orang tua saja bagaimana, apalagi guru pendampingnya.
2: Betul sekali.
1: Gitu. Dan seperti itu. Dan ternyata apa faktor yang paling penting dalam membentuk siswa berprestasi itu memang salah satunya ya kedisiplinan.
2: Iya, dan gitu. Keinginan untuk terus belajar.
1: Keinginan untuk terus belajar. Nah, ini jadi catatan nih untuk Filsya dan Alia. Oke deh, Filsya. Kita ke Filsya dulu deh. Boleh mungkin kita ya diceritakan kapan sih sebenarnya tertarik mengikuti kegiatan paskibraka atau baris berbaris ini? Keren loh baris berbaris kan itu apa ya? Mungkin banyak sih sebenarnya bidang, tapi kok kenapa bisa suka baris berbaris gitu loh. Ah, kenapa? Boleh dong ceritakan sama kita.
3: Kalau dari saya, awal dari minat paskibra itu sudah dari SD, Kak.
1: Dari SD.
3: Iya.
1: Wih, keren.
3: Sudah sering ikut-ikut kayak gerak jalan. Upacara jadi
2: pengibar bendera.
3: Pengibar bendera. Terus masuk SMP, pengen lagi asal lebih dalam, pengen supaya dapat pengalaman lebih banyak. Jadi saya putuskan untuk masuk ekskul lagi di SMP.
1: Oh, jadi memang dari keinginan sendiri.
3: Iya,
1: gitu.
3: Dari keinginan sendiri.
1: Bahkan dari SD sudah suka.
3: Iya.
1: Kenapa suka baris berbaris? Kan banyak tuh yang lain. Menari mungkin, atau mini drama mungkin, atau apa. Kenapa sukanya kok baris berbaris?
3: Kalau dari SD sudah hampir semua saya coba kayak ekskul, kayak menari gitu. Cuman yang paling tertarik itu paskibra.
1: Paskibra?
3: Iya.
1: Karena apa?
3: Nggak tahu sih, kayak suka saja.
1: Kalau lihat gitu ya.
3: Kayak,
1: apalagi mungkin pas besok-besok, kan kita mana tahu nih. Besok-besok jadi pengibar bendera kalau di Istana Merdeka kan.
2: Iya, amin.
1: Bisa, dari SMP Negeri 20 Kendari loh ini. Anak dari mana, ibu pendampingnya siapa. Keren kan ya, bawa bendera lagi. Keren pokoknya. Itu ya, jadi memang dari SD sukanya ya. Dan itu memang kemauan dari Filsya sendiri.
3: Iya, mau.
1: Oke deh. Terus apa kira-kira yang Filsya rasakan saat ketika diumumkan jadi danton terbaik, apalagi tingkat provinsi loh, ini gak main-main, bukan tingkat sekolah, tingkat provinsi. Perasaannya seperti apa?
3: Tentunya senang sekali karena terbayar hasil, kayak kita latihan terus, terbayar semuanya.
1: Jadi itu latihannya setiap hari ya?
3: Kalau mau dekat hari hanya, baru setiap hari.
1: Jadi ini dipilihnya ini danton, jadi memang ada ini ya, apa kayak ada wadahnya gitu yang mau terpilih jadi danton, atau memang diambil dari sekolah-sekolah ya Bu Guru, atau seperti apa tuh kalau pemilihan danton seperti itu?
2: Ini kan mereka lomba kreasi baris berbaris, jadi dalam satu tim
1: ada danton.
2: Iya, ada satu danton, dan danton itu akan diseleksi oleh pelatihnya.
1: Jadi setiap sekolah ya?
2: Iya, setiap sekolah itu timnya pasti ada dantonnya. Jadi dantonnya itu kriterianya harus yang suaranya bulat.
1: Iya,
2: ini kan dia
1: pasti
2: tegas, tahu semua
1: tegas.
2: Itu aturan baris berbaris gitu.
1: Kalau di lapangan seperti apa sih? Coba kalau jadi danton itu seperti apa? Coba dong, kasih contoh kita dong, coba.
2: Ayo, suaranya.
1: Coba, bagaimana?
3: Aba-aba sih.
1: Iya, aba-abanya coba.
3: Maju jalan saja, Nak.
1: Iya, boleh. Maju! Dan ya kayak miniatur tentara gitu loh.
2: Ya. Coba sedikit lagi,
1: coba
2: lagi.
1: Yang agak panjang. Coba.
2: Agak panjang. Ya.
3: Kalau mau variasi kan?
1: Iya, boleh.
2: Mau variasi.
4: Akan kuceritakan sebuah kisah. Ketika ada tak lagi di junjung tinggi, bumi pun murka dan memberikan kutukan kepada manusia. Variasi.
1: Keren. Jadi gitu ya, danton pantas aja dia terpilih dong jadi danton terbaik. Cantik, berbakat. Nah, itu dia, apalagi punya keberanian.
2: Betul sekali.
1: Kan biasanya kalau jadi danton memang harus berani dong ya, karena mau ngomong di depan orang gitu ya. Oh, keren itu sih. Jadi pas yang dirasakan ketika diumumkan jadi danton terbaik ya pasti jadi jadi haru juga, senang juga pastinya ya, banyaknya sekolah saya yang dipilih kan ya. Luar biasa.
2: Waktu lomba itu mungkin Filsya satu-satunya danton perempuan ya?
1: Iya ya.
3: Iya. Ada beberapa juga, Bu?
2: Ada beberapa. Ya, ada
3: yang lomba itu cuma 2 atau 3.
2: Oh, cuma 2.
1: Ya. Oh, sekota Kendari, se-Sulawesi Tenggara itu.
2: Karena biasanya ya itu laki-laki.
1: Iya, kan bisa laki-laki, ya. Makanya Ulan bilang kayak miniatur TNI gitu loh. Biasanya kan suara-suara TNI itu yang begitu tegas kan kalau jadi Danton itu di tengah upacara kan biasa kalau kita lihat kayaknya kalau kita yang ikut upacara kayak terpaku gitu loh suaranya.
2: Yeah.
1: Wah, ternyata sekarang ada di studio nih Danton kita. Keren. Nah, terus kalau proses latihan itu seperti apa prosesnya? Bisa diceritakan enggak sama kita? Akhirnya bisa sampai meraih prestasi tersebut itu seperti apa?
3: Pertama kita awalnya enggak tahu apa-apa, jadi kayak disuruh ikut lomba, kita latihan, pertama latih mental, fisik, latih kayak aba-aba. Terus mulai latihan variasi, formasi. Sampai lomba juara.
1: Juara deh. Iya sih, ih keren deh kalau anak-anak berprestasi mah enak kalau kita aja ngobrolnya. Jadi memang sih mereka tuh karena memang punya bakat gitu loh ya, Bu ya.
3: Betul,
1: jadi dan
3: soalnya
1: bakat itu kayaknya mungkin tidak dimiliki oleh semua anak kali ya. Mungkin ada satu-satu orang yang memang ada bakat tapi karena mungkin selalu diasah jadinya agak tajam juga bakatnya, bahkan sampai bisa membawa nama Sulawesi Tenggara kan ya, Bu ya.
3: Betul.
1: Tapi kalau menurut Ibu Susi dulu ya, sebelum kita ke Kak Alia juga, mungkin ketika minat anak-anak itu ada tapi kemudian anak-anaknya tuh kayak jangan mi deh, karena kayaknya saya tidak bisa. Kan bisa ada anak-anak yang begitu kan, Bu. Sebenarnya caranya untuk membangun motivasi anak-anak itu agar mereka bisa semangat lagi untuk kembali di rutenya itu seperti apa, Bu?
2: Iya. Jadi disitulah peran guru dan sekolah ya. Jadi kami itu guru selalu melihat bakat anak-anak itu kan. Anak-anak itu bisa kelihatan bakatnya.
1: Iya, pasti.
2: Kalau kita mengajar di kelas, oh ini berbakat baca puisi, suaranya sudah bulat, tinggal diasah.
1: Betul.
2: Gitu. Oh ini berbakat menari, dia itu gerakannya selalu teratur.
1: Iya sudah.
2: Gitu.
1: Sudah bagus.
2: Iya, ya. Bisa kami lihat. Kemudian ketika ada lomba, kami selalu ini seleksi kan. Kami seleksi yang memiliki potensi. Atau saya kalau seleksi anak-anak itu selalu bilangnya ke anak-anak, bukan hanya yang punya bakat, tapi yang mau mencoba. Yang mau mencoba juga bisa ikut seleksi.
1: Iya, kenapa tidak?
2: Kenapa tidak? Jadi selalu saya katakan, yang punya bakat, yang sudah punya pengalaman mungkin di SD, dan yang mau. Iya, biasa kan saya juga bawa anak-anak untuk lomba baca puisi atau lomba mendongeng gitu. Jadi saya selalu bilang tidak hanya yang punya bakat atau punya pengalaman, tetapi yang mau juga itu bisa. Karena kalau anak-anak yang punya tekad besar itu akan lebih mudah untuk kita kita latih gitu. Dan kalau ada misalnya anak-anak yang sudah punya potensi, kita lihat sudah punya potensi tapi anak-anaknya kurang punya motivasi gitu. Nah, disitulah peran kami guru. Biasanya saya panggil gitu
1: anaknya
2: saya,
1: ya?
2: Iya, saya panggil langsung
1: pribadi,
2: anaknya.
1: Pribadi,
2: seperti itu. Saya sampaikan, kalau kamu ikut lomba itu bukan hanya mau lihat menangnya gitu kan. Tapi disitulah kamu belajar. Tidak apa-apa, apa yang, saya tanya juga, apa yang membuat kamu takut, tidak percaya diri? Biasanya disitu dia kemukakan. Iya, misalnya pernah ada satu anak itu, saya sudah panggil, dia bilang katanya waktu SD dia pernah lomba baca puisi, ternyata katanya ditertawai teman-temannya gitu. Dari situ dia tidak punya keberanian lagi.
1: Oh, langsung malu gitu.
2: Iya,
1: ya,
2: padahal iya,
1: kayak demam panggung gini ya, langsung demam panggung. Oh,
2: iya.
1: Trauma dong ya.
2: Iya katanya. Tapi di situ saya yakinkan lagi, saya yakinkan. Seperti itu, saya bilang bahwa penyanyi profesional pun tidak langsung bagus suaranya. Iya,
1: betul.
2: Ya, semua berawal dari latihan-latihan dan kesungguhan. Dan kamu juga bisa seperti itu. Yang penting berani dulu untuk ikut. Nanti kita belajar sama-sama, dilatih dengan teman-temanmu yang lain juga. Supaya nanti kamu ada pengalaman, tidak langsung bagus gitu. Tapi ada prosesnya. Mungkin di SMP ini kamu dapat harapan satu, nanti SMA ketika kamu ikut lagi bisa jadi juara satu. Yang penting mau. Dan itu kami selalu yakinkan. Selalu yakinkan ke anak-anak yang memiliki potensi itu, tetapi mungkin masih malu.
1: Iya kan, sayang kan.
2: Iya,
1: potensi
2: sayang
1: itu kalau
2: sekali
1: terkubur, ya Allah. Jadi kayak, ya jadi di belakang layar aja.
2: Betul.
1: Gitu kan sayang. Potensinya yang tadinya harus dipertontonkan oleh orang banyak.
2: Iya.
1: Karena malu, mungkin ada cerita di baliknya itu, mungkin karena pernah kayak itu ya kan, pernah ini di tertawai, ditertawakan. Jadi mungkin agak takut lagi ingin mencoba. Betul. Jadi kan sayang tuh, terkubur lah mungkin keinginannya ingin menjadi, padahal dia mungkin punya potensi kan. Betul. Ya Bu ya. Itu dia. Jadi itu juga sih menjadi pesan juga untuk adik-adik di luar sana. Mungkin ketika kita nonton teman-teman lomba, mungkin ada baiknya sebenarnya saling support. Walaupun jangan
2: disorakin gitu.
1: Kan kebanyakan gitu ya. Jelek. Kan kasihan teman-temannya. Coba kalau ketika kita di posisi itu, kan sangat sakit kayaknya ya. Jadi ada trauma juga nantinya naik di pentas lagi. Nah itu dia. Kita ke Alia juga deh. Kita mau berbincang juga dengan Kak Alia, Kak Reski. Alia boleh enggak? Kita tahu juga dong ceritanya awal mula tertarik untuk membuat konten video pendek di TikTok ya? Langsung di TikTok.
2: Iya.
1: Seperti apa tuh awal mulanya?
2: Awal mulanya itu lomba pertama video yang saya ikuti itu lomba video anti korupsi.
1: Anti korupsi.
2: Iya, di tahun 2024.
1: Oke.
2: Di situ saya ditawarkan oleh Bu Guru, kebetulan gurunya Bu Susi sendiri. Ditawarkan apakah saya berniat untuk mengikuti lomba tersebut. Maka dari itu saya pikir mungkin boleh dicoba.
1: Iya.
2: Iya, boleh dicoba. Akhirnya saya terima. Kemudian latihan buat video, hafal naskah. Akhirnya ya bisa juara satu.
1: Iya, keren. Itu awalnya ya.
2: Awalnya.
1: Oh, kemudian ikut-ikut lomba lagi.
2: Iya, lomba video yang kedua yang saya ikuti itu yang ini lomba konten TikTok pendek. Itu temanya tentang Garuda Mepoko Aso.
1: Oh iya.
2: Pada saat HUT Sulawesi Tenggara. Itu videonya bertim, bertiga orang, kebetulan sama-sama Filsha juga setim.
1: Itu sih ya. Jadi bisa juara juga.
2: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Menumbangkan berapa orang?
2: Banyak.
1: Lihat, iya betul. Iya. Terus tema videonya tuh nih memang diambil dari Alia sendiri atau memang sudah ditetapkan oleh panitia?
2: Sudah ada ditetapkan oleh panitia beberapa tema. Di situ kami memilih tema karakter gemar belajar karakter dan gemar belajar. Gemar belajar.
1: Jadi itu berapa menit videonya diambil?
2: Durasinya wajib satu menit. Iya.
1: Terus kalau menurut Kak Alia sendiri, itu pengambilan videonya memang kita mesti belajar kah, mesti les kah, atau memang bisa kali ya kita otodidak di rumah aja? Mungkin ada yang mendengarkan kita nih, ingin dia coba juga untuk ikut-ikut lomba begitu, tapi saya tidak pernah les. Menurutnya Kak Alia seperti apa harusnya?
2: Seharusnya tidak usah les, karena awalnya juga saya tidak les. Iya.
1: Otodidak ya?
2: Otodidak ya, langsung.
1: Langsung.
2: Iya.
1: Yang penting apa tuh yang dipersiapkan?
2: Yang penting percaya diri, malu di depan kamera.
1: Itu lagi. Iya. Kalau malu di depan kamera kan bagaimana ya?
2: Kebetulan ini anak saya pilih karena memang dia actingnya bagus.
1: Oh begitu.
2: Actingnya bagus dan tidak pemalu. Kan ada anak-anak itu yang pemalu. Ya kalau syuting ibu saya malu, saya takut.
1: Saya takut gitu. Dia,
2: tapi dia itu dengan jadi karakter apapun dia berani.
1: Iya gitu. Coba dong, kita mau lihat dong karakter apa ya kira-kira yang bagus.
2: Karakter
1: ya.
2: Karakter apa tuh?
1: Karakter apa yang paling disuka? Coba kita dengar dong.
2: Mendukung.
1: Ya mendukung. Coba deh bagaimana tuh kalau misalnya.
2: Coba. Coba kamu dukung Filsha. Filsha ini ceritanya dia ini patah semangat gitu.
1: Nah, coba deh.
2: Patah semangat.
1: Coba.
2: Tidak boleh kau patah semangat. Itu memang jalan itu begitu memang kalau orang mau berprestasi. Kalau jatuh sekali enggak boleh kayak langsung tidak mau lagi ingin mencoba. Di situ memang rasanya proses untuk belajar.
1: Langsung muncul sendiri ya Bu ya.
2: Iya.
1: Kan biasa kan orang ada yang kan seperti itu ya. Jangan dulu, sabar salah kan seperti itu ya. Cocok jadi penyiar radio dong, tidak minta datangnya.
2: Boleh nih dicoba.
1: Boleh dong. Oke deh. Jadi kalau untuk proses-proses seperti itu membuat video itu memakan waktu berapa lama sih sebenarnya? Apakah satu kali tag atau mungkin tagnya hari ini besok lagi diambil atau bagaimana?
2: Yang pastinya bukan satu kali tag ya. Karena pengalaman baru-baru yang video konten pendek itu. itu apalagi durasinya cuma 1 menit.
1: Iya sih, 1 menit kan sebentar tuh, cuma 60 detik kan ya. Apa coba kita
2: mau 60 isi? Detik. Jadinya dari naskah yang kita buat pasti ada pada saat pengambilan teks pengambilan teks video itu pasti ada yang direvisi karena durasi waktu.
1: Teksnya siapa yang buat? Kak Alia juga?
2: Berdiskusi bersama karena tiga tim,
1: ya. Iya. Oke. Jadi itu ya. Ada enggak sih tantangan terbesarnya ketika kita membuat konten seperti itu? Ada.
2: Pastinya gak? Ada.
1: Apa kira-kira?
2: Yang pertama durasi.
1: Iya, ya.
2: Yang kedua penyesuaian ini. Durasi dengan
1: isinya.
2: Iya, dengan isinya.
1: Tema ya.
2: Iya, dengan tema. Kemudian apalagi durasinya 1 menit. Yang pastinya kita harus membuat video dengan kalimat yang singkat tapi jelas,
1: betul,
2: mudah dipahami,
1: berisi ya,
2: iya berisi. Ya.
1: Oke.
5: Dan mungkin kendala teknisnya ya kalau syuting itu biasanya lagi bicara ada bunyi
2: yang
1: itu yang paling pusing.
5: Itu pekerjaan kita biasanya. Sudah bagus kalimatnya ini, kalimatnya panjang sudah bagus. Lewat motor.
1: Iya, betul. Itu sih sama yang dirasakan teman-teman saya juga di luar sana karena kan mereka tim teknik nih. Jadi kan kita kalau menyiar atau ada konten mungkin yang akan kita buat kan, kita kan kalau penyiar kan cuman ya halo teman-teman, ayo datang dong di hari-hari kita ada acara. Tapi ketika tim teknik bilang wah ada suara mobil dia masuk diulang itu. Lagi apalagi kerjanya ini hanya cuma berapa orang ya Bu,
2: betul.
1: Ya kan kalau kerja tim kan itu memang betul-betul butuh kuras tenaga dan memang harus apa ya, kalau satu tim itu memang harus tidak boleh ada yang baper kali ya. Karena agak susah juga dong kalau ada satu yang ini, kenapa Kak Biarmi, tidak apa-apa ya. Jadi berantem kan tidak dapat feelingnya juga ya kalau kita buat konten ya, kalau seperti itu ya kayaknya. Ya. Oke deh. Kemudian kalau menurut Kak Alia sendiri, keterampilan yang mungkin paling penting yang harus dimiliki oleh seorang kreator atau konten muda, pemula, kira-kira apa? Menurutnya Kak Alia?
3: Apa tuh? Keterampilannya
1: yang paling penting mereka miliki.
2: Yang paling penting tidak malu untuk berbicara di depan kamera.
1: Oh. Okay.
5: Keterampilan berbicara
1: juga penting.
2: Iya.
1: Oke, itu ya. Jadi memang sih nggak boleh asal-asalan kali ya. Karena apalagi mau ikut lomba ya.
2: Iya.
1: Memang harus ya harus ada step by stepnya gitu loh. Lihat bagus, kemudian di cross check lagi. Tapi kalau setiap apa yang dibuat begitu terus disampaikan ke guru pembimbing lagi,
2: iya.
1: Atau diseleksi oleh siapa nih Bu? Langsung Ibu atau ada timnya juga
5: mereka,
1: nih?
5: Mereka, ya. Mereka selalu ini, selalu kirimkan ke saya kalau sudah jadi.
1: Oh.
5: Misalnya mereka edit, kan ada satu temannya lagi yang laki-laki.
1: Oh.
5: Itu yang
1: mengedit ya.
5: Dia kirimkan ke saya bilang, oh ini suaranya masih kurang nyaring gitu.
1: Oh, wah.
5: Dia revisi lagi.
1: Bang ada potensi gitu. Nih bang. Banyak nih di sini. Gue gitu ya.
5: Iya sampai ada nanti jadi final baru dikirim gitu.
1: Oh jadi memang dilihat dulu.
5: Iya.
1: Jadi mereka dulu yang jalan prosesnya.
5: Betul.
1: Apa segala macam terus nanti proses akhirnya terus dilihat ya.
5: Iya.
1: Keren.
5: Revisi berkali-kali.
1: Iya ya. Tapi sebenarnya ada titik jenuh juga nggak sih bikin konten itu?
2: Pastinya ada.
1: Terus cara kembali bangkitnya seperti apa?
2: Semangat. Karena apa ya? Ini bukan lomba yang mudah untuk kita semua, apalagi banyak banyak lawannya.
1: Iya. Itu ya, jadi memang kita harus semangat.
2: Iya.
1: Jangan patah semangat. Karena kalau patah semangat baru selesai satu, aduh capeknya luar biasa. Bagaimana coba mau jadi ide yang bisa jadi brilian gitu loh. Kan biasa kalau kita dapat ide itu mungkin kita lagi jalan-jalan atau mungkin lagi apa ya. Memang tergantung apa ya, dari anak-anak sendiri itu sih sebenarnya. Kalau mau yang paling terbaik ya otomatis harus mengerahkan tenaga juga yang banyak ya.
2: Betul.
1: Kalau mau yang asal jadi ya ambil aja gambar dari sini langsung kirimkan seperti
2: betul.
1: Itu ya. Jadi memang harus ada kemauan dulu dari si anak. Jadi memang pantas sih kalau dapat juara. Nah itu dia dari Kak Alia. Kita ke Kak Filsya lagi. Kak Filsya, ini kita mau tahu juga nih tugas dan tanggung jawab seorang danton dalam sebuah regu itu apa sih sebenarnya kalau garis besarnya? Berat ya?
3: Berat.
1: Apa tuh kira-kira tuh?
3: Karena kalau misalnya pasukan salah pasti juga danton yang disalahkan.
1: Iya ya. Satu salah semua salah.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau misalnya saya salah baba, yang lain juga pasti salah.
1: Jadi kayak bebannya lebih berat di danton ya.
5: Iya, luar biasa.
1: Okay. Jadi emang harus mental.
2: Iya, harus.
1: Itu. Terus ada enggak tantangan yang paling sulit dihadapi ketika pas di area lapangan?
3: Nggak ada sih kalau yang
1: terlalu yang berarti ya. Paling mungkin ya karena teman-temannya juga mungkin tidak ada yang kapatuli kali ya.
5: Sudah latihan
1: gitu. Kan oke okay.
3: Sudah saling mengenal juga satu sama lain.
1: Oh gitu. Sudah tahu juga ya. Sudah tahu karakter dekat, masing-masing ya. Tapi itu satu regu itu memang satu ini ya, memang kayak sekelas itu apa memang dari kelas-kelas lain?
3: Kelas-kelas lain kak, digabung. Oh. Kelas 9, 7, 8.
1: Oh, jadi itu
3: satu ego pasukan harus disatukan.
1: Iya ya kan, walaupun beda-beda kelas kan ya. Namanya kita searah sejalan nih. Jadi karena kalau tidak searah, walaupun searah tapi tidak sejalan, otomatis kan kacau tuh barisannya.
3: Sejalan dong.
1: Terus kualitas apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin regu agar bisa memimpin regu dengan baik? Kalau menurutnya Kak Felicia ini apa?
3: Jiwa kepemimpinan sih yang satu.
1: Itu ya. Iya. Terus dan apa lagi?
3: Apa? Mungkin percaya harus... diri juga harus.
5: Iya.
1: Percaya diri ya. Terus apa lagi? Kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kira-kiranya?
5: Harus fokus mungkin ya.
3: Iya harus fokus juga.
5: Saya lihat kalau sudah baris itu kan di lapangan itu atur barisannya. Kalau misalnya barisannya atau teman-teman itu terlalu ke pinggir itu kan. Iya. Iya dia harus fokus itu. Lihat. Jadi kalau lapangannya itu.
3: Lurus lagi.
5: Iya lurus. Supaya lurus lagi bagaimana dia aba-abanya itu ya. Harus sesuai.
1: Jadi aba-aba dari Danton ini nih.
5: Iya dari Danton. Misalnya dia lihat teman-temannya sudah ke pinggir sekali, ke kanan sekali, harus lebih ke tengah, dia lagi atur lagi gitu.
1: Jadi memang harus orang yang fokus juga ya.
5: Harus fokus
1: terus perhatikan sekeliling juga. Harus berarti harus tajam, matanya harus tajam gitu. Ih keren, wah keren. Masya Allah memang sih pantas aja dapat juara juga jadi Danton terbaik ya Bu ya. Terus kalau menurut Ibu Susi sendiri nih, Ibu Susi, ini karakter positif yang kita lihat dari ibu-ibu, anak-anak ibu nih ya pastinya. Yeah. Tentunya kayak kita lihat Filsa, kayak kita lihat Alia. Ini mereka ini sampai mampu mengharumkan nama sekolah juga pastinya ya tentunya. Kalau menurut ibu seberapa penting sih sebenarnya kerjasama antara sekolah, kemudian orang tua di rumah dan juga siswa yang meraih prestasi ini Bu?
5: Oke. Jadi bukan hanya ketika dalam mengikuti lomba ya. Orang tua, sekolah dan guru-guru itu harus bersinergi gitu. Jadi harus sama-sama untuk bisa mengetahui potensi anak, bagaimana proses pembelajarannya. Kemudian termasuk bisa sukses di bidang yang mereka tekuni, yang mereka sukai. Jadi ketika mengikuti lomba bisa meraih juara seperti itu. Jadi alhamdulillah kami tuh kalau di SMP 20 Kendari itu ada grup orang tua. Jadi setiap kelas pasti ada grup orang tua.
1: Yeah.
5: Jadi disitulah kami berkomunikasi guru-guru.
1: Paguyubannya di situ ya.
5: Iya, terutama wali kelas ya, berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa. Jadi saya juga dengan orang tuanya mereka kan ini sudah ini chat-chatan.
1: Oh, akrab ya.
5: Iya, chat-chatan. Kalau ini saya sampaikan Alia begini, Filsia begini gitu. Jadi orang tuanya juga sangat suportif gitu. Jadi mereka dimanapun tempat latihannya diantar gitu.
1: Iya,
5: gitu
1: ya. Kan apalagi yang anak-anak.
5: Betul sekali.
1: Anak-anak baru tumbuh gitu ya Bu ya.
5: Iya, luar biasa dukungannya. Dari situ juga kami sangat senang kan. Karena komunikasi dengan orang tua berjalan dengan baik. Betul. Sehingga ya orang tua juga bisa melihat, oh sekolah ini sangat peduli dengan potensi anak-anak. Betul. Gitu.
1: Jadi kayak tidak dilepas begitu aja.
5: Iya,
1: begitu.
5: Dan orang tuanya juga sangat support. Misalnya Filsya ini supaya dia tampil maksimal gitu. Bagaimana gitu. Biasanya orang tuanya dandani gitu.
1: Iya,
5: supaya,
1: malah supaya, langsung masukkan di MUA gitu
5: iya,
1: ya.
5: Iya, orang tuanya lebih ini, lebih
1: excited.
5: Lebih excited juga.
1: Karena kalau
5: biasanya dari subuh ya dandannya.
3: dari subuh.
5: Gitu. Itu kan sih, support orang tua.
1: Support orang tua,
5: iya,
1: itu juga
5: orang
1: menjadi
5: tua,
1: penting ya.
5: Betul sekali.
1: Jadi memang itu sih sebenarnya memang peran orang tua selain guru pembimbing, sekolah, anak-anak siswa berprestasi.
5: Intinya ada komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua.
1: Iya,
5: seperti itu. Dan jadi, kami itu sudah membangunnya dari awal mereka masuk kelas 7. Sudah ada,
1: dibangun itu.
5: Iya,
1: ya.
5: Sudah dibangun itu.
1: Jadi memang indeks pendekatannya sudah ada.
5: Betul sekali. Itu.
1: Oke deh. Aduh, keren. Sebenarnya kita masih ingin berbincang. Ini pengen berbincang tapi karena keterbatasan waktu ya.
5: Yeah.
1: Memang untuk segmen ini cuma 1 jam saja. Jadi memang mudah-mudahan bisa berisi apa yang menjadi motivasi dari teman-teman di studio bisa sampai kepada teman-teman yang lain di luar sana. Mungkin sedikit sebagai penutup juga sebelum kita akhiri sesi ini juga. ada enggak pesan dari Filsha dan juga Alia untuk teman-teman yang ingin berprestasi, entah itu di bidang kepemimpinan dan kedisiplinan, entah itu di bidang konten kreator, entah itu untuk di bidang ya, apapun itu mencoba. Boleh Filsha atau Alia, ah yang mana Filsha. Tuh Filsha dulu, apa?
3: Yang penting itu jangan pernah takut untuk mau mencoba.
1: Terus apa lagi? Kalau Alia apa pesannya?
2: Jangan pantang, jangan mudah menyerah.
1: Jangan mudah menyerah. Tuh, mau mencoba, jangan mudah menyerah. Kalau mau mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau cita-cita dan target prestasi Filsha ke depan dan juga Alia apa nih? Kalau ke depannya, inginnya apa?
3: Kalau saya ingin jadi Taruni.
1: Wih, keren. Sesuai lah ya Bu ya.
5: Iya, sesuai.
1: Sesuai dengan bidang mereka.
5: Sangat mendukung.
1: Sangat mendukung. Terus kalau Kak Alia apa nih?
2: Jadi apoteker.
1: Apoteker. Wih, keren. Apoteker sampai jadi konten kreator. Oke deh. Itu ya. Tentunya kita juga mau dengar juga nih harapan Ibu juga sebagai guru pembimbing yang ada di SMP Negeri 20 Kendari. Mudah-mudahan jadi harapan besar juga kepada orang tua di luar sana mendengarkan, kemudian anak-anak juga bisa menjadi motivasi. Ini Ibu, Ibu Susi, harapan Ibu terhadap prestasi seluruh siswa, mungkin bukan cuma di SMP Negeri 20 Kendari, tapi untuk semua siswa SMP dimanapun berada, dan semua siswa lah, bukan cuma SMP. Betul. Mungkin cakupannya untuk anak-anak semua deh, anak-anak cerdas di masa mendatang seperti apa?
2: Iya, jadi harapan saya ya untuk anak-anak dimanapun berada yang bisa mendengarkan siaran RRI Pro 1, semoga kalian bisa terus mengembangkan potensi yang kalian miliki, jadi anak yang berprestasi, tetapi di balik prestasi itu jangan pernah lupa untuk tetap berakhlak gitu. Jadi selain mengejar prestasi, tumbuhkan akhlaknya yang baik, yang positif seperti itu. Harus bisa mengasah bakatnya, harus bisa mengetahui apa kemampuan atau potensi yang ada dalam diri kalian. Karena yakinlah bahwa di dalam diri kalian itu semua ada potensi yang bisa kalian gali. Tergantung dari kalian sendiri, mau mengenal diri kalian dan mau berusaha untuk menggali potensi kalian hingga mencapai kesuksesan atau tidak. Itu saja.
1: Itu tergantung dari
2: tergantung dari pribadi masing-masing. Dari pribadi. Jadi mulai sekarang kenali diri kalian, kenali potensi kalian dan diasah.
1: Dan diasah.
2: Iya.
1: Waduh, keren. Mudah-mudahan itu bisa menjadi mood booster juga untuk teman-teman di luar sana ya. Tentunya ini pesan dari Ibu Susi dari SMP Negeri 20 Kendari untuk Anda semua. Kemudian sedikit deh, kita sudah di segmen terakhir karena kita harus ada segmen juga untuk menyapa teman-teman. Kita kan 3 segmen nih. Jadi segmen pertama aku ingin tahu, kemudian kita berdialog bersama teman-teman anak cerdas di studio. Yang ketiga segmennya kita mau menyapa anak-anak cerdas di luar sana. Boleh deh Kak Filsha mau menyapa siapa? Teman-temannya bolehlah. Siapa dong di studio? Di dari studio menuju kemana nih? Ayo, gebetannya mungkin. Siapa dong? Ayo, siapa dong? Siapa temannya?
3: Nih kameranya. Halo teman semua.
1: Halo, siapa-siapa temannya? Namanya siapa temannya? Yang mau disapa?
2: Banyak. Sebut namanya. Siapa sahabatnya?
3: Halo. Siapa? Halo Nadia, halo Sinta, halo Tei, halo Ibu, halo Ayah.
1: Ibu Ayah ya.
5: Ibu Ayah lagi nonton.
1: Lagi nonton. Nontonin. Halo Ibu Ayah, ini ada anak cerdasnya di sini loh, Danton favorit nih Sulawesi Tenggara. Terus siapa lagi nih? Kok enggak ada nama cowok? Teman cowoknya enggak ada ya. Keren. Kalau untuk Kak Alia mau disapanya siapa nih? Mau siapa-siapa? Ayo dong.
2: Halo teman-teman semua yang sedang nonton, jangan lupa ya like-like juga
1: like komen juga boleh, bagi-bagikan. Oke deh, teman-temannya di kelas ya, yang mau disapa siapa? Sekelas ya ini?
2: Iya, sekelas.
1: Sekelas. Kelas apa namanya?
2: 8G.
1: 8G. Biasa kan ada nama kelas tuh. Apa nama kelasnya? Ada enggak?
3: Nggak ada.
1: Ada ya, kan biasa ada tuh kayak Seven Sias atau apa. Nggak ada ya, yang penting berprestasi dong ya. Yes, nggak ada nama kelas tapi berprestasi. Kalau Ibu, Ibu menyapa dong Bu, sapa anak-anak cerdas di luar sana Bu. Ayo, perwaliannya mungkin.
5: Kebetulan saya perwalian kelas 9, sudah kelas hampir 9. Tamat ini.
1: Sudah hampir selesai.
2: Halo semua anak-anak cerdas di luar sana yang menonton maupun mendengarkan RRI Pro 1 Kendari.
1: Ada Ibu Susi di sini.
2: Ada Ibu Susi di sini. Mungkin
5: mungkin mungkin ada alumni ya, ada untuk alumni semua mungkin. Alumni yang pernah belajar sama-sama ibu, halo, apa kabar?
6: Keren, iya sih. Ibu Sus ini dikenal di sekolah apa nih, guru killer?
5: Coba tanya-tanya.
6: Tanya Filsa dan Alia. Ya, Ibu Sus ini dikenal apa nih, guru killer atau guru apa nih?
5: Guru gaul.
6: Guru gaul.
5: Iya, enggak ketinggalan zaman.
6: Wes, keren. Iya sih, kalau guru-guru gen milenial ya seperti iya. itu. Jadi memang sih guru memang harus jadi sahabat kali ya Bu ya, yeah. dengan anak-anak muridnya ya, biar yeah. mereka itu kayak mau dapat teman, juga. Mau terbuka, mau ngobrol. Yeah. Jadi kalau ada masalah apapun itu ya bisa diselesaikan. Mungkin tidak bisa diselesaikan di rumah mm. ya, mungkin bisa diselesaikan di sekolah.
5: Betul.
6: Makanya kenapa sekolah itu kayak rumah kedua yeah. kan ya. Ah, itu dia. Jadi oh guru ibu guru Sus ini jadi guru gaul ya.
3: Iya.
6: Keren dong ya. Aduh luar biasa perbincangan kita untuk di segmen ini ya. Mudah-mudahan sih bisa memotivasi teman-teman di luar sana, adik-adik cerdas juga di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran kami untuk di kebersamaan kita siang hari ini. Tidak terasa waktu sudah lepas di menit ke-58 dari jam 11 siang ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Thank you ya adik-adik ya. Makasih ya, Kak Filsa ya, Ibu Guru Susi, makasih Alia, makasih ya. Dan adik-adik cerdas di luar sana, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak-jejak kakaknya nih yang ada di sini. Kalau tidak mengikuti jejaknya, bolehlah diambil sedikit apa ya, mungkin keberanian mereka, terus motivasi mereka yang selalu hidup. Nah itu menjadi penting untuk bekal kita pastinya dimanapun kita berada. Thank you kebersamaannya Bu Guru, makasih ya.
5: Sama-sama.
6: Salam sukses pastinya untuk teman-teman di SMP Negeri 20 Kendari
5: ya,
6: dan tentunya untuk adik-adik juga mudah-mudahan bisa mencapai cita-citanya setinggi langit ya. Bisa amin. Membanggakan Sulawesi Tenggara ke depan ya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tunggu di RRI nanti ya, kalau sudah tamat ya.
5: Prestasi-prestasi iya. selanjutnya.
6: Iya, prestasi-prestasi gitu. Selanjutnya iya sih. Yeah. Jadi ini ada modal nih, suara oke, okay. Kemudian ada teman-teman dari SMP 20 juga yang sudah pintar edit-edit. Aduh, Bang Awi kita punya banyak sekali potensi di sana, Bang Awi. Bang Awi sudah angkat tangan tuh teman teknik saya. Oke okay, lah pendengar ya, ini menjadi akhir perbincangan kita untuk di Sultra siang ini di edisi Idola Anak Cerdas Indonesia edisi hari ini pendengar ya, bersama dengan Kak Filsa Nur Fitra Sidik, yang di mana Kak Filsa ini adalah danton terbaik dalam LKBB tingkat Prof Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian juga ada Kak Rizky Alia, yang dimana Kak Rizky ini adalah juara satu lomba video pendek TikTok tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara juga, dan bersama dengan guru pendamping dari SMP Negeri 20 Kendari ada Ibu Susi Susanti Idris SPD, yang dimana Ibu Susi ini katanya ibu guru gaul. Keren. Mudah-mudahan bisa memotivasi Anda adik-adik di luar sana, dan kita cukupkan untuk segmen Anak Cerdas atau Idola Anak Cerdas Indonesia edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi Idola Anak Cerdas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye-bye.
5: Bye-bye.

Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini, kita bersama untuk di Sultra Siang yang dimana jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu

0: ada bajunya nih.
1: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agaknya bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah penuntutan pertemuan dan berarti. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya

0: feina per ir elaborant mentida social i per venir a ningú van dir que em van poder escolar a tu per allà estaran i ens acaben en parlar tu sàpiga en parlar tu sàpiga per allà d'empatnya durant tots i diu molt si m'han dit i mi jo estic puro i tampat ini.
1: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah potensi Bali.
0: Iya.
1: Karena potensi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
0: Iya.
1: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
0: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, okay, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
1: Rencananya semua kabupaten satu kota
0: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Lalu rukun sama kawan. Lalu baik sama orang lain, sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu, cukup, ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Inilah sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira di tengah kesulitan

0: Cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
1: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah sebenarnya dengan Sugandha Fandi Rebo. Sudah. Hormat. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je fais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Lawi, Dicapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chow Kien Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video banyak, lihat seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: どっちも強いので、まずは自分のコンディションをしっかり整えて、自分がベストのプレーできるように休憩します。でも、 istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Tapi aku hadir menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita siang hari ini, pendengar Sultrasia masih hadir menemani ruang dengar Anda, yang dimana kita kembali bagi informasi untuk Anda di siang hari ini. Namun sebelum kita bagi informasi, tentunya kita kembali mau mengucapkan selamat siang untuk Anda semua yang tentunya masih terus membersamai kami di 96,7 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital, pendengar. Selamat siang, selamat santai ya, rehat bersama dengan keluarga di akhir pekan ini. Kita kembali update informasi, pendengar, datangnya dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang memastikan seluruh jajaran personelnya itu dalam kondisi siap dan memiliki pemahaman yang seragam menjelang pelaksanaan operasi Patu Anoa 2026. Dan sebagai tahap persiapan digelar latihan praoperasi atau latpra di Aula RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang juga diikuti langsung oleh pimpinan dan seluruh anggota Direktorat Lalu Lintas pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Polisi Dr. Argo Wiono SHSIK MSI menegaskan bahwa keberhasilan setiap operasi itu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Jadi latpra ini bukan sekedar seremonial, melainkan ini adalah wadah untuk menyamakan visi, memperdalam strategi, serta membekali setiap personel dengan pengetahuan yang utuh terkait sasaran dan cara bertindak di lapangan. Nah, dalam sesi pembekalan, seluruh peserta mendapatkan materi yang mencakup target operasi, kemudian juga pendekatan penindakan yang terukur, hingga upaya persuasif dan preventif untuk mengedukasi pengguna jalan. Dan kegiatan ini juga dirancang agar tidak ada perbedaan persepsi di antara petugas, sehingga setiap tindakan yang diambil di lapangan itu nantinya konsisten, berkeadilan, dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Nah, pendengar, sasaran utamanya adalah menciptakan perubahan perilaku masyarakat yang lebih disiplin dan juga aman dalam berlalu lintas. Dan seluruh personel itu dinyatakan siap melaksanakan tugas dan berharap persiapan yang matang ini membuat operasi Patu Anoa 2026 itu berjalan lancar, kemudian juga memberikan dampak nyata dan bisa menekan angka pelanggaran maupun menurunkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara, pendengar.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar, di balik gemerlap potensi kekayaan laut Sulawesi Tenggara, terdapat peran besar perempuan pesisir yang juga ini menjadi pilar utama dalam roda ekonomi di daerah. Jadi memang keberadaan mereka ini bukan sekedar pelengkap pendengar ya, melainkan aktor strategis yang dimana dia ini memegang peranan vital dalam mata rantai usaha kelautan. Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara, Mutmainah, menegaskan bahwa memang beban yang dipikul oleh kaum perempuan di wilayah pesisir itu jauh lebih berat dibandingkan persepsi umum masyarakat. Jadi peran mereka itu memang tidak terbatas pada urusan mengurus anak dari rumah tangga semata, namun mereka juga ini turut andil besar membantu pekerjaan suami. Dalam pola ekonomi keluarga nelayan, tercipta ketergantungan yang sangat erat, di mana suami berperan mencari hasil ke laut, sementara istri yang kemudian memegang kendali mengolah dan menjual hasil tangkapan tersebut ke pasar. Jadi memang Mutmainah menjelaskan realitas kemiskinan itu masih terlihat di pemukiman pesisir. Ia memaparkan yang kerap terjadi di lapangan itu ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan sosial atau program bedah rumah dan data warga sudah tercatat. Nah, pada saat penyaluran bantuan tiba, hak mereka justru sering dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Nah, hal ini membuat kondisi sosial ekonomi mereka sulit berubah ke arah yang lebih baik. Dengan perlindungan yang pasti, kemudian juga perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perempuan pesisir tentunya diharapkan dapat semakin kuat dan mandiri, sehingga ekonomi maritim daerah tidak hanya kaya akan potensi alam semata saja, tetapi juga makmur dan berkeadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama untuk di Sultra siang ini, yang dimana jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita akan update informasi, kita rangkum dalam program Warta Siang, yang dimana Warta Daerah Siang ini hasil produksi pemberitaan dari teman-teman reporter RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Salah satunya kita akan update informasi mengenai program nasional sekolah rakyat yang menjadi solusi pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Seperti apa informasi selanjutnya atau selengkapnya, kita hadirkan dalam Warta Daerah Siang.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan.
2: Hari ini kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Program Nasional Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Pemkot Kendari tetapkan masa transisi pasca bencana banjir. Inilah warta siang selengkapnya. Edisi hari ini 7 Juni 2026 bersama saya Wulandasari. Mengawali informasi yang pertama, pendengar, program nasional pembangunan sekolah rakyat di daerah dinilai menjadi solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Heldiawati Kadir.
3: Sekolah rakyat hadir sebagai solusi strategis pemerintah menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Di bawah naungan Kementerian Sosial dan merupakan inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, program ini menjadi bukti nyata komitmen negara agar tidak ada lagi warga negara yang terhalang mengakses pendidikan berkualitas hanya karena keterbatasan ekonomi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Mangeruka menegaskan keberadaan sekolah rakyat memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia daerah. Konsep pendidikan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik semata, namun dirancang secara khusus membentuk karakter dan kepribadian siswa yang tangguh dan beretika.
1: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Mata rantai karena mereka-mereka yang ada di sini kan orang-orang yang miskin, miskin ekstrim sama miskin. Jadi kita memutus mata rantainya. Bagaimana cara memutusnya itu? Kebiasaan-kebiasaan. Dia hidup tertib, dia hidup rapi, ya kan? Jadi cara memutus mata rantainya itu salah satunya adalah merubah kebiasaan-kebiasaan.
3: Gubernur Andi Semangeruka juga menjelaskan keistimewaan program sekolah rakyat terletak pada kemudahan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan secara gratis. Mulai dari penyediaan tempat tinggal atau asrama, pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari, hingga sarana pendidikan lengkap yang mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Pola pembinaan di lingkungan sekolah ini menerapkan prinsip kedisiplinan tinggi, ketertiban, keteraturan, serta kerapian sebagai bagian dari pembiasaan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut ditanamkan secara konsisten guna membentuk mentalitas unggul agar kelak para siswa tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak hidup yang mumpuni. Melalui konsep pendidikan yang menyeluruh dan dukungan fasilitas penuh, sekolah rakyat diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter, menjadi generasi penerus yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Sulawesi Tenggara di masa mendatang.
4: Pemerintah Kota Kendari kini memasuki fase transisi menuju pemulihan pasca bencana banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan, masa pemulihan dimulai 25 Mei hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, rentan waktu tersebut dibutuhkan agar penanganan dampak banjir di berbagai wilayah di Kota Kendari dapat dilakukan secara maksimal dan pemerintah terus berupaya memastikan pengendalian terhadap sumber bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kata Cornelius Padang, kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pangan dan air bersih juga akan terus dipenuhi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana vital, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak akibat banjir akan segera ditangani. Dan pemerintah Kota Kendari juga akan melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak, tidak hanya kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baroga, normalisasi dan pengerukan sedimentasi di beberapa anak sungai yang bermuara di Kaliwanggu juga akan dilakukan secara bertahap, di mana langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan di masa mendatang.
2: Menetapkan status tanggap darurat di awal ya, waktu itu tanggal 11 kalau tidak salah, kemudian kita perpanjang lagi masa tanggap darurat di tanggal 18. Nah, hari ini atau kemarin itu perpanjangan tanggap darurat kita berakhir. Nah, tapi karena memang belum semua hal tertangani secara maksimal, khususnya menyangkut infrastruktur, maka kita memperpanjang. Hari ini kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, ke masa pemulihan. Nah, masa pemulihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai ke akhir bulan Desember.
4: Lebih lanjut, Cornelius Padang berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan sesuai target agar aktivitas dan kehidupan masyarakat terdampak banjir bisa kembali normal.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia.

0: Kabupaten Konawe Selatan. Muhammad Lalanjaya juga memastikan kedua jemaah ini meninggal dunia murni karena faktor kesehatan atau sakit alami di tengah padatnya aktivitas ibadah puncak haji, serta menyampaikan rasa duka yang mendalam dan berharap seluruh amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh bersama jajaran menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berbelasungkawa. Semoga arwah dari almarhum dan almarhumah ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan kedua jamaah ini sudah melakukan haji dan telah wukuf di Arafah, jadi sudah berstatus haji dan hajah. Dan semoga kedua beliau ini mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah SWT. Yang meninggal di Arab Saudi pada saat pelaksanaan pelontaran jamarat atau pendorongan ke Mina, yaitu atas nama Lahido, jamaah haji asal Kabupaten Wakatobi, umur 78 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mina Al-Wadi Hospital. Kemudian, kloter 34 asal Konawe Selatan, bernama Siti Aisyah binti Sujari, juga meninggal pada tanggal yang sama.
0: Lanjut Muhammad Lalanjaya, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan petugas di Arab Saudi dan telah dilakukan proses pemakaman di kota Mekah. Selain itu, petugas di daerah juga sudah mendatangi rumah duka dari kedua jamaah untuk menyampaikan kabar resmi sekaligus memberikan pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengingat cuaca panas di Arab Saudi yang cukup menyengat, petugas haji mengimbau jemaah asal Sultra untuk tidak memaksakan diri dan selalu menjaga kesehatan fisik. Tim medis di lapangan juga terus disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara berkala agar sisa rangkaian ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar hingga jadwal kepulangan nantinya.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
3: Peredaran narkotika di kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
4: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi. Baik. Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11, karena ada yang 2 tersangkanya.
3: Dari 9 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kuril dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, data geografis kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Komoditi beras menjadi penyumbang utama

0: Pertama terjadinya inflasi di Sulawesi Tenggara pada 2026 Mei hingga menembus angka 4,07%. Mengenai hal tersebut, berikut laporan rekan Gafar.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, pada Mei 2026, daerah ini mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,92%, sementara secara tahunan inflasi sultra mencapai 4,07%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, mengungkapkan, kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hadi menjelaskan 5 komoditas penyumbang utama inflasi di Sulawesi Tenggara, yakni beras, tomat, ikan cakalang, sigaret kretek mesin, dan minyak goreng. Kenaikan sejumlah komoditas pangan tersebut terjadi saat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Dari makanan, minuman, ya, dan tembakau itu tinggi. Ya, kita rasakan juga ya, memang harga-harga sudah merayap ini naik. Memang sih penyebabnya ya bisa jadi ini karena peningkatan demand masyarakat, tapi bisa jadi juga ini memang dikarenakan terjadinya kenaikan harga dari komoditas barang-barang tersebut. Harapannya lagi ini mungkin bisa menjadi perhatian gitu bagi pemerintah daerah gitu ya untuk bisa mengatasi potensi kenaikan harga bahan makanan ini.
1: Hadi Susanto menambahkan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bau-Bau sebesar 5,11% dan terendah terjadi di Kabupaten Konawe yakni 2,59%. Sejauh ini pemerintah daerah bersama tim pengendali inflasi daerah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah, pemantauan harga, operasi pasar, dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pokok.
0: Raihan Putra Bau-Bau yang kuasai 5 bahasa wakili Sulawesi Tenggara ke Paskibraka Nasional. Mengenai hal tersebut, laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
3: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Bau-Bau, putranya Raihan, untuk mewakili Kota Bau-Bau di tingkat nasional.
4: Kota Bau-Bau kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah salah satu putra terbaiknya, Laude Raihan Putra, terpilih mewakili Sulawesi Tenggara pada seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Kabar membanggakan tersebut diumumkan secara resmi setelah upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan kantor wali kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, menyebutkan keberhasilan Raihan melanjutkan tradisi prestasi Kota Bau-Bau di ajang Paskibraka Nasional. Sebelumnya, perwakilan asal Bau-Bau juga berhasil lolos di tahun 2021 dan 2022. Darussalam mengungkapkan Raihan merupakan siswa SMA Negeri 2 Bau-Bau yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain unggul dalam bidang akademik dan kepemimpinan, Raihan juga menguasai 5 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Wolio, bahasa Inggris, Jepang, dan Spanyol.
3: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Bau-Bau, putranya Raihan, untuk mewakili Kota Bau-Bau di tingkat nasional.
4: Sekda menambahkan, keberhasilan Raihan diraih melalui proses seleksi yang ketat di tingkat provinsi dengan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Pada seleksi tersebut, Kota Bau-Bau mengirimkan 6 peserta terbaik yang terdiri atas 3 putra dan 3 putri. Keberhasilan Raihan juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Bau-Bau. Pasalnya, 2 alumni Paskibraka Nasional asal Kota Bau-Bau yang lolos pada tahun 2021 dan 2022 kini telah berkarir sebagai anggota polisi wanita, Polwan, hingga menjadi inspirasi bagi generasi muda daerah.
3: Bau-Bau menorehkan nama terbaiknya untuk di Paskibraka tingkat nasional setelah tahun 2021 dan 2022 kemarin. 2021 juga kita putri, 2022 juga Ainun, mereka sekarang dua itu menjadi Polwan ya.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama masyarakat berharap Raihan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya selama tahapan seleksi nasional dan terpilih sebagai anggota pasukan inti pengibar bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Prestasi ini sekaligus mempertegas kualitas generasi muda Kota Bau-Bau yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan kedisiplinan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dengan bekal kemampuan komunikasi dan wawasan global yang mumpuni. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Polda Sulawesi Tenggara menangani 943 kasus penipuan daring sejak 2022 hingga Mei 2026. Modus terbanyak melalui marketplace Facebook, investasi ilegal, dan phishing pencurian data korban. Mengenai tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
5: Polda Sulawesi Tenggara mencatat, telah menangani 943 kasus penipuan daring sepanjang periode 2022 hingga Mei 2026. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Tipit Siber di Treskrimum Polda Sultra, AKP Asfani mengatakan, jumlah kasus terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Asfandi, modus yang paling banyak digunakan pelaku adalah penipuan melalui marketplace Facebook dengan persentase 44%. Disusul investasi ilegal 28% dan phishing atau pencurian data melalui tautan palsu sebesar 18%. Pelaku umumnya menawarkan barang fiktif, investasi dengan keuntungan tidak wajar, hingga mengirim tautan palsu untuk mencuri data korban.
6: Polda Sultra di tahun dari 2002 sampai 2026 Januari sampai Mei ini, untuk 2022 itu ada sekitar 122 kasus. Untuk 2023 144 kasus, 2024 259 kasus, dan di tahun 2025 347 kasus. Sedangkan untuk tahun 2026 mulai dari Januari sampai Mei ini sudah masuk 71 kasus.
5: Berdasarkan media yang digunakan, Facebook menjadi sarana utama kejahatan cyber, diikuti WhatsApp, Telegram, Instagram, panggilan telepon, dan pesan singkat. Kelompok usia 36 hingga 45 tahun menjadi korban terbanyak dengan 130 orang. Disusul usia 46 hingga 55 tahun sebanyak 110 orang. Korban perempuan mendominasi sebesar 53%, sedangkan laki-laki 47%. Dari sisi pekerjaan, wira swasta menjadi kelompok paling banyak menjadi korban, diikuti karyawan swasta serta pelajar dan mahasiswa. AKP Aswani menghimbau masyarakat meningkatkan literasi digital, lebih berhati-hati bertransaksi daring, tidak mudah tergiur investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat, serta segera melapor ke kepolisian apabila menemukan indikasi atau menjadi korban penipuan daring. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemkot Bau-Bau ingatkan pentingnya peran orang tua mengawal pendidikan anak di era digital. Platform digital dan teknologi kecerdasan buatan membuat akses informasi semakin terbuka tanpa batas. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk belajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak didampingi dengan baik. Selengkapnya mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
7: Kalau tanpa pengawasan orang tua, apalagi sekarang ada kecerdasan buatan,
4: Peran orang tua dalam mengawal pendidikan anak dinilai semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan penggunaan gadget oleh anak-anak usia sekolah. Orang tua tidak hanya dituntut mendukung pendidikan formal di sekolah, tetapi juga aktif mengawasi aktivitas anak saat berada di rumah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Laode Darussalam, saat menghadiri kegiatan panggung ekspresi dan gelar prestasi di SD Negeri 1 Badia mengatakan, kehadiran berbagai platform digital dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, membuat akses informasi semakin terbuka tanpa batas. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk belajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak didampingi dengan baik. Karena itu, orang tua diharapkan tidak hanya memberikan gadget kepada anak, tetapi juga mengontrol penggunaannya, membatasi waktu layar, serta memastikan perangkat digital dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung pendidikan.
7: Anak kelas 4, kelas 3 SD, bahkan TK sudah bermain ini gadget. Dunianya berada di ini. Kalau tanpa pengawasan orang tua, apalagi sekarang ada kecerdasan buatan AI yang tanpa nurani, tanpa batas, dan tanpa sekat itu hadir di ruang-ruang anak, di kamarnya. Kita tidak tahu apa yang dia putar, kita tidak pernah tahu. Bebas mengunduh segalanya. Ya, bebas mengunduh. Makanya peran orang tua sangat menjadi penting. Ya.
4: Selain itu, Darussalam menegaskan bahwa kemitraan antara orang tua dan sekolah harus terus diperkuat. Komunikasi yang baik antara orang tua, guru, dan kepala sekolah menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak. Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.
7: Para guru kita ini hanya mengajar dari jam 7 pagi sampai jam 1. Katakan 7 jam pelajaran atau 6 jam pelajaran bersama gurunya. Selebihnya ada di tengah masyarakat dan di ruang-ruang belajar atau di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Pengawasannya menjadi penting.
4: Darussalam berharap para orang tua dapat terus mendampingi anak-anak mereka tidak hanya dalam kegiatan belajar, tetapi juga dalam pembentukan karakter, etika, dan kebiasaan positif di kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Modus pinjam data, oknum ex-sales perusahaan pembiayaan digital di Bau-Bau tipu belasan warga dan raup untung ratusan juta untuk judi online. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
8: Satreskrim Polres Bau-Bau berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang oknum sales perusahaan pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia. Pelaku berinisial AZ 22 tahun diduga menyalahgunakan identitas sedikitnya 12 orang korban untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemilik data. Akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Satreskrim Polres Bau-Bau AKP Gayu Pambudi Utomo menjelaskan, aksi pelaku berlangsung selama kurang lebih 8 bulan sejak April hingga November 2025. Kasus tersebut terungkap setelah pihak perusahaan menemukan kejanggalan melalui sistem monitoring internal perusahaan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah konsumen yang tercatat memiliki kredit berjalan namun tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Terungkapnya kasus tersebut juga bermula dari keluhan sejumlah korban yang identitasnya digunakan tanpa izin. Para korban mengaku kesulitan mengajukan pinjaman karena nama mereka tercatat memiliki tunggakan atau kredit macet di sistem pembiayaan lainnya.
9: Jangan sampai ada bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal atau bujuk rayu dari orang-orang sales yang mengatasnamakan sebuah perusahaan, meminta data pribadi dan menjanjikan sesuatu, langsung ujuk-ujuk diterima. Karena hal ini juga bisa merugikan masyarakat sendiri. Jadi untuk menghindari perbuatan-perbuatan ini terulang lagi, kami dari Polres Bau-Bau, terutama dari Satres Bau-Bau, mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya. Jangan mudah disebar luaskan kepada orang-orang yang tidak kenal maupun kerabat yang mencurigakan.
8: Dalam menjalankan aksinya, kata kasat, tersangka menawarkan program kemitraan dan keuntungan tertentu kepada calon korban. Dengan berbagai alasan, pelaku meminta data pribadi korban dan meyakinkan data tersebut tidak akan digunakan untuk transaksi pembiayaan. Namun kenyataannya, identitas para korban justru dipakai untuk mengajukan kredit pembelian barang di sejumlah toko yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Dari hasil kejahatannya, tersangka berhasil memperoleh 10 unit iPhone dan 2 unit sofa menggunakan data para korban. Seluruh barang tersebut kemudian dijual kembali dengan harga lebih murah untuk mendapatkan uang tunai. Ironisnya, hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, mulai dari berlibur ke Bali, melakukan aktivitas trading hingga bermain judi online. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 448 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Wadah Nurliani.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Program Nasional Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Pemkot Kendari tetapkan masa transisi pasca bencana banjir. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Facebook, Instagram, dan TikTok di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020 Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: berarti nama agak di depan dia dicuri di tengah jalan.
1: Dia lakukan cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Musik Request 100% Indonesia. Pendengar, berjumpa lagi untuk interaktif kita sore hari ini ya. Di 100% Indonesia, kita hadirkan untuk pendengar berbagi bersama kita ya. Baik mungkin di hari-harinya di bulan Juni. Ini dari bulan Juni sudah jalan satu minggu ya, bisa dibilang. Ya gimana nih, mungkin bisa berbagi sedikit di perjumpaan kita untuk 100% Indonesia. Seperti apa untuk di awal bulan Juni ini ya, pekan pertama bulan Juni. Kita juga hadirkan buat pendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita ya, yang ingin request lagu ya, silakan bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya. Kita hadir di 0813-545-0967. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur telepon ya, di 0401-3124-008. Dan di jalur TikTok, seperti biasa kita hadir untuk berbagi juga buat pendengar yang mendengarkan dan juga menyaksikan kita ya di akun live RRI Kendari di TikTok kita ya. Kita live untuk di perjumpaan sore hari ini dan silakan berbagi tentunya dengan lagu-lagu requestannya. Oh, sudah ada yang bergabung ternyata bersama kita ya di jalur telepon nih. Ada Pak De Alif, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak De Alif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Lama tak bersua ini.
0: Lama kita tidak bersua nih ya, Pak De.
1: Iya. 01 baru aktif ini.
0: Iya, memang beberapa hari ini ada aja ujiannya. Jadi agak maintenance ya untuk beberapa saat gitu, Pak De.
1: Alhamdulillah sekarang sudah berjumpa.
0: Iya, alhamdulillah sudah bisa berjumpa lagi. Gimana nih kabarnya, Pak De Alif?
1: Ya, kabar-kabar baik-baik saja.
0: Kabar baik ya. Kalau untuk satu minggu ini ya, awal bulan Juni, Pak De Alif kemana aja nih? Lagi aktif dengan aktivitas apa aja nih?
1: Ya, tetap di rumah. Melihara-melihara tanaman.
0: Wah.
1: Ya, sedikit nilam sedikit lah.
0: Wih, nilam.
1: Iya,
0: gitu. Oh iya, pernah disinggung. Udah waktunya panen atau gimana nih Pak De Alif?
1: Iya, waktunya.
0: Udah waktunya panen ya. Waduh.
1: Yang harganya ya
0: udah ada perubahan gitu ya.
1: Masih ada sekitar seribuan begitu.
0: Seribuan ya.
1: Satu juta ya.
0: Iya.
1: per liter.
0: Iya, nilam juga sebenarnya agak unik ya. Istilah sekarang kalau orang nyebutnya satu juta itu seribuan, dua ribuan ya. Entah untuk supaya lebih sederhana gitu ya ceritanya.
1: Singkat aja.
0: Singkat aja ya. Iya. Soalnya kalau di Kota Kendari kayaknya kalau kita tanya berapa nih ini, ada seribuan. Oh iya iya. Berarti mahal. Luar biasa nih. Sukses terus untuk Pak De Alif dengan nilamnya. Wih di.
1: Amin amin.
0: Amin ya. Iya, nilam tuh kiranya nanam-nanam sayur aja nih Pak De Alif ya.
1: Ya campur sari di sini.
0: Campur sari.
1: Ada.
0: Sembari gitu ya.
1: Tuhan.
0: Aduh.
1: Apotek hidup.
0: Wae.
1: Apotek hidup termasuk kunyit.
0: Wih.
1: Segala-galanya lah.
0: Rempah-rempah lengkap ya.
1: Nah, iya. Sampai terbang sono ke sini.
0: Wih deh.
1: Kalau ingin pedis, di samping rumah sudah tinggal pedis aja.
0: Wih. Lengkap berarti ya Pak De ya.
1: Lengkap say.
0: Alhamdulillah.
1: Ada sayangnya. Begitu lengkap pasangannya nggak ada. Jadi masa emas asin.
0: Ya itu bisa dibilang apa namanya meraih kesuksesan ya, menikmati waktu sendiri gitu ya Pak De ya.
1: Ya begitulah kira-kira.
0: Alhamdulillah ya, sukses terus nih Pak De Alif.
1: Di bulan-bulan yang selalu ada enam-enamnya ini, mudah-mudahan
0: ya benar.
1: RRI tetap sukses aja.
0: Amin amin amin. Oke nih Pak De ya, untuk menemani Pak De yang mungkin lagi istirahat nih Pak De ya, sore ini. Lagi istirahat. Boleh nih request lagu di perjumpaan kita. Mau request lagu apa nih Pak De?
1: Ya, jangan pisahkan aku dengan dia.
0: Jangan pisahkan andalan memang ya Pak De ya.
1: Ya daripada ribet-ribet cari lagu.
0: Jangan pisahkan, oke. Yang ini aja, oke, siapa deh. Jangan pisahkan Dedi Dores dan Mayang Sari lagi berarti.
1: Iya.
0: Siap. Oke, daripada mungkin ada yang ingin disapa nih. Sekalian beritahukan nih ya, lagi panen nilam nih Pade gitu.
1: Sudah pamer.
0: Ya pamer ya. Astagfirullah, jangan-jangan.
1: Apanya? Buat rekan-rekan di Polban sana, ada pernama di sana.
0: Ya.
1: Halo, Biola, mana suaramu?
0: Asik.
1: Lama gak jumpa ini.
0: Mm-mm.
1: Ya, ada Bang Adi yang ada di Batam sana. Pulang sebentar ke Bobana sana.
0: Mm-mm.
1: Ada Anita di sana.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Solihin. Halo, Bang Akbar, di mana? Bang Asrul. Bang Asrul. Dan ada Parija yang ada di Ampana sana. Dan untuk semuanya sajalah.
0: Untuk semuanya, siap nih Pak D.
1: Iya.
0: Thank you banget nih ya, udah berbagi. Ya, nilamnya juga mungkin mau dibagiin.
1: yang saya bagikan hari Jumat.
0: Hari Jumat berkah nih.
1: Lalu. Terus sekarang sudah hari tanggal hari apa ini?
0: Ini hari Minggu, Pak De.
1: Hari Minggu.
0: Iya, cakep. Ternyata pantun.
1: Mudahan yang nyiar sehat selalu.
0: Cakep. Waduh.
1: Tentunya harus continue.
0: Continue. Wih, mantap nih pantunnya nih.
1: Iya, Kak. Pokoknya kalau RRI, khususnya karyawan-karyawati, gak kenal lelah, itu saya kagum.
0: Wih, saya kagum dengan nilamnya Pak De sih sebenarnya.
1: Lalu waktu tepat.
0: Mm-mm.
1: Ya kalau lain-lain kadang-kadang ya boleh 1 jam, 3 jam.
0: Iya, iya.
1: Kalau penyiar-penyiar ini, waduh.
0: Yang lain juga sudah berusaha dengan semaksimal mungkin tentunya untuk menemani pendengar ya Pak De ya.
1: Sampingi terus.
0: Iya.
1: Untuk semuanya saja.
0: Untuk semuanya.
1: Nah, mudah-mudahan karyawan dan pro satu khususnya mudah-mudahan tetap sehat.
0: Iya.
1: Kita berjumpa lagi.
0: Nah, Pak De ini dari Bang Alex nih masuk di jalur TikTok. Salam katanya buat Bang Alif.
1: Salam bolak-balik.
0: Salam bolak-balik ya.
1: Salam balik ya karena
0: waalaikumsalam
1: saya ucapkan. Mudah-mudahan kamu sehat tetap walafiat.
0: Amin.
1: Bergabung doang tapi.
0: Iya. Diundang lagi. Dia megabung nih di jalur TikTok masuk nih ya, dari Bang Alex.
1: Parah. TikTok kayak orang bisu saja. Terkadang nama-namanya samaran.
0: Iya.
1: Yang gara-gara resa. Jadi jelas kalau suara ini, oh ini orangnya.
0: Ada orangnya. Benar juga sih ya. Karena kita bermain di frekuensi ya Pak De ya.
1: Harus jelas.
0: Harus jelas, betul.
1: Jelas. Jadi gak abal-abal lagi.
0: Benar Pak De.
1: Pasti panjang bulunya.
0: Cakep.
1: Bang Ilham, atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: UN, terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Coba kita intip sedikit ya. Panjang nih pembahasannya dari Bang Alex ya. Ya, coba kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Selamat siang yang lagi tugas. Selamat siang juga Bang Alex ya. Aduh Bang Alex ya. Awal jumpa lagi di jalur TikTok lagi gabungnya. Insya Allah. Selamat bertugas buat Bung Wahidin. Wah, Bang Wahidin kayaknya masuk subuh tadi. Sahidin kan Bang Sahidin. Semoga sukses selalu ya. Nanti kita sampein ya. Salamnya dari Bang Alex. Ada yang bergabung lagi bersama kita ternyata di jalur telepon ya. Ada Mas Wandi. Ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panjang. Sepertinya koneksi ya. Kita akan coba terhubung lagi dengan Mas Wandi tentunya ya untuk di perjumpaan. Boleh bergabung lagi Mas Wandi ya. Sepertinya memang lagi ada kendala transmitter. Asik, transmitter. Ya, yang mau bergabung di jalur WhatsApp kita mohon maaf ya, kita tidak bisa hadirkan menelpon di jalur WhatsApp. Bisa bergabung bersama kita di chat aja gitu. Nah, kita sapa lagi nih Bang Mas Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Wandi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, salam 100% Indonesia. Aduh.
2: Apa kabar Mas Ilham?
0: Ini yang Ilham agak pertanyakan nih. Mas Wandi nih, ini ya lama banget kita baru jumpa gitu ya Mas Wandi ya. Jarang banget nih muncul, atau mungkin Ilham yang jarang dapat nih Mas Wandi ya.
2: Kemarin-kemarin tuh gabung Mas.
0: Oh, gabung terus.
2: Iya, tapi akhir-akhir ini kok gak aktif di telepon gitu loh.
0: Oh iya, pengaruh itu kayaknya. Memang kalau untuk beberapa hari ini ada maintenance sedikit, Mas Wandi, pentesan ya. Ternyata iya, Ilham baru ingat memang ada maintenance. Pantas jarang apa namanya kita bersua bersama gitu, Mas Wandi ya.
2: kurang lebih satu mingguan,
0: Mas. Satu minggu
2: itu
0: bener.
2: Kenapa itu?
0: Kayaknya memang satu minggu deh. Kurang lebihnya.
2: Nah itu selainnya itu ya lancar-lancar aja sama Mbak Sopi, sama Mbak
0: Jihan. Iya, cuma memang Ilham sendiri nih jarang ketemu Mas Wandi ya. Baru lagi kita bisa saling ini curcol lagi gitu.
2: Sempat ketemu kan Mas kemarin itu.
0: Sempat ya.
2: Iya, saya mau tanya Mas.
0: Apa nih?
2: Mas apa Yuda?
0: Ilham.
2: Mas Yuda.
0: Oh Mas Yuda. Mas Yuda ada kok Mas Yuda.
2: Kok gak pernah denger siaran Mas?
0: Oh iya, itu lagi ya. Kayaknya memang Mas Wandi jarang ketemu yang laki-laki nih ya. Iya, ketemunya ada Mbak Jihan, Mbak Sofi. Kalau Mas Yuda, ada kok sebenarnya dia. Cuma memang lagi jarang ini aja mungkin ketemu di di udara. Gitu. Ada terus dia. Tapi lebihnya ke malam sih, Ruang Rindu dia ada tuh.
2: Siap.
0: Kalau misalkan di hari pokoknya di malam hari, karena kalau misalkan sore ya udah jarang jadwal sore sih Mas. Kalau misalkan Bang Yudanya.
2: Siap.
0: Iya, pantesan ya. Ilham baru ingat memang jarang ini sore Bang Yuda itu malam biasanya.
2: Oh iya.
0: Pantesan ditanyain, ya benar. Wajib ditanyain sih.
2: Ya, kalau gak ketemu itu saya pusing Mas.
0: Asik sekali.
2: Seperti keluarga Mas, penyiar-penyiar persatu rumpat itu.
0: Iya.
2: Itu kalau gak siaran, aduh gak masuk itu rasanya itu kurang lengkap gitu Mas.
0: Wah, mantap lah bisa gabung. Kayak ini ya, tidak lengkap hari kayak kalau tidak minum kopi. Sama kayak ini ya, kalau tidak gabung gitu ya.
2: Betul, seperti makan nasi tanpa sayur.
0: Tanpa sayur, iya kurang lengkap. Cuma ikan aja, aduh kering tenggorokan ya.
2: Siap.
0: Mas Wandi mau request lagu apa nih untuk menemani sorenya?
2: Pengen denger lagunya Novia Kolopaking yang Bunga Mawar Mas.
0: Bunga Mawar, coba ya kita cariin. Bunga Mawar. Setangkai Bunga Mawar. Lagu dari
2: Novia Kolopaking.
0: Mas Kolpati ya, coba ya. Ini ada beberapa jalur nih.
2: Novia Kolopaking Mas.
0: Oke. Mas ya. Mana nih coba ya. Pati ya, ini dia. Ini ada Novia Kolopaking ya.
2: Iya.
0: Emang agak-agak miss di telinga Ilham nih.
2: Siap.
0: Novia Kolopaking, Bunga Mawar. Oke nih, Mas Wandi ya, kita udah ready untuk lagunya nih. Silakan dari Mas Wandi mau menyapa siapa aja untuk perjumpaan kita.
2: Menyapa-nyapanya buat Pelajar Risma, selamat sore. Semoga laris manis. Jaga kesehatan buat Pelajar Risma. Terus selalu ada Mbak Samiatinya juga. Terus ada Bunda yang ada di Amung Kidul. Semoga sehat selalu. Tidak lupa budak buat Bumi Arti. Terus ada Mbak Uminya juga. Terus ada Bunda Tiara juga.
0: Bunda Tiara, iya.
2: Iya, terus ada Pak De Alif.
0: Pak De Alif, benar.
2: Sama Anita Purnamasari. Terus siapa itu?
0: Mbak Viola.
2: Mbak Viola. Iya. Menyapa-nyapa semuanya itu saya lupa ngabsen satu-satu Mas.
0: Banyak soalnya yang biasa gabung ya kan?
2: Iya. Terus itu Mas.
0: Iya.
2: Eriknya, Mas Eriknya juga. Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya. Siap Mas Wandi.
2: Iya. Ya buat Mas operatornya dua-duanya semoga sehat selalu. Juga tidak ketinggalan Mas Ilham, semoga sukses selalu juga apa yang dicita-citakan. Jaga kesehatan masih lah.
0: Amin, amin, amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Oke. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya, kita undang buat pendengar ya yang ingin bergabung untuk perjumpaan kita. Sembari kita cek dulu nih ya di jalur TikTok, rame nih ya. Dari Bang Alex, wah, Bang Alex ini kayaknya seru banget, seneng banget cerita gitu ya kan. Apa dari tadi? Maaf, Bung Ilham, kalau tadi soalnya baru bangun langsung buka TikTok, langsung like di Erekenere. Oh iya, gak apa-apa, namanya juga lagi standby ya kan. Ini kita udah ada dua lagu, satu lagu lagi deh. Sebetulnya ada yang mau request untuk perjumpaan kita, sama si undang ya, untuk nanti kita putarin. Nah, ini dari Bang Alex lagi kita sapa ya. Thank you banget nih Bang Alex sudah menyapa untuk di awal-awal dari 100% Indonesia. Nah, kata Bang Alex lagi, sekali lagi apa nih, mohon maaf Bung Ilham ya kalau saya ada salah. Tadi soalnya begitu bangun langsung buka. Oke ya, dua kali nih. Gak apa-apa Bang Alex, namanya juga baru bangun ya kan, memang gitu. Apa ini dari Bang Wandi, mau gabung di RRI atau mau cerita di 100% Indonesia? Iya, dia mau cerita-cerita juga ya Mas Wandi. Soalnya kalau dari Ilham nih lama gak bersua bersama, jarang ketemu sih sebenarnya. Gak tahu kenapa jarang sharing gitu kan. Biasanya kalau misalkan 100% ini langsung muncul gitu. Iya. Tapi karena mungkin ada kesibukannya juga ya kan. Dari Bang Alex juga tanya, Ilham request lagu dari Titi DJ ya, Jangan Berhenti Mencintaiku. Oke, Titi DJ ya, Jangan Berhenti Mencintaiku. Oke. Titi DJ. Siap nih, nanti kita akan puterin untuk Bang Alex yang bergabung bersama kita. Kita masih undang nanti ya. Udah tiga nih lagu. Kita bermain di lagu yang sudah direquest dulu di awal perjumpaan kita. Masih di 100% Indonesia. Ilham akan balik lagi.

0: Musik request 100% Indonesia. Kita lanjut lagi untuk berbagi nih buat pendengar di sore ini. Mungkin aktivitasnya ringan-ringan aja ya kalau hari Minggu. Paling lari sore ya, atau mungkin jalan santai lagi apa namanya program untuk menyehatkan tubuh ya kan, atau membentuk tubuh ideal. Ya bisa jadi ya. Nah, kita masih akan undang nih pendengar di perjumpaan kita ya, bergabung bersama kita di 0401 3124008. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya, di 0813 545 0967 ya, untuk berbagi di sore ini ya. Silakan bergabung juga untuk di jalur TikTok ya, kita masih undang dengan lagu requestan pendengar nih ya. Beberapa yang akan kita hadirkan juga mungkin lagu-lagu yang ini Ilham tuh kayaknya ini ya, kalau misalkan dengar lagu-lagu lawas gitu ya, lagu-lagu jadul, ingatnya itu lagu tahun 80-an gitu ya, padahal kita nggak lahir di tahun itu ya. Nah, ini sudah ada yang bergabung lagi dari Bunda Tiara, langsung kita sapa dulu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Tiara, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia Bang.
0: Iya, salam 100% Indonesia Bunda Tiara. Waduh, akhirnya kita bisa berjumpa berbagi lagi untuk sore ini ya. Tadi malam kita jumpa enggak sih? Jumpa ya? Oh, jumpa juga ya tadi malam ya.
1: Iya.
0: Oke nih, gimana kabarnya untuk sore ini Bunda?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Iya, ini kalau dari Bunda Tiara aktivitasnya kayak Pade Alif enggak nih ya? Suka tanam-tanam juga ya. Kalau Pade Alif tadi tanam nilam bahkan. Bunda mungkin tanam bunga ya. Bunga di rumah banyak mungkin ya Bunda ya?
1: Tidak ada bunga, tapi saya tumbuh bunga karena banyak ayam.
0: Oh, banyak ayam. Wah, ternyata
1: kalau

0: tiga garuda.
1: Itu peternak ayam berarti Bunda ya?
0: Iya, banyak ayamnya sini.
1: Alhamdulillah, sukses terus nih untuk ayam-ayamnya, semoga diberkahi, amin.
0: Iya, amin, amin.
1: Amin ya. Wah, ini lengkap nih berarti Pak De Alif yang nanam sayur-sayuran, Bunda tanam ayam ya. Wah, aku jadi collab nih, lalapan. Aduh. Oke, ini mungkin dari Bunda Tiara nih ya. Ini mungkin di keluarga, apa namanya, lagi kumpul keluarga mungkin, atau lagi apa nih aktivitasnya sore ini?
0: Sore ini ya cuman sendiri-sendiri saja di rumah.
1: Di rumah ya.
0: Karena aku jangan keluar, ya enggak ada yang datang lagi nih karena.
1: Iya, udah selesai ya untuk acara besarnya.
0: Iya, ada acaranya. Kalau bapaknya Lena ada acaranya hari ini di di ke rumahnya sana.
1: Iya. Jadi ada acara keluarga. Berarti rumah lagi ini ya, lagi pada santai mungkin.
0: Nggak ada yang datang.
1: Nggak ada yang datang ya.
0: Iya, lagi sepi.
1: Lagi sepi. Ya namanya mungkin acara keluarga lain lagi didatengin ya. Nah, mungkin di lain kesempatan gitu bisa rame lagi ya Bunda ya.
0: Iya, betul.
1: Oke nih. Dari Bunda mungkin untuk menemani di momen sore ini boleh request di kebersamaan kita. Mau request lagu apa nih Bunda?
0: Lagunya ingat siapa nih?
1: Lagunya siapa nih Bunda?
0: Tenda Biru boleh.
1: Tenda Biru. Iya. Wah, lama tak dengar ini. Kayaknya boleh.
0: Iya, Sirat Nasari nih.
1: Iya. Ilham juga ya pengen dengar lagu ini.
0: Iya, Tenda Biru.
1: Nah, kalau ini Ilham banget nih. Ilham masih kecil ada lagu ini ya. Lagu Tenda Biru. Waktu itu Ilham gak tahu Tenda Biru apaan ya. Oh, nanti lama-kelamaan. Oh, maksudnya orang nikah. Iya, dari dulu gak tahu Tenda Biru apaan. Gak jelas nih Tenda Biru apaan. Ternyata orang nikah maksudnya.
0: Kalau muncul itu Tenda Biru, Ilham umur berapa di situ?
1: Kalau gak salah nih ya, umur Ilham tuh masih umur 9 tahun kayaknya.
0: Oh,
1: iya.
0: Sudah dewasa di situ.
1: Ya masih anak-anak lah. Ya wajar lah kalau bingung ini Tenda Biru apaan ya. Ya oke. Mungkin dari Bunda nih ya, ada yang ingin disapa karena tadi sudah ada Pak De Alif juga yang bergabung, ada Mas Wandi yang ikutan juga di perjumpaan ini. Ada Bang Alex ya menyapa kita jalur TikTok, Bang Alex nih Bunda.
0: Ya buat Bung Ilham ya bersama operatornya, selamat sore, selamat bertugas. Ya selalu ya Bung Ilham bersama keluarga besarnya Bung Ilham bersama operator. Juga yang sudah gabung tadi, selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Juga ada Bang Alex ya, semoga sehat selalu Alex. Terima kasih, mudah-mudahan dia bisa gabung di lewat telepon.
1: Amin, amin.
0: Ada Ibu Niartin, ini Ibu Niartin di mana?
1: Iya, mana nih Bu?
0: Ada Kak Emil, semoga dia bisa gabung. Ada Dinda Alin, Andi di Batam, ada Mas Wandi, terus ada Purnama Sari, ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun, ada Pak Selihin. Buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Untuk semua.
0: Ilham.
1: Siap. Ya,
0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia buat Bunda Tiara ya. Sudah berbagi untuk perjumpaan kita. Tapi by the way, Bunda Desi Ratnasari ini ya, waduh, gak tahu semakin berumur malah semakin ini ya, enak dipandang gitu maksudnya ya, tetap indah gitu. Dulu dia sangat indah, sekarang juga malah tambah mantap. Luar biasa nih, berarti dari Bunda Desi Ratnasari ya, mungkin diberkahi gitu ya umurnya. Alhamdulillah. Oke, buat pendengar ya, kita masih undang juga ya, dari lagunya Bunda Tiara nih, Desi Ratnasari. Selain itu kita masih undang untuk yang ingin bergabung ya nanti perjumpaan kita, sembari berbagi nih. Oh iya, tadi sempat lupa Ilham bahas soal lagu lawas gitu ya kan. Ya Ilham taunya tahun 80-an gitu ya kan. Tapi kalau misalkan ditelaah lagi ya, beberapa lagu yang sering Ilham putar juga ini ternyata dari lagu-lagu era 90-an ya, lebih tepatnya ya era-era slow living sebelum 98. Iya, menarik nih. Jadi apa namanya, banyak lagi sejarah-sejarah dari lagu ini, mungkin bikin kenangan dari pendengar juga bangkit, bisa jadi ya. Kita undang lagi nih, ada yang bergabung bersama kita di jalur telepon. Ada Bunda Hani, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Hani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dindaku yang ganteng, 100% Indonesia.
1: Salam 100% Indonesia Bunda. Semangat luar biasa.
2: Alhamdulillah hari Minggu ini.
1: Alhamdulillah benar, hari Minggu harus semangat gitu Bunda ya.
2: Lagi bergelut dengan cucian.
1: Waduh, wih, banyak cuciannya Bunda.
2: Iya.
1: Astaga. Yang
2: dalam banyak cucian, banyak pakaian kotor.
1: Banyak pakaian kotor ya, aduh. Lagi bersih-bersih ini berarti ya, rumah berarti Bunda ya.
2: Bersih-bersih supaya bersih hatinya kita,
1: amin,
2: rahim ya, kita lancar.
1: Amin, Bunda.
2: Mendoakan, amin, sehat panjang umur.
1: Amin.
2: Itulah Dinda Ira.
1: Siap nih Bunda. Aduh, dari Bunda Hani ya. Ini semoga apa namanya, tetap ini penuh energi lagi mencuci ya.
2: Nah, kalau saya itu, ini saya alhamdulillah di Naira. Jabat sama Allah. Tuh saya disebut itu, pertama disebut itu ada Rizky Ridho. Saya bilang 3-0 Ridho. Alhamdulillah. 3-0 betul.
1: Masya Allah.
2: Saya itu mendoakan orang-orang baik. Kita doakan yang baik-baik.
1: Siap nih Bunda.
2: Kita doakan baik-baik. Mudah-mudahan dia kembali baik.
1: Iya benar.
2: Yang penting jangan kita gila-gila, jangan kita halu.
1: Iya betul ya. Ya semoga selalu diberkahi nih untuk hari-harinya Bunda Hani ya. Ya, dan selalu bersemangat Bunda.
2: Sama main-main air ini, angsa putih.
1: Oh, angsa putih. Warna. Siap, angsa putih. Waduh, ini requestannya mantap-mantap banget nih. Senang nih lam yang mantap begini. Arwana.
2: Nah, yang penting dunia, kalau diblokir nomor, jangan kita menangis.
1: Wah, tuh, harus tetap ini teguh nah, gitu ya.
2: Allah tidak ridhoi kita untuk silaturahim. Kenapa menangis? Kasihan dulu.
1: Iya.
2: Seperti itu. Kalau saya tidak diuang, terserah, bukan kita yang bersenang. Penting kita itu silaturahim.
1: Betul Bunda ya. Tetap semangat gitu Bunda ya.
2: Sadinah dan belala dadaku.
1: Asik sekali. Hey. Oke Bunda, mungkin boleh berbagi nih.
2: Ngamuk.
1: Kenapa nih Bunda?
2: Apa ya Dinda?
1: Boleh boleh.
2: Dari Dinda Riram dan operatornya, saya selalu bahagia selalu bersama keluarga ya.
1: Amin amin.
2: Ya, menjalankan aktivitasnya, terutama itu operator. Salam kenal ya.
1: Salam kenal.
2: Salam silaturahim Bunda Anis.
1: Ya.
2: Bahagia selalu bersama keluarga ya. Riram.
1: Iya.
2: Di mana ini Bang Juha, kasihan.
1: Itu juga Bang Juha, mana ya? Lama enggak muncul-muncul nih Bang Juha. Mana ya dia?
2: Si monitor pro 4, pro 1. Tidak pernah saya dengar Bang Juha. Mudah-mudahan kasihan dia sehat ya. Kita
1: amin, amin.
2: Sehat, panjang umur, bahagia bersama keluarga.
1: Siap.
2: Nyapa ada Bang Leman di Lampung, Pak Andi Yustira. Pak Widi di Tokyo. Pak Andi di Batang sana lagi berbahagia dengan ABG-nya.
1: Wih.
2: Panjang umur.
1: Amin, amin.
2: Viola. Ada Ibu Farida, Pak Nasrun. Dinda Alim, Ibu. Tak lupa Ibu, Bunda Queen.
1: Bunda Farida.
2: Iya, Dinda Farida.
1: Bunda Farida.
2: Ini Tukiman juga, tidak ada suaranya. Mana aku tidak Tukiman. Atau aku sudah panggil Bunda Hani. Kalau Tukiman.
1: Barangkali udah jadi artis nih Bang Sukiman ya.
2: Suka. Dia jadi artis.
1: Amin, amin, amin.
2: Untuk semua saja ya. Amin. Ada Pak Wandi di sana dan di Sidoarjo, mudah-mudahan semua sahabat-sahabat udara sehat selalu, bahagia panjang umur. Semangat terus menjalankan aktivitas. Yang penting kita silaturahim, kalau disapa kita
1: alhamdulillah.
2: Ya, betul. Seperti itu.
1: Betul sekali.
2: Siram, terima kasih waktu dinas. Semangat terus. Assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang nih Ilham kalau misalkan ada yang semangat-semangat gini ya. Bunda Hani tuh kalau masuk pasti selalu bersemangat gitu. Berapi-api. Oke, sudah ada dua nih lagu. Wih, enak banget nih requestan yang Ilham gak sangka ya. Senang nih le, dengan requestan ini. Yang satu mengingatkan Ilham waktu masih kecil-kecil banget ya, masih bocil gitu ya kan, bocil-bocil kecil. Desi Ranasari, Tenda Biru, sama lagunya Arwana ya, Angsa Putih. Iya, ternyata lagu-lagu yang sering diputar dulu itu ya, emang lagu-lagu yang dirilis pada saat itu ya, tahun 90-an waktu Ilham masih kecil ya. Bukan 80-an. 80-an kejauhan ya. Tapi luar biasanya di tahun segitu ya, banyak keseruan yang terjadi ya kan. Banyak juga dari mungkin memori-memori tersimpan di beberapa lagu yang bisa dibilang sering kita dengar dulunya ya. Nah, itu dia. Kita masih undang tentunya buat pendengar ya, bisa berbagi bersama kita di jalur TikTok nih ya. Telepon juga bisa, di WhatsApp juga bisa ya untuk berjawab kita. Iya, jadi kita hadirkan beberapa lagu dan kita bedah sedikit nih lagunya ya. Iya, supaya tidak membuat kita misinformation ya dari beberapa lagu yang kita hadirkan. Jangan sampai kita kiranya ini mungkin, wih lagunya kayaknya dari tahun 70-an ini. Padahal tidak. Beberapa lagu tadi itu ternyata dari tahun 90-an. Belum terlalu jauh ya kalau menurut Ilham dari perjalanan hidup kita nih ya. Apalagi untuk milenial gitu ya kan. Perjalanannya itu transisi dari setiap vibes gitu kalau generasi milenial ya. Vibes dari teknologi yang masih mungkin Nokia genggam. Vibes dari era tahun 90-an dapat juga ya. Peralihan internet juga dapat. Wah, pokoknya era-era transisi. Lengkap banget ya. Jadi generasi yang bisa dibilang generasi sabar itu ya, milenial. Menghadapi setiap situasi dengan tabah ya. Amin ya. Semoga selalu diberkahi sih untuk generasi milenial ya. Amin. Dan juga mungkin untuk semuanya ya, selalu diberkahi, diberikan dalam kondisi yang baik, dilindungi tentunya ya. Dan dimudahkan setiap permasalahan dan juga kesulitan yang dihadapi ya, bisa diatasi. Amin. Nah, kita masih akan kembali untuk berbagi di perjumpaan kita ya, dengan beberapa lagu dari pendengar yang akan request di sore hari ini ya. Kita putarin dulu nih. Aduh, ini lagu Ilham banget waktu bocil. Desi Ratnasari, Tenda Biru, dan juga lagunya Arwana ya, Angsa Putih ya. Om Ilham sering putar nih dulu. Masih di 100% Indonesia.

0: Musik Request 100% Indonesia. Masih kita berbagi untuk perjumpaan sore ini ya, buat pendengar yang ingin berbagi dengan lagu requestannya. Mungkin beberapa juga kita masih hadirkan juga ya. Ini lagu-lagu yang temanya mungkin unik. Nah, kalau ini ya, coba kita lihat nih ya. Dari Tommy J. Pisa. Kita lihat Tommy J. Pisa ya. Ternyata dia ini penyanyi dari tahun 1980 ya, lebih tepatnya kalau J. Pisa. Iya, sampai di era 90-an. Nah, itu menariknya. Ah, ada yang bergabung ternyata. Dari anak papa 01. Wah, berarti anak pertama nih ya, anak papa 01. Request lagu Kobe, Dunia Milik Berdua. Oke. Kobe ya. Dunia Milik Berdua. Coba kita cek dulu ya. Kobe. Kobe, Dunia Milik Berdua ya. Kita harus deep search kayaknya kalau untuk Kobe ini ya. Dunia Milik Sendiri. Ini dia. Kobe, waduh, ngerok banget ya kayaknya ya. Boleh gak sih lagunya yang agak ngerok untuk hari ini? Kayaknya gak boleh deh ya. Kobe gitu loh, waduh. Ya, mungkin kita masih hadirkan untuk lagu lain mungkin ya. Perjumpaan kita, selain Kobe lah. Ya, kita masih undang tentunya untuk mendengar juga ya, di jalur telepon, di WhatsApp juga. Tapi lah belum cek nih di WhatsApp. Kasih saja ya, oke. Kita puterin aja ya lagunya Kobe ya. Ya udah, mungkin memang agak gitu ya, agak sangar gitu kalau ini. Ya, nanti kita dengerin. Dari Bunda Emil sekarang ya. Oke, anak papa 01 ya. Nah, berdasarkan rundingan dan hasil pertujuan regulasi yang ada, dengan komitmen yang kita keluarkan untuk 100% Indonesia, kita akan putarkan lagu Kobe. Bentar ya, kita sapa dulu ini dari Bunda Emil yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Emil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga.
0: Iya, waduh. Baru nih kita bersua lagi nih ya. Bertemu lewat udara lagi nih kita, Bunda Emil.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini Bunda Emil lagi ngapain nih untuk sore ini?
1: Lagi monitor ini.
0: Iya, benar. Kirain kayak Pade Alif ya. Dia kan lagi suka menanam sayur-sayuran. Bunda Tiara ternyata banyak ternaknya nih, ternak ayam. Kalau Bunda Emil, kegiatan di rumah apa nih?
1: Paling rumah tangga.
0: Oh iya, benar-benar. Iya, berarti lagi banyak nih orang di rumah ya?
1: Ya, lagi anak-anak lagi main di luar.
0: Anak-anak lagi main di luar ya. Waduh, enak tuh ya, kita sambil santai-santai lihat anak-anak lagi main gitu. Lama-lama kayak seneng lihat anak-anak kecil gitu ya main-main. Apalagi di sosial media sering muncul anak bayi. Lucu-lucu semua. Iya. Aduh, luar biasa ya, ternyata begitu mungkin orang tua melihatnya ya. Mereka jadi senang, penatnya hilang ya. Begitu ya Bunda ya, kita capeknya hilang setelah melihat anak kecil gitu ya.
1: Iya.
0: Oke nih, mungkin dari Bunda Emil ya, di sore hari ini yang sedang beristirahat mungkin Bunda ya.
1: Iya.
0: Lagi beristirahat. Bunda Emil mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Ungu.
0: Ungu, wah mantap nih lagunya ya. Yang mana nih?
1: Andai ku tahu.
0: Asik. Andai ku tahu, oke. Lagu favorit nih kayaknya ya Bunda ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, nanti kita akan putar ini untuk Bunda. Lagunya Ungu. Ilham sampai lupa nih nanyain kabar. Gimana nih Bunda kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya, alhamdulillah. Bunda mungkin mau menyapa juga untuk di kebersamaan kita ya, nanyain kabar yang lain yang sudah gabung. Silakan Bunda.
1: Iya, ada Dinda Tiara, Serango bersama keluarganya di sana. Ada Bang Solihin, ada Dinda Alin, kalau bisa gabung juga Dinda. Ada Anita di Konut, ada Bang Agung juga di Konut. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana. Ada Dinda Samiyati. Ada Dinda Hani ya, bisa gabung juga. Buat semuanya saja lagi mendengarkan. Oh, ada juga Pak Solihin.
0: Pak Solihin.
1: Iya,
0: belum. Pak Solihin. Gabung belum? Belum gabung nih kalau Bang Solihin. Kayaknya di WhatsApp, Ilham belum cek po WhatsApp nih. Kayaknya iya ada yang gabung di WhatsApp kita nih. Bang Solihin kayaknya nih yang gabung.
1: Ya, semoga saya semua bersama keluarga, buat Bang Ilham saya terlalu dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin, amin.
1: Panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Ada yang gabung ternyata di jalur WhatsApp. Astaga, dari tadi loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia request lagunya Nike Ardila. Kenapa hari ini bagus-bagus playlistnya yang di request ya? Ilham seneng banget nih. Lagu-lagu yang waktu itu masih bocah banget ini. Masih anak curut gitu. Nike Ardila gitu ya. Coba kita lihat nih yang judulnya yang mana. Oke, okay. Mama, oh mama. Coba Nike Ardila ya. Aduh, Nike Ardila ini. Tapi lama-kelamaan karena mungkin kita tersugesti gitu ya dengan Nike Ardila ini ya. Lama-lama banyak sekali gitu ya. Apalagi di sosial media mukanya itu mirip dengan Nike Ardila ya. Iya, noleh dikit kayak mirip nih. Jangan sampai reinkarnasi atau gimana nih. Iya, Nike Ardila ini dia. Mama, mana dia? Mama, aku ingin pulang. Oke, nanti kita putarin untuk Bunda Hawi yang request perjumpaan kita. Jalur WhatsApp lagi nih, kita lihat dulu nih ya. Aduh, banyak yang gabung yang sudah berbagi juga requestannya. Coba kita lihat. Lebih greget kalau Kobe. Iya deh, kita puterin Kobe. Seneng banget kayaknya dengan Kobe. Kobe banget nih, Bang Anak Papa nomor 1. Apa nih, Wawoni Selatan cerah di sore hari. Plus angin pun sejuk sepoi-sepoi. Wah, enak bersantai, minum kopi, makan gorengan ya. Sambil sedikit keluar embun-embun gitu. Istilahnya embun-embun aja ya. Iya. Ini sudah ada beberapa lagu sudah kita hadirkan ya untuk di perjumpaan kita. Nanti Ilham balik lagi nih untuk menyapa pendengar ya. Tentunya masih di 100% Indonesia. Lagu yang luar biasa sudah di request nih. Kita di awal nih ya, Kobe dulu nih ya. Wow. Anak apa nih kita puterin nih lagunya ya, Kobe ya pokoknya ya. 100% Indonesia ngerok abis.

Musik Request 100% Indonesia. Waduh, ini sudah di ujung perjumpaan ya. Untuk di sore hari ini sudah menemani selama kurang lebih hampir 1 jam ya. Untuk di perjumpaan kita dari 2:30 tadi ya, lebih tepatnya 14:30 waktu Indonesia Tengah, sampai di jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk sore hari ini. Thank you banget yang sudah bergabung dan berbagi bersama kita, kebersamaan yang luar biasa yang sudah hadir ya. Bunda Hawi, dari Mas Anjas juga thank you banget udah gabung, dari Pak De Alif ya, Mas Wandi, Bunda Tiara, Bunda Hani, dan juga dari anak papa nih di jalur TikTok ya. Bunda Emil juga thank you banget udah berbagi di perjumpaan kita. Siapa lagi nih ya? Dari yang mana nih? Tadi rame nih. Oh iya, Bang Alex, sampai lupa. Ini Bang Alex tadi sudah menyapa. Dari Bang Anjas Jupara ya katanya. RRI Pro 1 Kendari ya. Request 100% Indonesia. Salam hangat dari Bang Anjas ya untuk seluruh warga Sulawesi Tenggara. Yaudah kalau begitu ya, untuk 100% Indonesia kita akhiri dengan lagunya Nike Ardila ya. Requestan dari Bunda Emil ya. Mama Aku Ingin Pulang. Dan juga ada lagunya Krisye nanti ya, sedikit. Untuk menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ilham juga masih akan berbagi dengan beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk di perjumpaan sampai nanti jelang renungan maghrib ya. Ilham menemani untuk kebersamaan sore hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang menemani untuk perjumpaan kita. Beberapa informasi yang kita hadirkan ya, salah satunya dari Sulawesi Tenggara. Dan ini terkait dengan keberadaan layanan darurat call center 112 ya, yang tidak hanya berfungsi sebagai saluran aduan masyarakat ternyata, tapi juga untuk menjadi alat pengukur kinerja instansi pemerintah ya, dalam merespon juga kebutuhan masyarakat. Layanan 112 ya, kalau misalnya kayak di luar negeri itu 911 ya kan. Nah, ini layanan 112 nih kalau di Kendari. Dan juga sepanjang Mei 2026 tercatat 418 laporan yang diterima dan diteruskan ke berbagai lembaga. Ini juga tingkat penyelesaian yang bervariasi ya, antar instansi. Dan data ini juga memberikan gambarannya yang cukup nyata mengenai seberapa cepat dan efektif setiap lembaga bertindak menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Dan jauh dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuryanto Meronda yang menjelaskan bahwa laporan masuk ya, itu mencakup juga dari aspek kehidupan ya, mulai dari gangguan infrastruktur sampai dengan bantuan sosial. Dari jumlah yang data diperoleh ini ya, dari beberapa instansi itu menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan menyelesaikan seluruh laporan yang diterima. Nah, sementara yang lain ya masih menghadapi tantangan untuk penyelesaian dari tugas atau secara tepat waktu. Dan juga menurut Sahuryanto bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian yang berbeda ya, yang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan ini, di satu sisi juga ya seperti dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Satpol PP yang berhasil menuntaskan 100% laporannya. Nah, ini juga diikuti dari Dinas Sosial yang mencapai 97%. Dan juga instansi dari tempat lain ya, seperti Dinas Perhubungan dan juga PUPR, itu masih menghadapi dari kendala yang sangat besar ya. Nah, dengan persentase penyelesaian yang sangat rendah, bahkan belum ada yang selesai. Ini juga menjadi perhatian untuk kedepannya bisa dilakukan evaluasi dan juga peningkatan untuk kualitas layanan tersebut. Dan dengan adanya bantuan ya dan pemantauan kinerja ini juga diharapkan bahwa instansi itu bisa semakin meningkatkan responsivitasnya ya terhadap masyarakat. Dan layanan call center 112 untuk Pemkot Kendari ini bukan sekedar tempat pengaduan masalah ya, tapi juga untuk mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat dan tanggap ya, bertanggung jawab juga demi kenyamanan dan juga keamanan untuk seluruh warga Kota Kendari. Mendengar untuk perjumpaan kita ya, selain dari layanan 112 ya, dari call center 112, kita juga masih hadirkan beberapa informasi untuk perjumpaan kita. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbak, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari Kota Kendari, informasi yang kita rangkum untuk perjumpaan sore hari ini. Nah, ini dari pemerintah Kota Kendari yang dimana menempatkan perencanaan yang matang dan terukur sebagai kunci utama untuk keberhasilan dari pembangunan di tahun mendatang. Jadi dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD ya untuk tahun 2027. Ini dilakukan dengan cermat ya. Ini juga untuk memudahkan dari usulan dari berbagai pihak termasuk aspirasi masyarakat melalui dari pokok-pokok pikiran ya DPRD dan juga mempertimbangkan dari kemampuan keuangan tentunya ya dan prioritas di daerah. Nah ini juga bertujuan supaya setiap rupiah untuk anggaran itu bisa dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan dari Kepala Bapeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, ini juga menegaskan bahwa RKPD ini juga bukan sekedar dari dokumen administrasi saja pendengar, tapi juga untuk pedoman utama yang menentukan ya dari arah dan juga fokus untuk pembangunan selama satu tahun ke depannya nanti. Nah karenanya juga setiap dari usulan yang masuk yang tentunya harus melalui kajian mendalam ya, dan tidak hanya sesuai dengan keinginan saja tetapi juga apakah ini benar-benar layak dilaksanakan dan juga bisa memberikan dampak positif yang nyata. Nah dari ini juga ya yang sudah menyampaikan dari Kepala Bapeda Kota Kendari Muhammad Saiful bahwa koordinasi yang erat nih dari antara perangkat daerah menjadi faktor yang sangat penting juga untuk mematangkan rancangan akhir ini. Dari setiap usulan yang dibahas secara komprehensif juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Nah ini juga akan diselaraskan dengan target pembangunan yang sudah ditetapkan. Jadi pendekatan yang dilakukan nantinya ini bersifat terbuka, transparan tentunya, dan juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari hasil yang didapatkan nantinya untuk bisa diterima dan bermanfaat untuk semua pihak. Nah dari susunannya untuk rencana pembangunan yang matang dan terkoordinasi. Nah ini dari pemerintah Kota Kendari. Ini optimis ya kalau bisa melaksanakan dari setiap program-program secara efektif dan juga efisien. Tentunya dengan harapan nantinya itu bisa mempercepat nih untuk pembangunan di berbagai sektor ya untuk tahun 2027. Dan juga meningkatkan kualitas dari hidup masyarakat. Juga bisa mewujudkan Kota Kendari lebih maju, lebih sejahtera, dan juga berkelanjutan. Berkat dari rancangan ya RKPD ini, selain itu kita juga masih akan berbagi untuk perjumpaan kita sore hari ini. Entah itu dari informasi dari wilayah Sulawesi Tenggara, dari Kota Kendari spesifiknya, juga skala nasional masih kita akan hadirkan untuk perjumpaan kita. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya. Selepas nanti untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan di mana sekarang ini waktu menunjukkan pukul 4 lewat 58 menit ya waktu Indonesia Tengah. Jadi jelang untuk di mana kita berbagi dengan Gemas Saripati Maju untuk perjumpaan kita, yang di mana akan berbagi dengan warta berita untuk informasi yang dirangkum Skorwil 4 ya, di wilayah 4 di wilayah Sulawesi, akan berbagi tentunya untuk perjumpaan di Gemas Saripati Maju pada penanggalan tanggal 7 Juni 2026.

Se Wilayah 4 hadir kembali dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemas Hari Pati Maju di edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Dan seperti biasa di tiap akhir pekannya akan kami hadirkan himpunan Gemas Hari Pati selama sepekan yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan reporter Sekor Wil Nusantara 4 langsung dari RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4. Edisi pekan ini Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Ahmad Aprizudin. Maki Sulawesi Selatan dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi perangi penyalahgunaan narkoba bersama. Selengkapnya, Hairudin Borahim melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BBPOM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
2: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah pusat sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita generasi muda dengan
1: sementara itu, Camat Mariso Asahrir Mopatoba mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Dia menilai keterlibatan RT/RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Asahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
3: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dengan memberikan edukasi kepada RT/RW, nanti RT/RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan, setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT/RW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
1: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
0: Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
5: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tahap pajak.
4: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selengkapnya, Ahyan Irsada melaporkan dari RRI Mamuju.
6: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
7: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPS, kemudian dari BKKBN, semua rekam data real time kadangkala. Sehingga dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
6: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut laporan Ikadek Andika dari RRI Palu.
8: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
9: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara.

0: minyak dan gas bumi migas. Selengkapnya, Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
1: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi HET. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal. Dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
2: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal itu ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
1: Kendati demikian, Abdul Rahman mengimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka.
0: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heliawati Kadir dari RRI Kendari.
3: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
4: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
3: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
4: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu melakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
3: Penindakan tegas melalui pemblokiran akses dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online

0: yang aman dan sehat.
1: Kepala Bappeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu, menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Selengkapnya Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
2: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bau-Bau, Muhammad Abdu mengatakan, penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
3: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, nah itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah sisa Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti turun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Nah, jadi bisa terbayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
2: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdu menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari kota Bau-Bau.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah PETI. Berikut laporan Sardono dari RRI Toli-Toli.
4: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Toli-Toli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Toli-Toli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
5: Jadi kalau misalnya saya kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
6: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gubernur dengan jasa manajer yang
5: sudah sakit ini? Kalau saya benar merupakan cuma di sini, bukan cuma Toli-Toli, di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
6: Sikap gubernur tersendiri apa?
5: Sikap saya legalkan dulu baru kita.
6: Nah, yang sudah ini, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
5: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita periksa.
4: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
7: Saya juga setuju Pak dengan ilegalkan IPR.
0: tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Pak Gubin adalah betapa perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Saya atas nama pemerintah daerah, Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ya, pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
4: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
1: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
7: Baik pendengar dimanapun Anda berada. Rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli telah kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Wah, ini sudah mendekati dengan ujung perjumpaan kita ya. Tapi nanti juga kita masih akan hadirkan dengan renungan maghrib ya, sebelum Ilham pamit di perjumpaan kita. Dan juga nanti akan ada rekan kita yang akan melanjutkan untuk perjalanan di malam hari ya, sampai lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Beberapa lagu masih akan kita hadirkan untuk sore hari ini sampai jelang renungan maghrib.

Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita, dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib ya, kita akan berbagi dengan renungan maghrib untuk perjumpaan kita. Dimana judul untuk renungan maghrib kali ini dengan judul Sholatlah dari Karema SAG. Dan juga menutup untuk Ilham yang sudah menemani pendengar ya, untuk sore hari ini dari interaktif kita di 100% Indonesia sampai di jelang untuk kumandang azan maghrib. Nanti ada rekan kita yang akan melanjutkan dari Bang Yuda dan berbagi juga informasi di perjumpaan malam hari nanti. Dan Ilham pamit undur diri dan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Sholatlah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lain. Tentu kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya karena banyak jumlahnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan terhadap harta, kesibukan-kesibukan terhadap anak-anakmu, untuk mengerjakan zikrullah dalam hal ini sembahyang. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia sendiri yang akan merugi. Merugi. Dan merugi itu tentu kita nantinya menimbulkan penyesalan yang tiada habis-habis. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu renungan kita di kesempatan ini adalah sholatlah. Sholatlah selagi masih bisa. Berpuas-puaslah dalam sholatmu. Nikmatilah setiap takbir. Nikmatilah setiap ruku. Dan nikmatilah setiap sujudmu dengan hati yang hadir. Sebab kelak ketika kematian datang menjemput, tak ada lagi kesempatan untuk berdiri menghadap Allah. Tak ada lagi sholat untuk menebus kelalaian. Tak ada lagi sujud untuk memohon ampunan. Maka selagi ruh masih bernafas dan waktu masih diberi, jadikanlah sholat sebagai pertemuan terindah antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb-nya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadi pada dasarnya bahwa sholat itu merupakan pertemuan kita seorang hamba dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama perintah sholat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karenanya bahwa kalau kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kewajiban sholat, maka tentu segera kita laksanakan. Karena itu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan sama orang lain. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh diri kita sendiri. Yang mana kewajiban itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Kalau kita sengaja meninggalkan sholat wajib, itu sangat berbahaya. Karena barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, sangat-sangat merugikan kita diri sendiri. Terutama kalau kita nanti berada di hari kemudian kelak nanti, pada saat dihitung amalan-amalan kita di hari kemudian kelak nanti. Karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka itu menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam nakun tu'imul miskin. Dan kami juga dahulu tidak memberikan makan bagi orang yang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al ghaidin. Bahkan kami juga berbincang dengan orang-orang yang batil. Yang batil bersama orang-orang yang berbicara kebatilan. Dan berikutnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum penyesalan itu datang di hari kemudian kelak nanti, tentu di dunia ini kita perbaiki semua kewajiban kita. Pelaksanaan kewajiban jangan ditinggalkan. Perintah Allah jangan ditinggalkan, karena itu perintah mutlak dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Anda tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Ahmad Bihadi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandau ke Kota Kendari. Selamat malam pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda untuk suasana malam hari ini. Setelah tadi ada rekan saya Ilham menemani Anda di Sultra Sore. Kita akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Saatnya kita nanti akan hadirkan Kiprah Indonesia. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Pendengar Kipra Desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati, kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak, ya? Sudah lama juga berarti. Iya. Tanamannya sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia sudah besar, kalau kita lingkar, itu sekitar di sekitar, kalau di lingkar itu sekitar 30 cm.
1: Ya, 30 cm ya, Bro. Berarti lumayan ya, besar ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri, ini ada macam-macamnya ya, Pak? Jati apa mungkin begitu? Ada jenisnya seperti apa begitu, Pak?
2: Ada kayak jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya enggak pasti, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih dia hampir mirip, tapi untuk yang biasa kan kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu dia agak ada serat-seratnya gitu.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya?
2: Betul.
1: Kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat? Mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama,
1: sama
2: untuk perkembangannya, kalau pertumbuhannya. Karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh.
2: Ininya. Ya. Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang
2: jatinya Bapak? Kalau lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh, jadi, iya. Itu jadi dimanfaatkan kebutuhan untuk ini ya, bisa bangun rumah pribadi begitu, Mbak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Ya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira ya, apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga, untuk menanggulangi banjir juga. Itu enggak, kebetulan di kebun jati itu kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu, Mbak, banjir. Nah, tapi dengan adanya jati jati putih sama ini jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu, Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu, Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi cuma menanam saja, Mbak. Kalau untuk bulan saya ada kegiatan lain gitu,
1: Mbak. Oh gitu ya. Oke lah, baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya, Pak Nisran.
2: Baik, Mbak. Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas, dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
5: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kegiatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
1: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami himpun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
5: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
1: Lalu ini kan misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu
6: banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Benny. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Benny?
5: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu, karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
6: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Benny ya?
5: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
6: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Benny. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Benny?
5: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
6: Luas, tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Benny ya.
5: Betul sekali, karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat tidak akan berhasil, Mbak.
6: Baik, Pak Benny tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Pak Benny?
5: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan melakukan logging, melakukan pemanfaatan kayu gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu
6: yang lalu. Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Benny, apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia, untuk selain oksigen, pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Benny.
0: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam. Yuda temani Anda bersama dengan rekan-rekan tim teknik juga yang malam hari ini bersama dengan kita. Menemani Anda dengan sajian update informasi, musik-musik pilihan terbaik, dan juga tentunya musik yang akan mewarnai kebersamaan kita sampai tuntas di pukul 24 malam. Rangkaian musik dan info akan hadir.

0: menemukan.
1: Masih kita di rangkaian musik dan info untuk suasana malam ini, pendengar. Kita coba update informasi jurusan penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo ini menggelar panen raya hasil praktikum mahasiswa pada lahan kebun fakultas, tepatnya di hari ini Minggu 7 Juni 2026. Panen kali ini pendengar menampilkan hasil budidaya hortikultura organik berupa bayam hijau, bayam merah, kangkung dan juga sawi. Ketua Jurusan Penyuluhan Pertanian, Dr. Salahuddin SPM SC juga mengatakan bahwa kegiatan praktikum ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kompetensi mahasiswa sebagai calon penyuluh pertanian masa depan. Dan dikatakan bahwa penyuluh pertanian ini memperkuat praktikum mata kuliah dalam pembelajaran akademik. Salah satunya adalah di semester ini adanya penguatan praktikum budidaya tanaman hortikultura secara organik. Bahkan menurut dari Dr. Salahuddin, penguatan praktek pertanian ini khususnya organik penting karena sistem ini akan mengandalkan bahan alami, manfaat yang juga dihasilkan akan meliputi produk-produk yang bebas dari residu kimia sehingga akan lebih aman bagi kesehatan masyarakat. Pencegahan pencemaran lingkungan dan juga peningkatan kesuburan tanah ini adalah jangka panjang serta potensi peningkatan ekonomi bagi petani melalui efisiensi produksi. Ya, itu dia update informasi kita di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam yang menginspirasi kita. Ada informasi Nur Hidayah, mahasiswa program studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, ini berhasil mengharumkan nama kampus setelah meraih medali emas pada kejuaraan pencak silat baru-baru ini di Jakarta, National Championship 2026, dan kejuaraan ini pendengar digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur, yang digelar di tanggal 30 sampai dengan 31 Mei kemarin. Bahkan dalam wawancara spesialnya, Nur Hidayah juga mengatakan bahwa kegagalan di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Popnas itu menjadi pemicu semangatnya untuk bangkit. Dan sebelum mengikuti kejuaraan ini, dia mengatakan sempat gagal di Popnas dan tidak membawa pulang medali sama sekali. Nah, itu yang menjadi motivasinya untuk bisa meraih medali di event selanjutnya. Ia menyebutkan bahwa tantangan ini selama persiapan adalah menjaga berat badan sesuai dengan kelas pertandingan. Dan saat Ramadan, berat badannya itu sempat turun hingga 42 kg. Dan sehingga ia harus bekerja keras kembali menaikkan. Dan selain itu juga Nur Hidayah membagi waktu antara perkuliahan dan latihan dengan rutinitas jogging 15 sampai dengan 20 menit sebelum sesi teknik dan juga sparring ya. Selamat buat Nur Hidayah ya, mahasiswa program studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan di

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Suldra Malam pendengar. Bagaimana dengan Anda yang juga saat ini tengah menikmati suasana malam lebih santai, relax? Pemerintah Kota Kendari menegaskan bahwa komitmennya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, teratur. Ini terbukti dengan meraih pencapaian terbaik 2 penghargaan dalam pengelolaan dokumen hukum dan juga administrasi pemerintahan. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan bahwa penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi, tetapi juga cermin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan dokumen hukum yang rapi dan terbuka memudahkan warga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual juga menjadi bentuk apresiasi terhadap warisan budaya daerah kita. Itu dia update informasi kita, juga melengkapi suasana Sultra Malam kita. Dan selamat malam dulu untuk Anda yang baru tuning di RRI Digital di 96,7 MHz juga. Selamat malam untuk semuanya.

Sebuah lagu yang cukup lawas. Tiada lagi. Mayang Sari sih sebenarnya lagu ini, tapi coba di cover oleh Andre Arif. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru ketemu dengan Yuda di live TikTok. Suasana malam hari ini ya. Ada Arul. Ada juga Mak Wakoa ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Bang Yuspian, selamat malam. Baru ketemu juga dengan Yuda di live TikTok. Kita masih akan terus bersama di Sultra Malam ini pendengar. Sembari nanti kita juga coba update informasi di mana tim nasional Indonesia U19 ini akan memainkan laga terakhir di grup A Piala AFF U19 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang ya. Hari ini Garuda Muda bakal melakoni laga hidup mati melawan Vietnam. Kick off babak pertama itu dijadwalkan pada pukul 21.00. Partai Indonesia Vietnam ini merupakan penentuan juara A, dan juara masing-masing di grup ini akan otomatis lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2026. Sedangkan satu tim negara lain akan ditentukan melalui runner up terbaik. Dan selain itu juga Vietnam U19 akan menampilkan puncak klasemen di grup A dengan koleksi 6 poin. Indonesia juga akan memiliki nilai yang sama setelah menang atas Myanmar dan juga Timor Leste. Akan tetapi, di Golden Star, Warrior akan lebih berhak di posisi teratas setelah unggul dalam selisih dan juga produktivitas gol ketimbang Garuda Muda. Nah, untuk kembali merebut posisi puncak klasemen A, tim asuhan dari Nova Arianto ini wajib menang atas Vietnam. Hasil ini akan imbang dan akan menempatkan Arkan Kakak sebagai runner up di grup. Ya, itu di update informasi kita di suasana malam hari ini, Sultra Malam Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Ya, Piala Dunia 2026 ini pendengar berpotensi menghadirkan salah satu duel emosional sekaligus bergengsi. Banyak yang mau prediksi. Timnas Portugal dan Prancis ini memiliki peluang untuk saling berhadapan dalam pertandingan yang bisa akan menjadi panggung terakhir untuk Cristiano Ronaldo di ajang bergengsi Piala Dunia. Bagaimana dengan prediksi Anda? Apakah iya Timnas Portugal dan Prancis akan bertemu di final? Nah, kita tunggu juga prediksi-prediksinya pendengar dan juga penonton di live TikTok. Nah, ada sorotan terhadap kemungkinan pertemuan kedua tim ini akan semakin besar setelah Kylian Mbappe juga mengungkapkan bahwa keinginannya menghadapi Portugal. Kapten Prancis ini secara terbuka berharap dapat berjumpa dengan sosok yang menjadi idolanya sejak kecil. Wow, ternyata Mbappe mengidolakan Cristiano Ronaldo ya. Dan bagi Ronaldo, Piala Dunia 2026 kali ini pendengar itu berpeluang akan menjadi turnamen terakhir dalam karir internasionalnya yang luar biasa ya, cukup panjang. Sementara itu Mbappe datang sebagai pemimpin generasi baru Prancis yang ingin menambah koleksi prestasi di level tertinggi ya. Jika perjalanan kedua tim berjalan sesuai dengan prediksi, maka Portugal dan Prancis bisa berada di jalur yang berbeda di sepanjang fase gugur. Situasi ini juga akan membuka peluang lahirnya duel besar yang hanya dapat terjadi pada partai final. Ya, seperti apa sih? Kalian juga barangkali punya yang berbeda untuk prediksi Piala Dunia untuk tahun 2026.
1: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam, Yuda yang masih terus juga temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Di live TikTok saya menyapa ada Pak Yusuf Peta dan juga Mbak Ling. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik-baik semuanya, sehat, alhamdulillah gitu ya. Masih bisa stay on, bisa menikmati siaran kita melalui seluruh kanal-kanal digital termasuk di live TikTok ya. Oh ya, sesaat lagi kita akan memperbarui informasi kita dan kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Lansatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Mitra Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobi Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup

0: rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
1: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
5: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
4: Dan mendengar menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
6: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
7: keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di

0: ini, selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami kan, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
1: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahmah. Dania, ya.
3: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
4: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zamnya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
3: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
6: Actually, we celebrate every year.
7: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki Emin Erdogan dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
8: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
9: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
7: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi olahraga, Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdoli Tiloli melaporkan. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 secara pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdoli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Banjarnugroho, selamat malam.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu lalu.
1: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
2: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan. Harga naik, rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
3: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan, itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilan-Mu untuk berdoa. Satu suara, satu bahasa. Inilah penyembahan kami di hadapan Tuhan, di hadapan Raja di atas segala raja. Kami seluruh penduduk Indonesia berdoa untuk seluruh pemerintahan republik ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai semua jajarannya, sampai seluruh lembaga DPR, MPR, seluruh

bersama-sama sepakat katakan Tuhan pulihkan. Tuhan, engkau yang di rumah, engkau yang sedang nonton hari ini.

doa kita untuk menahan setiap resesi. Seperti pujian yang kita angkat, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada tertulis, pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab engkau yang memberkati. Engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah...

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kembali Yuda temani Anda. Usai tadi kita hadirkan mimbar agama Kristen spesial untuk malam hari ini. Akan kita hadirkan lagi, akan ada mini drama radio. Kali ini persembahan dari RRI Fak-Fak dengan judul Potret Kebaikan. Selamat mengikuti.
1: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
2: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
1: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
2: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
1: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
2: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
1: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru dapet dana dari mana coba?
2: Gampang, oh. Kita 3 bisa patungan dulu, toh.
1: Aduh, kok bicara enak saja. Karena pasti kok orang tua bantu.
2: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah, toh. Supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
1: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
2: Maksudnya? Kalau kok keberatan ya tinggal bilang tuh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
1: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja, saya tara mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
2: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan, dan karena Allah pasti ada jalan. Kutenang saja.

0: Tan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit?
1: Terada. Saya baik-baik saja.
0: Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah.
1: Kok tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutra kuat kerja berat-berat lagi. Mana Maci lagi ada sakit.
0: Iyo kah, Maci sakit apa?
1: Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kapa.
0: Oh, itu yang Dong bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Maci istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
1: Iyo, Maci su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
0: Sudah kalau begitu lebih baik. Kok terlalu saya ikut patungan sudah? Terapa, nanti saya bicara dengan Alwi.
1: Jangan.
0: Kenapa barang?

0: Alhamdulillah, habis semua.
1: Alhamdulillah, saya tersangkai. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Iya, seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali. Ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta . Memang kebaikan itu cepat menyebar.
0: Bicara-bicara ini sedikit lagi sama buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kan? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing. Atau bagaimana?
1: Mari, kisah perumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
0: Aduh, maaf . Tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya sama masuk pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Bosna, kau dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya telah lihat kau, Kak. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Baru macam sebagaimana? Sumendingan, Kak? Aduh, masih begitu-begitu saja, ya. Salah pilih macam pakai macam datar mempan, Kak. Tapi sebelumnya, saya minta maaf, ya. Jumat kemarin itu, saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru, bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah, itu dia. Makanya kita panggil kau datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu, kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil. Bagaimana menurut kau?
1: Ah, saya itu mana-mana saja, oh. Tapi kita harus info dulu toh ke depo pengurus. Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus. Tapi 200 takjil itu lumayan banyak, ya. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah, kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Tapi saya minta maaf sebelumnya, ya. Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal, yang penting kan ikhlas, toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima, ya?
1: Uang apa ini?
0: Begini, Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang ku keadaan. Sebenarnya, kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku su ajarkan kita orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue tuh. Nah, kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
1: Maaf ya, waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa ku penjualan. Katanya sih enak, dan saya setuju. Memang enak kue yang kau buat. Tapi saya ini pemula. Baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak, ya. Lagian, uangnya juga kebanyakan ini. Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian, Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk itu pendukungan untuk kau usaha, toh.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk ketompu niat baik ini.
0: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Eva Magnolia. Cukup. Ah, dalam banget ya lagunya. Perjalanan Ultra Malam Yuda yang kembali temani Anda. Ada Bung Leo dan juga ada Bung Iksan di tim teknik. Kita bersama untuk tugas malam hari ini menghadirkan rangkaian musik-musik pilihan terbaik, update informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok. Bersiap-siap untuk Anda yang mau request lagu-lagu yang Anda ingin dengarkan malam hari ini, silakan nanti boleh di jalur live TikTok dan juga jalur telepon di 0401 312 4008, boleh. Dan juga nanti kita akan live di live TikTok RRI Kendari.
1: Sampai saat ini

ekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44, Mandongan Kota Kendari. Pro 1 yang Anda dengarkan di 96,7 MHz serta di RRI Digital serta di live TikTok. Kita akan bersama bersiap-siap akan ada di special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi melalui lagu yang Anda dengarkan, itu akan menjadi obat spesial untuk malam hari ini, mau Yuda katakan ya. Apalagi yang masih sulit memejamkan kedua matanya, boleh request lagu yang Anda ingin dengarkan di malam hari ini, mau di live TikTok boleh, di jalur telepon juga boleh ya, di 0401-312-4008. Dan yang pastinya kita akan main sampai di pukul 23 malam nanti ya, silakan. Saya tidak sendiri, ada Bung Iksan di tim teknik dan juga Leo yang akan nanti terima telepon yang masuk ya. Sekali lagi di jalur telepon boleh dipakai di 0401-312-4008 ya. Ada Only Daryl, selamat untuk ya Bung, sudah di live TikTok juga, terima kasih. Untuk yang lainnya boleh, lagu Indonesia, lagu mancanegara, karena ini adalah di hari spesial, hari Minggu. Wow, lebih asik lah, relax. Saatnya memang untuk santai karena besok sudah akan berjibaku lagi dengan segala aktivitas dan rutinitas yang sudah menanti Anda. Kita ada di special request, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baiklah pendengar, ada R. Kelly, I Believe I Can Fly. Wow. Ini lagu yang cukup lawas di belantika musik mancanegara. Sudah hadir juga melengkapi suasana malam kita. Junior dan juga ada Bung Lasalepa, selamat menikmati suasana malamnya ya. Silakan pendengar, untuk yang lainnya yang mau bergabung di jalur telepon boleh. Selamat bergabung Libra, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan juga saya jumpai dalam keadaan yang baik-baik semuanya, tanpa ada yang kurang satu pun ya. Silakan langsung request kudaut pada tap-tap layar. Junior Black, selamat bergabung, thank you. Dan kita akan juga bersiap-siap ada di live TikTok RRI Kendari, selain di live TikTok Yuda. Dan jalur telepon nanti akan dihandle oleh dua rekan tim teknik di sana yang lagi tengah berjibaku juga. Ada Bung Iksan dan juga Bung Leo. 0401-312-4008 yang mau request-request lagu silakan. Kurang lebih 60 menit kita akan mainkan ya, di zona nyamannya Anda pendengar yang lagi tengah rebahan, relax untuk mengumpulkan tenaga. Besok akan berjibaku lagi dengan aktivitas yang sudah menanti pastinya ya. Semoga malam hari ini istirahatnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sembari tetap stay on di sini ya, di 96,7 MHz serta di RRI Digital. So, selamat bergabung Suhartono Laudi. Ada Lewaldi, selamat menikmati suasana malamnya juga. Silakan langsung aja request lagu, jangan lama-lama, jangan nonton lama aja bengong lihat Yuda gitu ya kan. Jangan, ya, tap-tap layar, kalau udah tap-tap layar baru request. Gito Saputra, selamat bergabung Gito. Kalau kita ngomongin tentang Ruang Rindu, acara yang kita kerap gelar malam-malam itu memang dispesialkan untuk Anda yang stay di RRI, baik itu di 96,7 MHz, RRI Digital, serta saat ini kita sudah bertransformasi ke RRI atau di live TikTok ya. Oke, Bli Jul, anak Bali, wis keren, selamat bertugas. Kayaknya kelelahan ya malam ini Bli Jul. Oke, adakah telepon? Belum ya. Oke, belum ada katanya Bung Leo, tapi kita nanti akan buka ya buat penelpon di 0401 312 4008. Nanti kita akan buka Indonesia maupun juga mancanegara, itu boleh-boleh saja Anda request ya suasana malam hari ini. Ini lagu yang cukup lama di belantika musik Indonesia, Dewa 19 dengan Satu Sisi.

Lanjut lagi kembali di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo Mbak Erna, apa kabar Erna? Di sana ada Muslim, selamat bergabung, dan juga ada Kuli Kabel, apa kabar? Tap like-nya yang sudah ada di live TikTok RR Kendari. Kita juga buka jalur telepon saat ini ya di 0401-3124-008. Abang Coleng, selamat bergabung. Waktunya kita masih ada cukup panjang ini. Di 50 menit

0: Halo, selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan Bang Alif, ada di mana saat ini Bang Alif?
1: Lah, selamat berjumpa lagi nih.
0: Iya.
1: Sudah lama gak jumpa ini.
0: Lah, wes, aku sampai lali toh.
1: Iya, yuk.
0: Mas Alif toh iki.
1: Itu.
0: Mas Alif toh iki.
1: Ya.
0: Mas Alif toh.
1: Iya betul Pak Andi.
0: Alah.
1: Ade Alif.
0: Piye kabar e?
1: Ya, kabar wapi-wapi.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Malam ini mau dengar lagu apa ini? Sudah lama enggak denger ini suara seksi banget.
1: Dari Celine Dion, The Power of Love.
0: Celine Dion, The Power of Love, kekuatan cinta ini. Mau dikasih buat siapa lagu ini?
1: Buat cinta kepada Pro 1 ini.
0: Oh, gitu.
1: Nah, begitu.
0: Next lagunya mau dikasih buat siapa ini?
1: Ya, lagunya buat rekan-rekan pendengar Pro 1 Ruang Rindu, khususnya semuanya tanpa
0: terkecuali.
1: Nah, dan khusus wapil khusus kepada Abang Yuda.
0: Asik.
1: Bersama Abang kedua operator.
0: Ada Bung Iksan dan juga Bung Leo.
1: Bang Iksan, thank you and terima kasih penerimaan teleponnya.
0: Terima kasih.
1: Nah, semudah-mudahan rekan-rekan di Pro 1, karyawan dan karyawatinya sehat semua.
0: Biar amin.
1: Nah, kalau begitu, selamat malam Abang Yuda.
0: Oke. Okay.
1: Thank you and terima kasih.
0: So, thank you.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Good night. Thank you. Asik ya. Ada Bang Alif. Bang Alif udah cukup lama gak kedengaran. Ada Nurmala Dewi. Ada link di konsel. Ih, itu tadi Bang Alif kayaknya di konsel deh kalau gak salah pendengar ya. Dan juga yang ada di live TikTok Yuda. Ada siapa di sana? Ada Bang Muslimin, silakan langsung. Ada Erna di sana. Ada siapa lagi? Ada Puccino. Cappuccino ya. Oh, Mitch Cappuccino. Aku jadi pengen ngopi deh ya. Oke, ada Just You. Oke, thank you. Ini gak ada foto profil. Ada Bang Aan. Selamat menikmati suasana malamnya Bang Aan. Katanya pengen denger lagunya siapa ini Bang Alif tadi? Oh ya, Celine Dion, The Power of Love. Sebuah kekuatan cinta yang akan segera kita dengarkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Kalau sudah tidak ada Bung Iksan dan juga Bung Leo, langsung kita gercep lagunya sambil kita tunggu tappingan-tappingan yang ada di live TikTok. Salam kenal dari Banda Aceh, ujung Sumatera, Nurmala Dewi. Thank you.

Oke, ada Dia Meriala dengan Miliki Aku. Juga sudah ada di ruang dengar Anda di special request Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Ratu, katanya pengen dengar lagunya Cakrakan, Kekasih Bayangan. Iya. Oke, bukan jika kasih bayaran. Link, thank you ya. Sudah bersama. Tadi ada yang bilang Yuda pilek. Suaranya iya lagi pilek emang. Benar. Itu tebakan yang tepat. Jadi pesan buat kalian, jagalah kesehatan karena cuaca Kota Kendari yang tidak menentu, kadang panas, tiba-tiba hujan, ya. Tadi ada penelpon kita, ada Bang Alif di Andolo, ya. Terima kasih. Ada Charlian Daim, tadi ada Bang Heri, terima kasih. Di live TikTok RR Kendari ada CEO Sawit. Wih, mantap. Ada Alam, ada Multi Talent. Selamat bergabung juga. Durian Poso, Awal Budi, selamat bergabung semuanya. Silakan yang mau request-request lagu, kita masih ada waktu cukup. Masih kurang lebih 35 menit lagi. Ya, 35 menit itu artinya ada beberapa lagu lah yang bisa di-request. Silakan Bung Iksan, kita buka jalur telepon kita di 0401 3124008. Dan untuk Anda yang ada di RRI Digital, boleh tapping juga di situ atau di 96,7 MHz, dan juga di live TikTok RRI Kendari, dan juga di live TikToknya Yuda, boleh ya. Terima kasih yang sudah pada tap like semuanya. Sudah, mudah-mudahan juga malam hari ini udah tetap stay di sini untuk mendengarkan requestan-requestan yang sudah kalian tapping di live TikTok RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Ada Ratu, spesial nih requestannya kamu, saya kasih Cakrakan.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada yang request Benci Untuk Mencinta. Oke, naif ya. Link, thank you. Nurmala, terima kasih sudah putarkan request dari saya. Semoga Bang Yuda lekas sembuh. Cuman bindeng-bindeng dikit Kakak Nurmala. Thank you doanya ya. Terima kasih. Request dong. Iya, request Kakak Hasnawati ya. Jangan lupa sebutin lokasi atau posisi kalian, asal kota dari mana gitu ya. Tadi kalau Ratu ada di Kalimantan Timur. Oke, perantauan katanya ya. Ada gelas cangkir. Wah, namanya gelas cangkir nih di live TikTok RR Kendari. Ada Wahyuni, ada Kasman juga sudah bergabung di sana ya. Terima kasih. Ada Duda Stecu. Ih. Semenjak TikTok ini merajai panggung media sosial, orang juga semakin aneh ya bikin-bikin sama akun. Tapi itulah warna ya. Orang bikin cari nama gitu. Halo Yunda, Yunda Syahra. Hadir, Kendari on the know who. Oh, Kakak Asnawati. Ya, terima kasih. Kendari Ji. Iya, terima kasih ya. Oke, di belakangnya Bang Alif tadi di Andolo yang mau pakai jalur telepon boleh ya. Ada Fandi, Wise. Anak rocker nih. Thank you Bang Fandi, terima kasih sudah bergabung juga. Semoga juga malam ini tetap semangat untuk live musiknya di TikTok. Silakan yang mau pakai jalur telepon di 0401-312-4008 untuk yang kepengen bergabung. Waktu terus berjalan. Terima kasih Bang Fandi, sehat selalu. Nanti kita bisa collab tuh. Udah lama gak mancing rupanya ya. Lagu remix Poco-Poco. Aduh gimana Kak, gak bisa lagu-lagu kayak gitu. Malam lagi gak relate lah. Masa sih harus tengah malam kita mau joget-joget. Harusnya yang kayak gini nih, lagu contoh yang udah di request sama Link tuh. Benci Untuk Mencinta gitu, lagu-lagu pokoknya malam itu yang kita melankolin lah. Terima kasih yang baru bergabung semuanya, thank you udah tap like.

Oke, tidak terasa ya pendengar dan juga ada yang menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Dua lagu terakhir boleh yang mau request. Tadi sudah ada yang request dari Josh Groban, You Rest Me Up ya. Nanti saya putarkan lah. Ditunggu aja yang pokoknya udah pada request-request. Suasana malam hari ini. Tadi ada Bang Alif Diandolo, ada Opa. Apa kabar Opa? Opa tadi juga di live TikTok RRI Kendari mengatakan bahwa selamat malam Yuda. Semoga kabar baik, tetap semangat. Oh ya, tetap semangat dong ya. Opa, Opa juga apa kabar tuh, ada banyak Opa ternyata ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Siaran yang Anda dengarkan di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Satu penelpon terakhir atau dua tapingan di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda boleh kita tuntaskan untuk malam hari ini yang mau request. Karena kita juga sudah ada di menit-menit akhir perjumpaan kita di special request Ruang Rindu. Terima kasih untuk semuanya, saya gak bisa spill satu-satu karena udah pada banyak yang masuk. Ada anak petani konsel, woy, selamat bergabung tuh, nama akunnya keren ya. Semoga menjadi petani yang sukses ya. Nurmala Dewi, terima kasih Nurmala Dewi untuk sekian kalinya juga untuk bergabung ya. Oke Bang Iksan, kita akhiri ya sampai di sini ya. Oke kita close ya. Thank you yang sudah menyimak juga melalui 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat menikmati suasana malamnya. Selamat beristirahat, selamat malam dan salam Ruang Rindu.

Tayang perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Semilir bayu malam kembali menyapa hati yang sedang memeluk sunyi di balik jendela malam. Malam ini, angin berhembus perlahan, seperti ibu tua yang berjalan tertatih, membawa sekeranjang doa untuk anak-anaknya yang kehilangan arah. Di luar sana, langit menggantung awan hitam, seperti wajah bumi yang mulai letih menanggung luka manusia. Malam yang dilalui bukan sekedar gelap, tetapi ruang tempat hati berbicara paling jujur tentang dosa-dosa yang sering kita sembunyikan di balik terangnya siang hari. Saudaraku, banjir tidak pernah datang sebagai tamu yang mengetuk pintu dengan sopan. Banjir datang seperti amarah sungai yang kehilangan kesabaran. Air meluap membawa potongan kayu, sampah, lumpur, bahkan membawa kenangan yang hanyut bersama tangis manusia. Hutan yang dulu menjadi payung bumi kini tinggal cerita dan dibacakan oleh angin kepada dedaunan yang terakhir tumbuh. Gunung kehilangan rambut hijaunya, sungai kehilangan nafas panjangnya, dan kota kehilangan nurani karena keserakahan. Malam ini, saya, Reza Adibrata, kembali hadir untuk membawa kita surut merenung dalam acara Himbauan Malam. Acara yang penuh tuturan kata syarat makna guna menghantar kita pada satu pijakan berpikir bahwa selama ini kita sebagai makhluk Tuhan bernama manusia terlalu sibuk menggali luka di bumi demi kesenangan sesaat. Kita dengan santainya membuang sampah seperti membuang dosa ke sungai, berharap air akan melupakannya, dan kita lupa kalau satu saat alam akan marah kepada kita.

Saudaraku, setiap manusia lahir dengan 1000 keinginan yang tumbuh seperti akar liar di tengah hutan kehidupan. Ada yang ingin kaya sebelum rambut memutih. Ada yang ingin dipuja sebelum usia menua. Dan ada pula yang rela menggadaikan nurani demi sebidang kenyamanan. Kehidupan modern menjadikan manusia seperti pelari yang terus mengejar bayangan sendiri. Ketika kebutuhan berubah menjadi kerakusan, maka mulailah pohon-pohon ditebang tanpa dosa, sungai dicekik sampah tanpa rasa bersalah, dan tanah tempat kita berpijak dipaksa menangis menahan luka. Saya ingat Khalil Gibran pernah berkata, "Kemajuan bukanlah memperbaiki apa yang sudah ada, tetapi bergerak menuju apa yang akan terjadi." Tapi sayangnya, di zaman modern ini, banyak manusia bergerak menuju kehancuran tanpa kita sadari. Demi membangun rumah mewah, hutan dibabat seperti tubuh bumi yang diiris perlahan. Demi keuntungan sesaat, orang membuang limbah dan sampah ke sungai, seolah air adalah kuburan yang bisa menelan semua kesalahan. Ada anak-anak yang belajar tentang kebersihan di sekolah, tetapi justru melihat kelakuan orang dewasa melempar sampah dari jendela kendaraan dengan wajah tanpa rasa malu.

ada pedagang yang membersihkan tokonya, namun mengotori selokan di belakang rumah tetangganya. Dunia menjadi cermin retak. Manusia ingin hidup nyaman, tetapi merusak tempat yang ia pijak. Dan haruskah ini semua terjadi? Kenapa dosa ini harus orang lain yang menanggungnya? Aku salah. Aku malu, ya Tuhan.

Saudaraku, mendengar jeritan hati penuh perasaan menyesal dan tangisan seperti tadi sudah sering terdengar, dan bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Ketika banjir datang, banjir tidak pernah memilih rumah siapa yang akan ditenggelamkan. Air coklat menjalar seperti ular raksasa yang melahap halaman, dinding, kursi, foto keluarga, bahkan harapan yang disimpan bertahun-tahun. Anak-anak menangis memeluk buku sekolah yang basah. Seorang ibu duduk termenung melihat dapurnya hanyut bersama persediaan makanan. Ayah yang biasanya tegar mendadak diam seperti pohon tua yang patah diterjang badai. Tetangga saling memanggil dalam kepanikan. Teman kantor tidak bisa bekerja karena jalan berubah menjadi sungai. Orang sakit kesulitan menuju rumah sakit. Dan bau lumpur bercampur tangis menjadi aroma duka yang memenuhi udara. Banjir bukan hanya tentang air, tetapi tentang kehilangan rasa aman dan juga kehilangan harapan. Rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan justru berubah menjadi lautan ketakutan. Namun ironisnya, manusia pula yang sering menjadi sebab penderitaan untuk manusia lain. Sampah yang dibuang sembarangan akhirnya kembali mengetuk pintu rumah kita sendiri. Hutan yang ditebang tanpa belas kasih akhirnya mengirimkan air bah sebagai surat balasan dari alam. Di malam ini, cobalah dengarkan suara hujan dan aliran banjir lebih dalam. Dan kita bertanya, mungkinkah di balik bencana ada jeritan bumi yang selama ini kita abaikan?

Saudaraku, alam sebenarnya tidak pernah dendam. Alam hanya bekerja mengikuti hukum yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Ketika hutan ditebang tanpa perhitungan, maka gunung kehilangan penyangga. Dan ketika sungai dipenuhi sampah, maka air kehilangan jalannya. Dan ketika manusia kehilangan rasa malu, jangan salahkan kalau bencana datang seperti pengingat yang tak bisa kita tolak. Orang yang merusak lingkungan mungkin terlihat menang hari ini, tetapi perlahan ia sedang menggali kuburnya sendiri. Dalam hukum negara, ada aturan yang melarang pembakaran hutan, penebangan liar, dan pencemaran sungai. Namun, banyak orang menutup mata demi uang yang tidak pernah merasa cukup. Jangan lupa, merusak bumi adalah pengkhianatan terhadap amanah yang dititipkan Tuhan kepada kita. Betapa memilukan melihat seorang anak kecil yang harus kehilangan rumah karena banjir. Sementara di tempat lain, ada orang tertawa menghitung keuntungan hasil menebang pohon secara ilegal. Bayangan sedih dari seorang nenek yang tidur di pengungsian. Sementara sebagian manusia masih membuang sampah ke selokan tanpa rasa bersalah. Betapa mahal harga dari sebuah keserakahan. Alam yang kita pijak masih bisa sabar dengan kerakusan dan kecongkakan kita. Tetapi ketika kesabarannya habis, alam berbicara lewat banjir, longsor, dan badai. Nah, sadarkah kita akan kejadian selama ini?

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adiprata, bahwa kendatipun malam semakin larut, tetapi luka bumi belum juga tidur. Di banyak tempat, air masih menggenang seperti kesedihan panjang yang tak menemukan pelukan. Kita sering menyalahkan hujan, padahal tangan kita sendiri yang diam-diam menyiapkan jalan bagi terjadinya bencana. Hujan hanyalah tamu langit, sedangkan kita manusia yang membuka pintu kehancuran. Bumi ibarat ibu tua yang selama ini memberi makan untuk anak-anaknya tanpa meminta balasan. Namun kini, manusia membalasnya dengan menebang pohon, membakar hutan, membuang sampah, dan mencemari sungai. Kita lupa bahwa akar pohon adalah jari-jari bumi yang menahan air agar tidak berubah menjadi amarah. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Kalimat ini seperti cermin yang memantulkan wajah kita malam ini. Berapa banyak kerusakan yang terjadi karena kita sebagai manusia ingin hidup lebih mewah dari yang seharusnya. Mari kembali surut merenung, saudaraku. Jika hari ini kita masih membuang sampah sembarangan, menutup saluran air, atau membiarkan penebangan liar terjadi tanpa kepedulian, maka sesungguhnya kita sedang mewariskan air mata kepada anak cucu kita. Dan ini adalah dosa besar yang pernah kita lakukan karena keserakahan sudah menjadi falsafah hidup kita.

0: saudaraku, untuk siapapun yang malam ini sedang menjadi korban bencana karena banjir, jangan biarkan kesedihan yang Anda alami menenggelamkan harapan hidup yang masih tersisa. Air memang bisa merendam rumah, tetapi jangan biarkan air merendam iman dan keyakinan yang kita pegang teguh selama ini. Hidup kadang seperti sungai panjang. Ada yang arusnya deras, ada yang batunya tajam, ada pula tikungan gelap yang membuat kita takut melangkah. Namun, saudaraku, percayalah, setiap malam selalu memiliki jalan menuju pagi. Bencana memang meninggalkan luka, tetapi luka juga bisa menjadi guru yang mengajarkan manusia tentang arti menjaga bumi dan menghargai kehidupan. Jangan larut dalam putus asa. Bangkit perlahan seperti matahari yang selalu kembali meski sempat ditelan malam. Berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan percaya bahwa setelah hujan akan ada pelangi yang mengeringkan air mata. Mari mulai dari hal kecil. Jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon meski hanya satu. Rawat sungai seperti kita merawat kehidupan sendiri. Karena bumi bukan warisan nenek moyang semata, melainkan titipan untuk anak cucu kita kelak di kemudian hari. Khalil Gibran berkata, pohon adalah puisi yang ditulis bumi ke langit. Maka, jangan kita merobek puisi itu dengan keserakahan yang kita miliki dan justru meninggalkan bencana untuk generasi kita berikutnya.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita jumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Wulan Dasari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda menjangkau siaran kami, pendengar Pro 1 RRI Kendari, kembali mengudara menemani ruang dengar Anda untuk di Sultra pagi ini. Awal kebersamaan kita untuk di Sultra pagi, Wulan temani seperti biasa dengan rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra pagi. Namun sebelum kami hadirkan seluruh rangkaian mata acara untuk di Sultra pagi ini, edisi siar di hari ini awal pekan, di pekan kedua Juni, 8 Juni 2026, kembali terlebih dahulu kami hadirkan pengajian Murotal yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi, yang dimana untuk di pagi yang berbahagia ini kami hadirkan lantunan Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 96 ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah

0: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, yang dimana Anda dengarkan siaran kami melalui streaming di RRI Digital, maupun Anda yang mendengarkan kami melalui FM 96,7 MHz di pagi hari ini. Kembali ke ruang dengar Anda, akan kami persembahkan program acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang bersama dengan kami di program acara Mutiara Pagi hari ini, senang sekali rasanya kita kembali dalam program acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, awal pekan kedua di bulan Juni 2026, tepatnya di tanggal 8 Juni 2026 hari Senin. Pada kesempatan kita di hari ini, pendengar, untuk di segmen Mutiara Pagi, kita akan mengangkat tema yang juga sangat penting dan relevan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu realitas penghormatan bagi manusia dalam risalah Islam, yang dimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu menempatkan manusia pada posisi yang sangat-sangatlah mulia. Penghormatan terhadap sesama manusia itu tidak hanya dilihat dari status, suku, kemudian juga ras maupun latar belakang sosial, tetapi semua itu adalah manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki martabat dan kehormatan yang harus dijaga. Nah, namun di tengah berbagai dinamika kehidupan saat ini, masih juga kita temukan berbagai tantangan, pendengar, dalam mewujudkan nilai-nilai penghormatan tersebut terhadap sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Lalu sebenarnya pertanyaannya kembali muncul, bagaimana sebenarnya Islam itu memandang kemuliaan manusia, dan sejauh mana mungkin nilai-nilai tersebut telah terrealisasi dalam kehidupan kita di saat ini. Nah, untuk membahasnya lebih mendalam, kita sudah bersama ya di studio dengan Ibu Dr. Haja Imelda Wahyuni SSMPDI, yang dimana beliau adalah selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari IAIN Kendari. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Haja.
1: Waalaikumsalam Ibu Landasari.
0: Kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sama ya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan nikmat sehat ya Bu ya.
1: Amin.
0: Pastinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Nah, terima kasih pastinya kita ucapkan kepada Ibu Dr. Imelda sudah hadir bersama, berkenan hadir di studio untuk di pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Dan mungkin sebagai pembuka perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin sebagai pengantar Ibu Dokter, sebagai topik kita, realitas penghormatan bagi manusia dalam risalah Islam seperti apa? Silakan.
1: Terima kasih Bu Landasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tiada henti kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta taslim atas junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di subuh hari ini kita dipertemukan kembali secara virtual melalui Mutiara Pagi, program unggulan di pagi hari

0: RRI, satu prokendari yang insya Allah dalam mengabari ini saya mengawali dengan mengkonfirmasi semoga kondisi dan keadaan seluruh pemirsa setia RRI Pro 1 Kendari dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberkahi serta dirahmati dalam beraktivitas kesehariannya. Mengangkat tema ini bukan hal yang tabu sebenarnya, karena realitas penghormatan bagi manusia dalam risalah Islam itu kita secara personality sudah memahami dan mengetahui secara tekstual, dan semoga secara kontekstual juga bisa terpahamkan dan diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ingat sebagai bentuk penghormatan bagi manusia, di mana manusia di muka bumi ini sebagai hamba Allah diciptakan dengan memiliki distingsi di antara ciptaan lainnya. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Nah, di sini ada penekanan kata inni ja'ilun fil ardi. Ketika disebutkan sesungguhnya saya akan menciptakan di muka bumi, maka ada kata di muka bumi, maka di situ ada keterangan bahwa akan ditugaskan di muka bumi. Apa yang akan diciptakan itu khalifatan. Manusialah yang disebut sebagai khalifatan yang diciptakan di muka bumi. Memenuhi amanah sebagai khalifah, manusia telah memiliki penghormatan, karena sesungguhnya malaikat juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan makhluk lainnya. Selain itu ada jin, sebagaimana ditegaskan bahwa ketika hal ini disampaikan melalui ayat suci Al-Quran, akan diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, maka di masa atau di saat yang sama diberikanlah tugas kepada manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka memanfaatkan, melestarikan, dan membumikan apa yang ada di muka bumi. Amanah ini kemudian diberikan sebagai bentuk penghormatan, karena manusia memiliki yang tidak seluruhnya dimiliki oleh makhluk lainnya. Ketika itu pula ada sambungan dari ayat yang juga ditegaskan. Qalu, itu berkatalah mereka. Mereka ini siapa? Yaitu malaikat. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wayasfiku dima'ah. Nah, ini ada penekanan bahwa malaikat mengajukan pernyataan ini, ya beberapa mufasir menganggap bahwa ini adalah pemantik bagaimana manusia sebagai khalifah menegaskan dan mengokohkan diri untuk tidak menjerumuskan diri agar apa yang dipertanyakan oleh para malaikat itu tidak kemudian terjadi. Karena perkataan malaikat tadi mengatakan bahwa apakah engkau akan menciptakan mereka untuk merusak bumi ini dan juga menumpahkan darah itu. Wayasfikud dima, dima'a itu kita bisa lihat dari peperangan yang sengit-sengitnya terjadi, pengrusakan muka bumi. Yufsidu itu adalah mereka, kita lihat miniatur dari pengrusakan bukan hanya dari peperangan yang sudah berlangsung dari beberapa bulan ini, tetapi juga di skop kecil ketika kita diberi amanah, misalkan di lokal provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa provinsi lainnya, sumber daya alam yang berlimpah, kita diberi amanah sebagai khalifah untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan, tetapi kita yufsidu atau merusaknya. Dalam hal ini ada era tambang, ada area perindustrian, pertanian dan sebagainya. Yang lagi trending adalah pertambangan. Diberi amanah untuk mengelola, ada siupnya, oleh pemerintah setempat, yakni gubernur, bupati di daerah atau wilayah setempat, itu memiliki hak kepemimpinan untuk mengatur ini sebagai khalifah dan merupakan hamba yang menunjukkan kemampuan akal pikiran yang tidak dimiliki oleh kapasitas yang diberikan kepada makhluk lainnya. Nah, manusia di sini jangan sampai lalai atau lelah dalam berpikir secara sempurna, secara ideal, rasional, dan tentunya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang kemudian menjalankan amanah khalifah dengan baik dan benar. Karena sesungguhnya pernyataan malaikat itu mengundang performa di mana kita akan potensi melakukan ketimpangan, kecurangan, penyelewengan hak dan tanggung jawab amanah, serta melakukan korupsi atau hal-hal yang sifatnya merusak potensi positif yang ada pada diri manusia sebagai khalifah. Nah, yang lainnya adalah ketika disebutkan dengan sambungan ayat tersebut, berkatalah atau disambunglah dengan qolah inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Nah, ini ada clue titipan penghormatan bagi manusia, di mana Allah secara zat azali mengatur seluruh rangkaian kehidupan berlangsung dan memberikan amanah ini kepada manusia sebagai khalifah. Dalam Quran surah yang lain, pada surah At-Tin ayat 4 disebutkan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ditegaskanlah Allah Subhanahu wa taala bahwa penghormatan kedua yang dibahas hari ini itu bukan yang pertama berhenti dengan dijadikannya khalifah, tetapi yang kedua adalah diciptakannya dalam bentuk yang paling sempurna. Yang paling sempurna ini ahsani taqwim, itu menunjukkan pada kesempurnaan fisik. Kesempurnaan fisik ini tidaklah cukup, tetapi juga ditambah dengan kesempurnaan adanya akal pikiran dan juga diberinya sifat-sifat yang melekat mencerminkan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna. Untuk itu, manusia dengan penghormatan yang kedua ini selayaknya atau seidealnya atau seyogyanya bisa menjalankan tugas sebagai khalifah dengan memanfaatkan akal pikiran, menunjukkan sifat-sifatnya dengan ucap, tindakan, dan perilaku serta keputusannya dalam memimpin pengelolaan bumi ini. Karena penekanan tadi diberi tugas fil ardi. Fil ardi ini adalah muka bumi yang hamparannya penuh dengan rahmat, anugerah. Anugerahnya tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi manusia lainnya. Sesama manusia kita berinteraksi dengan adanya amanah khalifah. Jangan congkak, jangan sombong, melakukan tugas semena-mena, menginginkan sesuatu tanpa konfirmasi, tidak ada kompromistis, tapi melakukan sesuai dengan kepentingan pribadi atau hak-hak yang lainnya tidak terurai dan tidak diperhatikan. Ahsani taqwim ini tidak hanya diwujudkan dengan performa kita yang memiliki martabat, formalistik tampilan formal kita, seorang bupati memiliki seragamnya masing-masing, rektor pendidikan tinggi memiliki kapasitasnya memimpin lembaga pendidikan tinggi, begitu pula dengan kepala sekolah, kepala madrasah, begitu pula dengan direktur perusahaan, itu semua memiliki amanah yang dijalankan oleh akal pikiran dan sifat-sifatnya. Nah, jika ini tidak dipahami sebagai penghormatan, maka celah itu akan menyusup. Terjadilah apa yang kita lihat, saksikan di media atau di layar kaca, ada kasus tertangkap tangan, ada kasus korupsi dengan tuduhan atau merugikan negara sekian miliar, sekian triliun, dan juga ada kasus di mana pembohongan publik terjadi di mana-mana. Perusakan inilah yang kemudian dihindari dengan cara memahami atau merefleksi ahsani taqwim itu, dengan merefleksi penciptaan yang sempurna itu. Nah, penghormatan ini tidak harus dibuat menjadi membangga-banggakan manusia sehingga lupa dengan dirinya. Kita harusnya memposisikan diri sebagai khalifah atau hamba Allah yang menjalankan amanah dengan memahami atau bersyukur atas kesempurnaan penciptaan yang diberikan kepada diri kita. Tidak sampai di situ, yang ketiga hadir, di mana kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dikaruniakan ruh. Maka ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan kedua penghormatan ini dengan menegaskan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasawwahum. Jadi wasawwa itu artinya wasawwahu itu maka aku sempurnakan. Di situ ada penekanan. Setelah disempurnakan dalam bentuk ciptaan, penyempurnaan lainnya adalah wa nafakha fihi min ruhi, dan ditiupkanlah ruh di dalamnya. Nah, di situ ada penyempurnaan dengan meniupkan ruh. Semua hamba Allah yang lainnya itu ada ruh, tetapi yang memiliki perintah di dalamnya itu diberikan penyempurnaan dengan waja'ala lakum sam'a wal basara dan wal absara dan kemudian wal afidah, itu untuk menegaskan adanya ikatan antara pendengaran, penglihatan dan hati. Karena banyak manusia yang hanya menggunakan penglihatan dan pendengarannya, absarnya itu, tetapi tidak menggunakan hatinya, sehingga khalifah sebagai amanah dan juga kesempurnaan penciptaan fisik dengan akal dan potensi sifat-sifat yang dimiliki itu tercederai, karena dalam menjalankannya tadi dijadikannya manusia dengan pendengaran dan penglihatan serta hati, tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kesempurnaan ini kemudian membuat manusia menjadi memiliki penghormatan. Dalam ayat lainnya juga ditegaskan bahwa setelah penciptaannya, setelah ditiupkan ruh kepadanya, maka diperintahkanlah malaikat bersujud kepadanya. Bapak Ibu pemirsa RRI Pro 1 yang saya banggakan dan muliakan, mari kita merefleksi bahwa instruksi bersujud kepada malaikat itu untuk dijadikan sebagai indikator bahwa perintah bersujud itu diperuntukkan sebagai penghormatan bagi manusia. Tetapi jangan kemudian kita memaknai bersujudnya malaikat kepada kita itu dalam artian kita menjadi lupa akan asal kita yang sudah ditegaskan di ayat lainnya juga bahwa kita berasal dari tanah dan diciptakan dari air yang hina kemudian disempurnakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, manusia harus membangun pencitraan dirinya ini dengan memulai seluruh aktivitasnya, seperti sebentar lagi para manusia akan menuju ke tempat kerjanya karena ini adalah hari kerja kedua di setiap minggu, dan kita akan melihat bagaimana kemudian manusia memanfaatkan ini sebagai hari kedua dalam hitungan Islam, ya, karena Ahad itu satu, Senin itu dua, maka Senin ini dianggap di kalender Masehi itu sebagai hari kerja pertama pada umumnya karena bekerja dimulai dari hari Senin. Marilah kita memanfaatkan ini sebagai manusia hamba Allah yang telah diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, dengan amanah khalifah di muka bumi, menjalankan aktivitas pagi kita dengan memulainya dengan ketulusan, niat suci dan penuh etos kerja yang menunjukkan upaya melestarikan, mengelola dan memanfaatkan bumi ini sebaik-baiknya. Para pemirsa, saya berharap melalui apa yang saya sampaikan bisa menjadi refleksi diri kita bersama untuk tetap mengingat bahwa segala yang diciptakan akan kembali kepadanya kelak. Ketika kita memahami ini sebagai masa di mana setiap manusia yang diciptakan memiliki ruang dan masa. Ruang adalah ruang sebagai khalifah dan masa adalah umur yang diberikan untuk berekspresi. Ketika kita telah berpindah dari alam ini menuju alam berikutnya, maka amanat terkait khalifah kita tidak bisa laksanakan lagi. Maka maksimalkanlah kesempatan ini untuk menorehkan kepemimpinan kita dengan memulai memimpin diri sendiri. Ketika seseorang mampu memimpin diri sendiri, maka memimpin diri di luar dirinya akan dimudahkan insya Allah. Para pemirsa, saya rasa ini adalah pemantik untuk kita bersama-sama menyelami agar seluruh aktivitas kita bisa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melahirkan manfaat bagi sesama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagai pengantar mengenai topik kita, pendengar ya. Topik kita sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, realitas penghormatan bagi manusia dalam risalah Islam. Sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Imelda tadi sebagaimana yang sudah disampaikan di awal. Dan untuk itu pendengar, selanjutnya kita buka interaktif untuk Anda, boleh 0401 3124008 bisa Anda gunakan. Kemudian juga di jalur WhatsApp kami 0813-545-0967. Kita coba ke jalur 008 ini. Sudah ada Pak Latif di Kendari. Halo, assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Latif, langsung pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif.
2: Ya, terima kasih, Bu. Nah, ini pertanyaan saya ini, Bu Ustazah, terkait dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, seperti diketahui Bu Ustazah bahwa setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka proses selanjutnya, maka Nabi Adam diperintahkan untuk tinggal dalam surga. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha rabadan aitsu sittuma wa la taqrabah hadzihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah, jadi hukum asalnya bahwa Nabi Adam ini dipersiapkan untuk tinggal dalam surga. Nah, seandainya tidak ada iblis untuk menggoda Nabi Adam, maka Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi ini untuk sebagai khalifah. Nah, sementara di sisi lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan bahwa ini ja'ilu fil adi khalifah. Nah, saya akan menciptakan manusia ke muka bumi sebagai khalifah. Nah, seolah-olah Ibu Ustazah, nah, ayat ini bertentangan dengan ayat sebelumnya, karena Nabi Adam itu dipersiapkan untuk tinggal di surga dan Nabi Adam sebagai manusia sebagai khalifah. Nah, yang menjadi masalah, siapa sebenarnya yang dipersiapkan sebagai khalifah di muka bumi ini? Seandainya Nabi Adam ini tidak digoda oleh iblis, maka Nabi Adam sebenarnya, nah, hukum asalnya dia tinggal dalam surga untuk selama-lamanya. Sementara Allah mengatakan, ya, saya juga mempersiapkan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Nah, sementara Nabi Adam ini sebagai manusia. Nah, bagaimana ini penjelasannya ini, Ibu Ustazah? Siapakah sebenarnya yang manusia yang dipersiapkan di muka bumi sebagai khalifah? Apakah Nabi Adam atau ada manusia yang lain? Nah, karena hukum asalnya tadi saya katakan, Adam ini sebagai penghuni surga untuk selama-lamanya, seandainya tidak digoda oleh iblis. Nah, yang kedua, sebenarnya hakikat surga itu sebenarnya di mana itu? Surga dan neraka, apakah dia di langit atau di mana? Karena ini hal yang gaib, tapi realitanya ada. Nah, kita yakini seperti itu. Nah, saya kira demikian, Ibu Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
0: Ya.
1: Ibu Dr. Imelda langsung dijawab deh.
0: Terima kasih, Pak Latif. bagus sekali untuk merelasikan antara satu ayat demi ayat, dan juga tentu kita harus melihat dalam Quran surah yang berbeda. Kemudian kita dalam menyelami ajaran Islam sebagai risalah, ajaran ini berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dan kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tetapi berturut-turut dengan asbabun nusulnya. Salah satu yang kita sebutkan sebagai acuan dalam menunjukkan penghormatan bagi manusia tadi itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 30, dan kemudian disandingkan dengan ayat yang disebutkan oleh Pak Latif ketika ada lafaz yang menunjukkan wala takrabu. Itu sebenarnya dalam ayat itu memberi sinyal bahwa manusia potensi memanfaatkan sifat-sifat positifnya, dan juga ada dalam dirinya sifat-sifat negatif. Nah, kata la takrabu itulah adalah bentuk ujian di mana kemudian manusia akan bisa bertahan, dalam hal ini Adam yang sudah diciptakan surga baginya bersama Saujiha itu, Hawa itu. Kemudian dalam instruksi la takrabu itu kemudian melakukan, kalau di bahasa kisah kita mendengar disebut telah tidak mampu menahan godaan dan melakukan, ya beberapa mufasir menyebut pelanggaran dengan mendekati sajaratun itu. Nah, karena apa adanya perintah larangan sajara itu sesuatu yang mengokohkan bahwa ada perintah dalam beragama itu yang diperintahkan dan ada pula yang dilarang. Disitulah sisi kemanusiaan harus kita refleksikan, bahwa apakah sebelum Adam diturunkan ke bumi beserta Hawa itu tidak disebut sebagai hamba Allah yang kemudian akan dihidupkan di muka bumi. Itu muasal atau asbabun nusulnya ketika muncul ayat berikutnya menegaskan ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Karena ayat ini tidak mungkin menjadi ambigu ketika itu terjadi di waktu yang bersamaan. Karena ada peristiwa yang kemudian asbabun nusulnya menceritakan, maka sebab-sebabnya itulah yang membuat azalinya surga bagi Adam dan Hawa yang berubah menjadi hidup di muka bumi karena peristiwa terjadinya pengokohan dan pertahanan, atau dalam hal ini disebut sebagai resiliensi kemanusiaan Adam pada saat itu untuk tidak mendekati yang dilarang tersebut. Nah, apakah kita bisa mengasumsikan bahwa benarkah Adam adalah manusia yang dimaksudkan dalam ja'ilun fil ardi khalifatan itu adalah manusia pertama yang dikisahkan, dan kemudian lahirlah kita semua sebagai anak cucu Adam ini. Maka buka bumi ini disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya untuk mengkondisikan bagaimana keberadaan Adam di muka bumi. Tentu surga adalah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejak awal manusia juga diciptakan sudah dalam keadaan berada di surga, di mana kisahnya apapun yang paling baik telah tergambar di sana, dan pada kenyataannya berada di muka bumi itu penuh tantangan dengan adanya pasangan baik dan buruk. Nah, di sini potensi manusia mengalami uji coba untuk memahami kediriannya sebagai ciptaan yang paling baik dan diberikan kesempatan untuk menikmati kondisi di surga, lalu kemudian pertahanannya tergoda. Itulah juga sebabnya ayat tersebut ada sambungan ketika disebut qalu ataj'alu fiha, itu menegaskan ada potensi untuk manusia bisa tergoyahkan apakah itu amanahnya sebagai khalifah bisa dijalankan dengan baik. Tentu potensi yang tadi perlu diketahui bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan potensi positif manusia itu lebih banyak kadarnya dari potensi negatifnya. Tinggal sekarang bagaimana kita mengarahkan diri untuk memahami potensi positif dilahirkan auranya untuk tetap menjaga tidak munculnya potensi negatif yang sedikit itu. Maka surga adalah janji Allah bagi hambanya yang telah menjaga potensi akal dan sifat-sifat yang diberikan melalui ayat yang disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu, untuk memastikan bahwa seluruh bentuk ujian yang dihadapi oleh manusia bisa diganjar dengan surga jika telah mampu lolos darinya. Nah, maka percaya bahwa surga, Pak Latif, itu kita melalui kondisi eksistensi manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari kisah atau kandungan Al-Quran menceritakan penciptaan diawali oleh Adam dan diadakan Hawa, dan dilokalisasi di surgawi yang bentuknya adalah sesuatu yang tidak akan ada keburukan atau kesusahan, tetapi karena takrabu itu, la takrabu itu tidak diindahkan, maka kita berada di muka bumi ini sebenarnya bukan sebagai hukuman atas mendekatnya Adam pada pohon tersebut, tetapi ini adalah bentuk rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlihatkan pengabdian atau penghambaan makhluk ciptaannya yaitu manusia kepadanya, melalui menghadirkan bumi ini untuk menjadi rumah bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak Latif, saya kembalikan ke Ibu Ulandasari.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaan dari Pak Latif yang sudah bersama di jalur 008. Kita coba ke WhatsApp. Ini Ibu Dokter, ini ada WhatsApp juga dari Ibu Rina di Andonohu. Assalamualaikum Ibu Narasumber. Saat ini kita sering melihat perdebatan di media sosial yang disertai saling menghina dan merendahkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk tetap menghormati orang lain meskipun memiliki perbedaan pendapat?
0: Iya, terima kasih Bu Rina. Message-nya itu melahirkan refleksi bahwa sebagai manusia, Ibu Rina mengamati, atau kita semua ya mengamati, bahwa sifat manusia itu ada tombol knob kontrolnya pada dirinya masing-masing. Jadi tadi sudah disebutkan fi ahsani taqwim, disempurnakan dengan fisik. Nah, kalau fisiknya sudah tertata atau performanya sudah ditampilkan dengan maksimal, jangan lupa bahwa ahsani taqwim tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada sifat-sifat yang dititipkan kepadanya. Nah, sifat manusia itu jika ada performa saling cela mencela, dan itu di muka umum atau dalam hal ini di layar kaca, disaksikan oleh jutaan ribu mata, dan juga bisa potensi mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Karena itu sikap-sikap ini akan diklaim sebagai alat kontrol yang tombolnya tadi tidak bisa dinavigasikan atau dimainkan oleh setiap personality itu. Kontrol diri ada pada sifat manusia, karena Allah menciptakan manusia itu tidak ada yang serupa, baik dari fisik maupun dari sifatnya. Karena meskipun ada yang kembar identik, ada yang dilihat fisiknya persis sama, tetapi pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah kemudian menjadi indikator bagaimana seseorang bisa melihat dan memahami dirinya, bahwa azalinya Allah atau maha besar Allah yang telah menciptakan banyaknya jumlah manusia ini tapi tidak ada yang sama. Itu menunjukkan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang merupakan satu-satunya zat yang esa, yang kemudian bisa membuat ciptaannya beragam. Nah, di ketika cela-mencela menjadi perbuatan atau sikap seseorang, maka sifat yang tadi dititipkan melalui ahsani takwimnya itu tidak dipelihara dengan maksimal. Karena tadi saya sudah menyampaikan potensi positif dan negatif dalam diri manusia itu selalu beriringan, tetapi tidak semua melahirkannya. Nah, ini jika ada yang kita bisa lakukan sebagai tindakan preventif, ini mencegah kita melahirkan ini melalui ranah pendidikan. Misalkan kita giring pada satuan pendidikan kita saat ini dengan sekuat tenaga pemerintah melalui kementerian terkait, baik Kemendikbud maupun Kemenak, pada lembaga satuan pendidikannya, baik yang prasekolah yaitu pendidikan anak usia dini atau kelompok bermain, hingga pendidikan tinggi, baik yang berupa PTKIN atau PTU ataukah sekolah ataupun madrasah, itu ada dihadirkan khalifah di dalamnya, yaitu para pemimpin yang mengelolanya, kemudian para unsur yang terkait di dalamnya, ada guru, ada dosen, ada tenaga kependidikan yang memberikan teladan bagaimana bersifat dan bersikap yang baik dan benar untuk menghindari cela-mencela yang tayang secara vulgar atau secara oral di layar kaca. Ini kemudian menjadi tugas kita bersama untuk merefleksikan diri agar bisa mereduksi atau mengurangi terjadinya hal tersebut. Kenapa? Karena self-controlling yang ada pada diri manusia itu sebenarnya jika sudah mulai terpancing, maka terjadi hal yang lebih besar, yaitu dia akan meluapkan emosi, kemudian tanpa mengingat lagi siapa saya ini, tanpa mengingat hamba Allah yang diciptakan, yang terbungkus dalam hadirnya atau waja'ala lakum sama wal absara, itu sudah tidak lagi diingat karena diabaikan. Telinganya kemudian dibuka lebar-lebar mendengarkan celaan, kemudian penglihatannya dibiarkan untuk melihat hal-hal yang terjadi tersebut. Nah, ini tugas kita di dunia keluarga yang terkecil sebagai dunia pendidikan juga bisa dimulai, Bu, sebagai strategi atau cara untuk menghindari cela-mencela itu. Dengan cara apa? Jangan pernah atau jangan melakukan atau mengungkapkan kata-kata celaan mulai atau sedini mungkin dalam lingkup keluarga. Karena kalau dalam lingkup keluarga, ayah ibu marah sedikit, mencela lagi, ini akan menjadi bibit pendidikan bagi anak-anak di rumah. Kenapa? Karena dari lingkup terkecil melakukan penyerapan informasi dan mengadaptasi dari sifat dan sikap orang tua yang terkadang lupa diri, melahirkan celaan ketika sedang marah atau kesal kepada anaknya. Maka itulah yang menjadi bibit-bibit, anaknya akan tumbuh menjadi sosok yang juga menganggap cela-mencela itu adalah lumrah. Ini tindakan yang bisa kita lakukan, dan di lingkungan masyarakat kita bisa melakukannya dengan memperbanyak mengikuti perbincangan melalui pengajian, diskusi melalui diskusi akademik bersama dengan para ulama atau ustaz asatis, mendengarkan sehingga kita bisa menanamkan sifat dan tidak mencontohi apa yang dilakukan itu. Sebagai tindakan kuratif atau pemulihan, maka kita bisa membatasi diri untuk tidak men-scrolling yang tayangan-tayangan yang hanya mengumbar atau menunjukkan kegiatan cela-mencela atau yang lebih parah dari itu, maka kita harus mengontrol diri, menjaga jempol dan telunjuk kita untuk tidak perlu men-scrolling tayangan-tayangan, baik itu di TikTok, Instagram, media sosial lainnya, di Facebook. Kita skip saja, Bu. Bapak Ibu, kita beretika dan bermartabat dalam memanfaatkan media sosial. Ini kata saya untuk strategi untuk mencegah atau memulihkan. Saya sudah ungkapkan tadi, mencegahnya lebih dini di lingkup keluarga sampai di lingkup pendidikan dan di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk mengobatinya, kita menahan diri untuk tidak sengaja atau tidak sengaja men-scroll, mengklik tayangan-tayangan itu. Dan juga untuk menghindari lainnya adalah bersikaplah ramah, menjagalah sopan santun, kemudian kontrol emosi diri sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam sifat seperti yang dicontohkan Ibu Rina tadi. Pada sesungguhnya manusia ada fitrah, dan fitrah inilah yang kemudian menjadi tombol knop untuk mengatur kita, bagaimana kita berpitutur, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita mengambil keputusan untuk mengarahkan diri kepada kebajikan. Seperti itu Ibu Wulandasari, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Rina.
1: Baik, tadi pertanyaan dari Bu Rina. Kita punya pertanyaan lagi, ini dari WhatsApp ya, namun karena keterbatasan waktu kita punya banyak WhatsApp ini, Bu, mungkin bisa dijawab singkat-singkat ya. Kali ya. Ini ya. Ada Ibu Siti juga di Poasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter, izin bertanya, bagaimana cara menanamkan nilai penghormatan terhadap sesama manusia kepada anak-anak sejak usia dini agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik? Ya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Nurhayati di Wawa. Itu dalam lingkungan kerja maupun pendidikan, terkadang kita menemui sikap meremehkan orang lain karena perbedaan suku, budaya, dan latar belakang. Apa pesan Islam agar masyarakat dapat lebih menghargai keberagaman yang ada?
0: Iya, terima kasih Ibu Landasari. Untuk Ibu Siti, jadi anak kita itu adalah titipan. Ketika kita memahami bahwa ciptaan manusia itu memang diperuntukkan untuk berkembang biak, maka kita adalah manusia sebagai orang tua yang mendapatkan amanah untuk menjaga dan melestarikan perkembangbiakan tersebut. Dengan cara apa? Kita harus melihat anak sebagai titipan, sehingga kita menghormatinya, menghargainya, mengasihinya, mengayominya. Dengan cara apa? Lemah lembut, Ibu. Penghormatan tak terkira itu kepada anak adalah kasih sayang. Ibu memberi ASI sejak dia lahir hingga 2 tahun, menyapi dan memberikannya kasih sayang, itu sudah menitipkan benih-benih penghormatan kepada dirinya. Anak yang diberi ASI maksimal itu akan terlihat, dari riset menyebutkan, akan terlihat kasih sayang, penghormatan, dan menjadi soleh-soleha maksimal kepada orang tuanya, karena kita terlebih dahulu telah memberikan bibit penghormatan di dirinya. Kita menghormati diri terlebih dahulu sebagai orang tua sebelum menunjukkan contoh menghormati anak-anak kita itu dengan cara tadi, mengasihinya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Sedangkan Ibu Nurhayati, di dunia kerja memang tidak terhindarkan yang namanya perbedaan, itu sudah lazim. Tetapi menyadari bahwa keanekaragaman suku, kemudian bahasa, kemudian rupa atau fisik, itu tidak bisa menjadi alasan kita kemudian menganggap diri terbaik di antara sesama. Cara untuk menghindarinya adalah melakukan dan menunjukkan rasa syukur yang mendalam. Kalau kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka kita tidak potensi untuk melebih-lebihkan diri untuk menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain, sehingga orang lain akan nyaman, dan orang yang mendapatkan perlakuan itu tidak hanya dengan syukur tetapi dibarengi dengan sabar. Karena ketika kita mensyukuri diri tetapi tidak menunjukkan rasa sabar, itulah kita mudah tersulut. Kita dikatakan, "Dak usah mikum orang pergi, yang pergi ini khusus untuk ini." Nah, kita dengan kesabaran kita bisa mengkantar, "Oh iya, biarlah mungkin komunitas mereka adalah komunitas prioriti untuk dirinya, dan kita menyadari dan bersyukur saya juga punya komunitas itu. Nah, tidak menyulut diri untuk kenapa itu tidak dianggap saya. Ah, itu berarti kita sedang meredam sisi-sisi atau sifat negatif yang kita miliki untuk memunculkan sifat-sifat positif. Seperti itu Bu Siti, Bu Nurhayati, semoga Ibu menjadi ibu yang baik kepada anak-anaknya, dan semoga Ibu menjadi sosok pribadi yang bisa syukur dan sabar berada di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Terima kasih Bu Wulandasari.
1: Baik, itu ya. Kita sebenarnya masih punya banyak pertanyaan, namun karena terkendala batas waktu ya Ibu Dokter, jadi mohon maaf yang mungkin tidak bisa dijawab satu persatu ini pertanyaannya. Yang mudah-mudahan di lain kesempatan bisa langsung dijawab juga oleh Ibu Dokter Imelda. Dan terima kasih pastinya kebersamaan Anda pendengar di kesempatan Mutiara Pagi ini. Mungkin sebagai penutup, boleh deh penutup singkat dari Ibu Dokter Haji Imelda Wahyuni, SSMPDI, selaku narasumber kita di pagi hari ini dengan topik di Mutiara Pagi, realitas penghormatan bagi manusia dalam risalah Islam. Silakan Ibu. Ya,
0: terima kasih Bapak Ibu peserta pemirsa RRI Pro 1 Kendari. Saya sebagai manusia dan wujud realnya lahir sebagai individu yang dididik oleh orang tua dan juga tumbuh berkembang sehingga saat ini berada di lingkungan masyarakat, dan secara khusus berada di lingkungan akademik di dunia penyelenggaraan pendidikan, dengan memahami realitas penghormatan bagi manusia dalam risalah Islam, kita bisa mencerminkan potensi akal pikiran yang kita miliki sebagai fitrah, dan juga menyisipkan sifat-sifat positif lebih dominan dalam hidup kita, sehingga kita bisa memahami diri sebagai hamba Allah dan diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, dan juga menjadi sosok yang merefleksi diri sebagai penciptaan yang sempurna dan menyempurnakan penciptaan itu dengan penghambaan atau sifat-sifat yang alamiah, diadaptasi dari sifat-sifat Zat Maha Allah, Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memastikan bahwa ruh kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan untuk kebajikan, dan memastikan bahwa seluruh sifat-sifat dan sikap kita melahirkan manfaat bagi sesama. Itulah penghormatan baik pada diri kita maupun penghormatan kepada sesama, untuk memahami bentuk penghormatan bagi manusia dalam risalah Islam. Seperti itu Bu Landasari. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya itu menjadi closing juga statement di akhir kebersamaan kita pagi hari ini di segmen Mutiara Pagi. Terima kasih kembali kami haturkan kepada Ibu Dr. Haja Imelda Wahyuni, SSMPDI, yang dimana beliau adalah selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari IAIN Kendari, sudah bersama hadir di program acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua, dan ini menjadi amal jariah juga untuk Ibu dan sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam sehat Ibu. Selamat
0: sehat selalu.
1: Iya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pastinya.
0: Terima kasih.
1: Dan kami dari studio mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Kita akhiri program acara Mutiara Pagi edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan.
2: Hari ini kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan.
0: Berikut terlebih dahulu pendengar kami sampaikan dua pokok berita utama. Program Nasional Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Pemkot Kendari tetapkan masa transisi pasca bencana banjir. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, program nasional pembangunan sekolah rakyat di daerah dinilai menjadi solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
3: Sekolah rakyat hadir sebagai solusi strategis pemerintah menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Di bawah naungan Kementerian Sosial dan merupakan inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, program ini menjadi bukti nyata komitmen negara agar tidak ada lagi warga negara yang terhalang mengakses pendidikan berkualitas hanya karena keterbatasan ekonomi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menegaskan keberadaan sekolah rakyat memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia daerah. Konsep pendidikan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik semata, namun dirancang secara khusus membentuk karakter dan kepribadian siswa yang tangguh dan beretika.
1: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Mata rantai karena mereka-mereka yang ada di sini kan orang-orang yang miskin. Miskin ekstrim sama miskin. Jadi kita memutus mata rantainya. Bagaimana cara memutusnya itu? Kebiasaan-kebiasaan. Dia hidup tertib, dia hidup rapi, ya kan? Jadi cara memutus mata rantainya itu salah satunya adalah merubah kebiasaan-kebiasaan.
3: Gubernur Andi Sumangeruka juga menjelaskan keistimewaan program sekolah rakyat terletak pada kemudahan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan secara gratis. Mulai dari penyediaan tempat tinggal atau asrama, pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari, hingga sarana pendidikan lengkap yang mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Pola pembinaan di lingkungan sekolah ini menerapkan prinsip kedisiplinan tinggi, ketertiban, keteraturan, serta kerapian sebagai bagian dari pembiasaan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut ditanamkan secara konsisten guna membentuk mentalitas unggul agar kelak para siswa tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak hidup yang mumpuni. Melalui konsep pendidikan yang menyeluruh dan dukungan fasilitas penuh, sekolah rakyat diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter, menjadi generasi penerus yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Sulawesi Tenggara di masa mendatang.
0: Pemkot Kendari tetapkan masa transisi pasca banjir hingga 31 Desember 2026. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Kendari kini memasuki fase transisi menuju pemulihan pasca bencana banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan masa pemulihan dimulai 25 Mei hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, rentan waktu tersebut dibutuhkan agar penanganan dampak banjir di berbagai wilayah di Kota Kendari dapat dilakukan secara maksimal dan pemerintah terus berupaya memastikan pengendalian terhadap sumber bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kata Cornelius Padang, kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pangan dan air bersih juga akan terus dipenuhi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana vital, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak akibat banjir akan segera ditangani. Dan pemerintah Kota Kendari juga akan melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak, tidak hanya kawasan Kaliwangu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, normalisasi dan pengerukan sedimentasi di beberapa anak sungai yang bermuara di Kaliwangu juga akan dilakukan secara bertahap, di mana langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan di masa mendatang.
2: Menetapkan status tanggap darurat di awal ya, waktu itu tanggal 11 tidak salah. Kemudian kita perpanjang lagi masa tanggap darurat di tanggal 18. Nah, hari ini atau kemarin itu perpanjangan tanggap darurat kita berakhir. Nah, tapi karena memang belum semua hal tertangani secara maksimal, khususnya menyangkut infrastruktur, maka kita memperpanjang. Hari ini kita sudah menetapkan status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan, ke masa pemulihan. Nah, masa pemulihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan sampai ke akhir bulan Desember.
4: Lebih lanjut, Cornelius Padang berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan sesuai target agar aktivitas dan kehidupan masyarakat terdampak banjir bisa kembali normal.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, dua jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat wukuf di Arafah. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
5: Kabar duka datang dari pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dua jemaah haji lansia asal Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia tepat setelah mereka menyelesaikan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalanjaya, menyebutkan jemaah yang berpulang adalah Haji Lahido asal Kabupaten Wakatobi dan Hajah Siti Aisyah binti Yusuf Sujari, jemaah asal Kabupaten Konawe Selatan. Muhammad Lalanjaya juga memastikan kedua jemaah ini meninggal dunia murni karena faktor kesehatan atau sakit alami di tengah padatnya aktivitas ibadah puncak haji, serta menyampaikan rasa duka yang mendalam dan berharap seluruh amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh bersama jajaran menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berbelasungkawa. Semoga arwah dari almarhum dan almarhumah ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan kedua jamaah ini sudah melakukan haji dan telah wukuf di Arafah, jadi sudah berstatus haji dan hajah, dan semoga kedua beliau ini mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah SWT. Yang meninggal di Arab Saudi pada saat pelaksanaan pelontaran jamarat atau pendorongan ke Mina, yaitu atas nama Lahido, jamaah haji asal Kabupaten Wakatobi, umur 78 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mina Al-Wadi Hospital. Kemudian, kloter 34 asal Konawe Selatan, bernama Siti Aisyah binti Sujari, juga meninggal pada tanggal yang sama.
5: Lanjut Muhammad Lalanjaya, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan petugas di Arab Saudi dan telah dilakukan proses pemakaman di kota Mekah. Selain itu, petugas di daerah juga sudah mendatangi rumah duka dari kedua jamaah untuk menyampaikan kabar resmi sekaligus memberikan pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mengingat cuaca panas di Arab Saudi yang cukup menyengat, petugas haji mengimbau jemaah asal Sultra untuk tidak memaksakan diri dan selalu menjaga kesehatan fisik. Tim medis di lapangan juga terus disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara berkala agar sisa rangkaian ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar hingga jadwal kepulangan nantinya.
0: Selama 5 bulan terakhir, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus narkoba.

0: Seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Babau melalui Kanit Satres Narkoba Ibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
1: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi.
2: Baik.
1: Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pastikan akan nanti sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11, karena ada yang 2 tersangkanya.
0: Dari 9 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, data geografis kota Babau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Babau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Babau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Babau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Babau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wadi Nurliani, reporter Babau, melaporkan.
3: Komoditi beras menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 hingga menembus angka 4,7%. Mengenai hal tersebut, rekan Gafar menurunkan laporannya.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, pada Mei 2026, daerah ini mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,92%, sementara secara tahunan inflasi sultra mencapai 4,07%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, mengungkapkan, kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hadi menjelaskan 5 komoditas penyumbang utama inflasi di Sulawesi Tenggara, yakni beras, tomat, ikan cakalang, sigaret kretek mesin, dan minyak goreng. Kenaikan sejumlah komoditas pangan tersebut terjadi saat menjelang Hari Raya Idul Adha.
5: Dari makanan, minuman, ya, dan tembakau itu tinggi. Ya, kita rasakan juga ya, memang harga-harga sudah merayap ini naik. Memang sih penyebabnya ya bisa jadi ini karena peningkatan demand masyarakat, tapi bisa jadi juga ini memang dikarenakan terjadinya kenaikan harga dari komoditas barang-barang tersebut. Harapannya lagi ini mungkin bisa menjadi perhatian gitu bagi pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa mengatasi potensi kenaikan harga bahan makanan ini.
4: Hadi Susanto menambahkan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Babau sebesar 5,11% dan terendah terjadi di Kabupaten Konawe yakni 2,59%. Sejauh ini pemerintah daerah bersama tim pengendali inflasi daerah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah, pemantauan harga, operasi pasar, dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pokok.
3: Rehan, putra Babau yang kuasai 5 bahasa, wakili Sulawesi Tenggara ke Paskibraka Nasional. Mengenai hal tersebut, berikut laporan reporter RRI Babau, Hairul Mulku.
6: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Babau, putranya Rehan, untuk mewakili Kota Babau di tingkat nasional.
7: Kota Babau kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah salah satu putra terbaiknya, Laude Rehan Putra, terpilih mewakili Sulawesi Tenggara pada seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Kabar membanggakan tersebut diumumkan secara resmi setelah upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan kantor wali kota Babau pada Senin kemarin. Sekretaris daerah kota Babau, Laude Darussalam, menyebutkan keberhasilan Rehan melanjutkan tradisi prestasi kota Babau di ajang Paskibraka Nasional. Sebelumnya, perwakilan asal Babau juga berhasil lolos di tahun 2021 dan 2022. Darussalam mengungkapkan Rehan merupakan siswa SMA Negeri 2 Babau yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain unggul dalam bidang akademik dan kepemimpinan

0: Rehan juga menguasai 5 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Olio, bahasa Inggris, Jepang, dan Spanyol.
1: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Bobo, putranya Rehan, untuk mewakili Kota Bobo di tingkat nasional.
0: Sekda menambahkan keberhasilan Rehan diraih melalui proses seleksi yang ketat di tingkat provinsi dengan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Pada seleksi tersebut, Kota Bobo mengirimkan 6 peserta terbaik yang terdiri atas 3 putra dan 3 putri. Keberhasilan Rehan juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Bobo. Pasalnya, 2 alumni Paskibraka Nasional asal Kota Bobo yang lolos pada tahun 2021 dan 2022 kini telah berkarir sebagai anggota polisi wanita, polwan, hingga menjadi inspirasi bagi generasi muda daerah.
1: Bau-bau menorehkan nama terbaiknya untuk di Paskibraka tingkat nasional setelah tahun 2021 dan 2022 kemarin. 2021 juga kita putri, 2022 juga Ainun, mereka sekarang dua itu sudah di polwan ya.
0: Pemerintah Kota Bau-bau bersama masyarakat berharap Rehan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya selama tahapan seleksi nasional dan terpilih sebagai anggota pasukan inti pengibar bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Prestasi ini sekaligus mempertegas kualitas generasi muda Kota Bau-bau yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan kedisiplinan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dengan bekal kemampuan komunikasi dan wawasan global yang mumpuni. Dari Kota Bau-bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara menangani 943 kasus penipuan daring sejak tahun 2022 hingga Mei 2026. Modus terbanyak melalui marketplace Facebook, investasi ilegal, dan phishing, pencurian data korban. Mengenai hal tersebut selengkapnya, rekan Ferry Musafir menurunkan laporannya.
3: Polda Sulawesi Tenggara mencatat, telah menangani 943 kasus penipuan daring sepanjang periode 2022 hingga Mei 2026. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Tipit Siber di Treskrimum Polda Sultra, AKP Asfani mengatakan, jumlah kasus terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Asfandi, modus yang paling banyak digunakan pelaku adalah penipuan melalui marketplace Facebook dengan persentase 44%. Disusul investasi ilegal 28% dan phishing atau pencurian data melalui tautan palsu sebesar 18%. Pelaku umumnya menawarkan barang fiktif, investasi dengan keuntungan tidak wajar, hingga mengirim tautan palsu untuk mencuri data korban.
4: Polda Sultra di tahun dari 2002 sampai 2026 Januari sampai Mei ini, untuk 2022 itu ada sekitar 122 kasus, untuk 2023 144 kasus, 2024 259 kasus, dan di tahun 2025 347 kasus. Sedangkan untuk tahun 2026 mulai dari Januari sampai Mei ini sudah masuk 71 kasus.
3: Berdasarkan media yang digunakan, Facebook menjadi sarana utama kejahatan cyber, diikuti WhatsApp, Telegram, Instagram, panggilan telepon, dan pesan singkat. Kelompok usia 36 hingga 45 tahun menjadi korban terbanyak dengan 130 orang. Disusul usia 46 hingga 55 tahun sebanyak 110 orang. Korban perempuan mendominasi sebesar 53%, sedangkan laki-laki 47%. Dari sisi pekerjaan, wira swasta menjadi kelompok paling banyak menjadi korban, diikuti karyawan swasta serta pelajar dan mahasiswa. AKP Aswani menghimbau masyarakat meningkatkan literasi digital, lebih berhati-hati bertransaksi daring, tidak mudah tergiur investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat, serta segera melapor ke kepolisian apabila menemukan indikasi atau menjadi korban penipuan daring. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Modus pinjam data oknum ex sales perusahaan pembiayaan digital di Bau-bau tipu belasan warga dan raup untung ratusan juta untuk judi online. Mengenai tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-bau Waode Nurliani melaporkan.
5: Satreskrim Polres Bobo berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seorang oknum sales perusahaan pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia. Pelaku berinisial AZ 22 tahun diduga menyalahgunakan identitas sedikitnya 12 orang korban untuk mengajukan kredit tanpa sepengetahuan pemilik data. Akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Kasatreskrim Polres Bobo AKP Gayu Pambudi Utomo menjelaskan, aksi pelaku berlangsung selama kurang lebih 8 bulan sejak April hingga November 2025. Kasus tersebut terungkap setelah pihak perusahaan menemukan kejanggalan melalui sistem monitoring internal perusahaan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah konsumen yang tercatat memiliki kredit berjalan namun tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Terungkapnya kasus tersebut juga bermula dari keluhan sejumlah korban yang identitasnya digunakan tanpa izin. Para korban mengaku kesulitan mengajukan pinjaman karena nama mereka tercatat memiliki tunggakan atau kredit macet di sistem pembiayaan lainnya.
6: Jangan sampai ada bujuk rayu dari orang yang tidak dikenal atau bujuk rayu dari orang-orang sales yang mengatasnamakan sebuah perusahaan, meminta data pribadi dan menjanjikan sesuatu, langsung ujuk-ujuk diterima. Karena hal ini juga bisa merugikan masyarakat sendiri. Jadi untuk menghindari perbuatan-perbuatan ini terulang lagi, kami dari Polres Bau-Bau, terutama dari Satres Bau-Bau, menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap identitas pribadinya. Jangan mudah disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak kenal maupun kerabat yang mencurigakan.
5: Dalam menjalankan aksinya, kata kasat, tersangka menawarkan program kemitraan dan keuntungan tertentu kepada calon korban. Dengan berbagai alasan, pelaku meminta data pribadi korban dan meyakinkan data tersebut tidak akan digunakan untuk transaksi pembiayaan. Namun kenyataannya, identitas para korban justru dipakai untuk mengajukan kredit pembelian barang di sejumlah toko yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Dari hasil kejahatannya, tersangka berhasil memperoleh 10 unit iPhone dan 2 unit sofa menggunakan data para korban. Seluruh barang tersebut kemudian dijual kembali dengan harga lebih murah untuk mendapatkan uang tunai. Ironisnya, hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, mulai dari berlibur ke Bali, melakukan aktivitas trading hingga bermain judi online. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 448 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Wadah Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
7: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
8: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
7: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
8: Idrus mengatakan, sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan, juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir, pendengar, Pemkot Bau-Bau ingatkan pentingnya peran orang tua mengawal pendidikan anak di era digital. Platform digital dan teknologi kecerdasan buatan membuat akses informasi semakin terbuka tanpa batas. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk belajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak didampingi dengan baik. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
9: Kalau tanpa pengawasan orang tua, apalagi sekarang ada kecerdasan buatan,
0: Peran orang tua dalam mengawal pendidikan anak dinilai semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan penggunaan gadget oleh anak-anak usia sekolah. Orang tua tidak hanya dituntut mendukung pendidikan formal di sekolah, tetapi juga aktif mengawasi aktivitas anak saat berada di rumah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Laode Darussalam saat menghadiri kegiatan panggung ekspresi dan gelar prestasi di SD Negeri 1 Badia mengatakan kehadiran berbagai platform digital dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI membuat akses informasi semakin terbuka tanpa batas. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk belajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak didampingi dengan baik. Karena itu, orang tua diharapkan tidak hanya memberikan gadget kepada anak, tetapi juga mengontrol penggunaannya, membatasi waktu layar, serta memastikan perangkat digital dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung pendidikan.
9: Anak kelas 4, kelas 3 SD, bahkan TK sudah bermain ini gadget. Dunianya berada di ini. Kalau tanpa pengawasan orang tua, apalagi sekarang ada kecerdasan buatan AI yang tanpa nurani, tanpa batas dan tanpa sekat itu hadir di ruang-ruang anak, di kamarnya. Kita tidak tahu apa yang dia putar, kita tidak pernah tahu. Bebas mengunduh segalanya. Ya, bebas mengunduh. Makanya peran orang tua sangat menjadi penting. Ya.
0: Selain itu, Darussalam menegaskan bahwa kemitraan antara orang tua dan sekolah harus terus diperkuat. Komunikasi yang baik antara orang tua, guru, dan kepala sekolah menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak. Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.
9: Para guru kita ini hanya mengajar dari jam 7 pagi sampai jam 1. Katakan 7 jam pelajaran atau 6 jam pelajaran bersama guru. Selebihnya ada di tengah masyarakat dan di ruang-ruang belajar atau di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Pengawasannya menjadi penting.
0: Darussalam berharap para orang tua dapat terus mendampingi anak-anak mereka, tidak hanya dalam kegiatan belajar, tetapi juga dalam pembentukan karakter, etika, dan kebiasaan positif di kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Program Nasional Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Pemkot Kendari tetapkan masa transisi pasca bencana banjir. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan juga melalui RRI Digital dan juga melalui streaming di RRI Digital dan juga rri.co.id. Follow akun sosial media kami pendengar di RRI Kendari, Instagram, Facebook maupun TikTok kami, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi di Sultra pagi ini. Pendengar, Anda yang mungkin mendengarkan siaran kami sembari menikmati waktu pagi ini mungkin tidak bisa dinikmati lagi ya, kalau sudah jam kayak saat ini. Kalau di studio lepas di menit ke-57 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, sudah saatnya Anda bergegas beraktivitas ke tempat masing-masing. Anak sekolah juga mungkin pada sudah diantar ke sekolah, kemudian yang akan beraktivitas pagi tentunya sudah harus di perjalanan untuk saat ini. Dan melengkapi kebersamaan kita untuk di Sultra pagi ini, kita juga akan memantau jalannya arus lalu lintas secara real dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Kita kemas dalam traffic update bersama RRI Pro 1 Kendari. Sesaat lagi, pendengar.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Senang sekali kita dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari ini bersama siaran informasi yang juga mudah-mudahan aktual dan bermanfaat untuk Anda semua. Kini saatnya pendengar kita mengikuti segmen Info Traffic Update hasil kerjasama RRI Kendari bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara yang menghadirkan informasi terkini seputar kondisi arus lalu lintas, kemudian juga situasi jalan raya serta berbagai imbauan keselamatan bagi para pengguna jalan pagi hari ini. Dan pagi ini kita sudah tergabung ya bersama Bribda Aulia yang sudah ada di RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang nantinya akan menyampaikan perkembangan terbaru kondisi lalu lintas di sejumlah titik wilayah Sulawesi Tenggara, yang mudah-mudahan informasi ini penting bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, kampus maupun menjalankan berbagai aktivitas di awal pekan. Nah, dengan mengetahui kondisi lalu lintas terkini tentunya kita harapkan bersama perjalanan Anda dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan juga lancar. Langsung saja kayaknya ya, kita sapa Bribda Aulia di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Bribda Aulia.
3: Selamat pagi, rekan Hutan.
2: Baik, kabar sehat hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, langsunglah kita update informasi lagi bagaimana kondisi arus lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara pagi ini. Apa yang ingin disampaikan ini dan juga titik mana yang akan kita pantau di hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan di studio. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang pertama, Simpang 4 Kampus UHO. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan pagi hari ini terlihat didominasi kendaraan pribadi roda 2. Dan untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Kami ingatkan kepada pengendara pada saat berhenti di traffic light untuk tidak melewati zebra cross agar masyarakat dapat menyeberang tanpa adanya gangguan kendaraan. Kondisi cuaca pada pagi hari ini terpantau cukup cerah, namun kami menghimbau kepada pengendara khususnya roda 2 untuk tidak lupa membawa jas hujan di kendaraannya masing-masing mengingat kondisi cuaca di Kota Kendari yang tidak menentu. Dapat kami informasikan CCTV kami tidak hanya menjangkau di area Kota Kendari, tetapi juga menjangkau di beberapa titik di kabupaten di wilayah Sulawesi Tenggara seperti pada Kabupaten Melaka, tepatnya pada Tugu Kelapa Lasusua. Kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini terpantau landai dan aktivitas masyarakat juga masih terlihat cukup sepi. Namun kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap berhati-hati, tetap fokus dalam berkendara dan tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Secara umum, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian, kembali ke rekan Bulan di studio.
2: Baik, itu tadi ya, ada beberapa yang disampaikan kondisi dari pantauan Simpang 4, kemudian juga tadi di Kolaka Lasusua ya.
3: Betul sekali rekan.
2: Tadi baik landai namun umumnya ramai, kemudian juga namun mudah-mudahan bisa terus lancar ya sampai di akhir waktu nanti. Nah, Bribda Aulia, untuk mungkin pagi hari ini kita juga ingin tahu nih kondisi arus lalu lintas di sejumlah arus jalan utama di Kota Kendari dan wilayah Sulawesi Tenggara yang mungkin secara umum pagi ini memang terpantau ramai namun lancar, tetap lancar dan juga landai. Mungkin ada titik-titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan kah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di pagi hari ini? Bribda Aulia, silakan.
3: Kami informasikan titik rawan yang harus diwaspadai pada pagi hari ini ada pada kawasan Tegaran Gubernur yang di mana sering terjadi kepadatan kendaraan diakibatkan masyarakat yang akan memulai aktivitas perkantoran pada pagi hari ini ada pada sekitar persekolahan seperti pada depan Sabri dan Alkalam, pada pusat perbelanjaan, khususnya pada pasar-pasar yang ada di Kota Kendari, dan pada jalan Lepoko, khususnya depan Toko Tanah Abang, dikarenakan adanya U-turn yang menjadi tempat para pengendara untuk berputar arah. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Demikian, rekan Ulan.
2: Baik, kalau kita lihat nih situasi lapangan, dilihat lagi bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas saat ini. Kalau pelanggaran, mungkin pelanggaran apa saja nih yang masih paling sering ditemukan dengan teman-teman yang sedang bertugas di lapangan untuk saat ini, Bribda Ulia?
3: Rekan-rekan, pelanggaran yang sering kali kami lihat yaitu masih adanya pengguna roda dua, pengendara roda dua yang tidak memakai helm.
2: Oke. Okay. Oh, masih banyak juga ya para pengguna yang tidak menggunakan helm ya. Nah, ayo, siapa nih yang tidak pakai helm? Kita pantau loh Anda ya dari beberapa titik CCTV yang ada di Kota Kendari ini dari rekan-rekan RTMC. Nah, mungkin terakhir deh, Bribda Aulia, mulai hari ini kan di Telantas Polda Sulawesi Tenggara menggelar operasi Patuh Anoa nih tahun 2026 kembali nih. Mungkin dapat dijelaskan juga kepada masyarakat tujuan pelaksanaan operasi ini, kemudian juga sasaran pelanggaran mungkin yang menjadi prioritas penindakan, serta apa nih hal-hal yang perlu kita perhatikan dan juga pengendara perhatikan agar terhindar dari pelanggaran selama operasi berlangsung. Silakan.
3: Baik, rekan Ulan, dapat kami informasikan untuk operasi Patuh Anoa 2026 yang awalnya dilaksanakan pada hari ini ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Demikian, rekan Ulan.
2: Oke, baiklah. Walaupun ditunda operasi Patuh Anoanya, ya patuhnya harus tetap ya kalau berkendara ya. Baik, terima kasih kebersamaannya dan juga updatean informasinya pagi hari ini. Salam sehat untuk rekan-rekan di RTMC Polda Sulawesi Tenggara dan selamat melanjutkan aktivitas pastinya, Bribda Ulia.
3: Terima kasih rekan Ulan.
2: Baik, selamat pagi. Itulah tadi pendengar, kita sudah update informasi bersama di Telantas Polda Sulawesi Tenggara langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Tentunya patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku untuk keselamatan bersama dan tentunya saling menghargai dengan pengguna jalan. Karena kalau pagi mobilitas masyarakat tentunya padat merayap, namun kalau tetap hati-hati mudah-mudahan bisa selamat sampai ke tujuannya masing-masing. Akhir dari traffic update, sampai ketemu di traffic update selanjutnya.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di kebersamaan kita pagi hari ini, melengkapi kebersamaan kita untuk di Sultra pagi, sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta kembali, untuk ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan info cuaca bersama BMKG.
1: Info cuaca.
0: Dan untuk updatean info cuaca hari ini bersama rekan-rekan di BMKG, sudah terhubung bersama kita di pagi hari ini dengan Sumiana. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Baik, terputus. Kita coba kembali ya, Ibu Sumiana di BMKG, yang dimana kita juga pagi hari ini akan mengupdate informasi terkait potensi cuaca yang tentunya pantauan perkiraan langsung dari BMKG, yang dimana nanti kita bisa update juga informasinya di kanal dari BMKG tersebut, yang dimana untuk pagi hari ini juga pendengar ya, walaupun mungkin nampaknya di luar sana terpantau dengan cuaca atau kondisi yang mendung, mungkin ada baiknya kita langsung update informasi langsung nih dari pusatnya di BMKG. Kita lihat potensi perkiraan cuaca hari ini bersama rekan yang sudah terhubung di BMKG, ada Ibu Sumiana di sana. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, Ibu Sumiana, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Baik, nanti kita coba kembali mencoba untuk bergabung bersama rekan-rekan yang ada di BMKG, pendengar ya, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Potensi cuaca ini menjadi sangat penting karena kita melihat cuaca yang silih berganti beberapa pekan terakhir. Tentunya kondisi seperti ini harus kita jaga, selain kesehatan kita, tentunya perlengkapan yang perlu kita gunakan dan kita bawa juga ini harus kita persiapkan sematang mungkin. Jadi mungkin kita himbau juga kepada Anda ya, kalau beraktivitas atau berkendara mungkin di luar, ya mungkin bisa disediakan lah untuk segala perlengkapan. Walaupun mungkin terpantau tidak hujan pagi hari ini atau mungkin tidak panas, tiada salahnya kita bawa jas hujan atau kita membawa payung sebagai jaga-jaga. Jadi ketika beraktivitas lantas dilanda dengan hujan atau kondisi tertentu yang mengakibatkan kita tidak bisa berkendara di luar, persiapan-persiapan yang kita sudah siapkan itu bisa kita gunakan, pendengar. Kita masih mencoba terhubung bersama rekan yang ada di BMKG, Ibu Sumiana. Namun karena terkendala jaringan ya pagi hari ini, mungkin bisa untuk updatean informasi dari BMKG, boleh Anda juga langsung mengecek portal dari BMKG, yang dimana portal dari BMKG tentunya terus diupdate setiap saatnya untuk memantau potensi atau perkiraan cuaca yang ada di beberapa wilayah yang mungkin Anda akan cari atau Anda ingin tahu untuk potensi cuacanya di hari ini. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Info cuaca.

Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami, jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.

0: perawat, semua bidang harus kita.
1: Ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
0: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
5: Ya, saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat.